0: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
1: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non-tunai atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
1: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
2: Jadi mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
1: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan
2: 20 Juli ya, Bu.
0: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
3: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Mashari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacari Sumoyo menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami, sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah alternatif regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Ya. Kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
4: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Iya.
13: Dari berapa ke berapa, Mas?
12: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi betul. Bertahan.
13: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
12: Iya.
13: Nah, itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang itu kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu kebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
12: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
11: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Harga segitu masih stabil, Mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
13: Okay. 2-3an ya tadi?
14: Iya, 2-3. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
11: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
4: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
15: Laporan khusus.
16: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
16: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, Kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
18: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
17: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
19: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
17: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkets, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
21: Ada Nicolas Raskin umpan ke mulut. Ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol!
22: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
23: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
22: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memenangkan memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
23: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
22: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Pendengar yang marah anda berada, bagaimana informasi perakiran cuaca? Kita akan sudah cari tahu informasinya ya. Kita akan cari tahu informasinya. Saya sudah tersambung dengan Mas Edo, perakirawan dari BMKG Minangkabau. Halo, selamat pagi Mas Edo.
4: Selamat pagi juga Mbak Rita.
3: Ya, apa kabar pagi ini Mas Edo?
4: Kabar baik, alhamdulillah
3: sehat ya. Bagaimana informasi cuaca kita 24 jam ke depan nih Mas Edo? Silakan selengkapnya Mas Edo.
4: Baik, selamat pagi juga untuk para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Untuk pagi hari ini cuaca Sumatera Barat umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari ini diperkirakan cuaca Sumatera Barat di umumnya adalah cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan yang hingga sedang di wilayah Pasaman Barat, Agam, 50 Kota, Padang Pariaman, dan pesisir selatan. Kemudian untuk malam hingga dini hari, cuaca Sumatera Barat umumnya didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Okay. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk 24 jam ke depan. Kami agar masyarakat selalu mengikuti update informasi cuaca melalui website BMKG di www.bmkg.go.id, melalui aplikasi info BMKG yang dapat di-download di App Store dan Play Store, serta mengikuti media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian Mbak Rita.
3: Baik. Mas Edo, terima kasih banyak sudah update informasi cuaca untuk Sumatera Barat ya. Selamat bertugas kembali Mas Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi cuaca untuk hari ini, untuk 24 jam ke depan ya, tepatnya untuk Sumatera Barat. Nanti sore Anda bisa update kembali bersama Pro 1 RRI Padang pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Hai bro, tambah keren aja bro.
7: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
6: Ya udah, duluan ya.
7: Oke.
6: Pagi Pak Bro.
8: Pak Bro, bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu?
6: Maaf Pak Bro.
8: Lah.
9: Seumuran dengan kita loh, sopan berbahasa, identitas kita, Indonesia.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Pusat Radio Republik Indonesia Padang. Pernyataan Anda berada kami informasikan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita akan sama-sama berbincang dengan narasumber dalam Indonesia. Padang menyapa untuk hari ini pendengar. Adapun perbincangan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda adalah Sumatera Barat daerah pertama tetapkan lahan pertanian berkelanjutan. Nah, seperti apa informasinya? Nanti Anda bisa bergabung lewat telepon, WhatsApp dan juga saksikan di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
2: Enak banget sih soalnya ini.
1: Ih, jarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
2: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
1: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
3: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.

0: 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, kepada RRI Padang kemarin mengungkapkan, perbaikan intek dan IPA dimaksud merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibantu Kementerian Pekerjaan Umum. Perbaikan telah dilakukan sejak 22 Desember 2025 hingga 22 Desember 2026. Hendra menjelaskan, salah satu pekerjaan utama saat ini adalah pembangunan parasit di Intek Kampung Koto. Fasilitas tersebut berfungsi mengurangi sedimen yang masuk ke saluran pengambilan air, sehingga kualitas air baku yang diolah menjadi lebih baik. Selain itu, proses rehabilitasi juga difokuskan pada perbaikan filter di IPA Gunung Pangilun. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Sudirman 12 Padang Pendengar, selamat pagi, apa kabar? Kita bersama di Padang Menyapa untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026, berbicara tentang Sumatera Barat, daerah pertama tetapkan lahan pertanian berkelanjutan. Nah, pendengar, untuk membahas hal ini, saya sudah melihat beberapa narasumber kita yang ada di Zoom. Saya akan segera sapa dulu narasumber kita. Ada Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, Bapak Eko Juandri STMT. Halo, selamat pagi Pak Eko.
2: Pagi Bu Rita, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Eko pagi ini? Sehat?
2: Pak Alhamdulillah, Eko. Kabar baik dan sehat. Buka doa sendiri.
1: Baik, terima kasih Pak Eko. Kemudian ada pengamat pertanian dari Universitas Andalas juga, Ibu Dr. Insinyur Gusnidar MP. Selamat pagi Ibu Gusnidar.
3: Selamat pagi Bu Rita, iya. Dan Pak Eko dan Pak Afni Wirman.
1: Apa ya, ada Insinyur Afni Wirman juga. Beliau Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat. Pagi Pak Afni Wirman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih sudah mengundang.
1: Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Bapak Ibu di akhir pekan ini, hari libur ini sebenarnya, tapi tetap menyempatkan untuk berbagi informasi kepada pendengar kita. Pendengar, nanti terkait dengan perbincangan kita, Sumatera Barat daerah pertama tetapkan lahan pertanian berkelanjutan. Nah, ini maksudnya seperti apa? Anda bisa bertanya kepada tiga narasumber kita. Silakan telepon ke 0751 812 878 atau melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Kemudian dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, dan kami juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nah, Bapak-bapak, ini kami dapat informasi juga. Ini kan ini dari Antara ini juga. Kami kutip ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menyebut kalau Sumatera Barat itu kan menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil menyepakati luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau yang kita kenal dengan LP2SB, begitu ya. Bapak-bapak. Jadi ini kan merupakan bentuk aktualisasi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo dalam mendukung Astacita. Ini dikatakan Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN Suyus Windayana. Nah, di sela penandatanganan kesepakatan luasan LP2B Sumbar bersama para kepala daerah di provinsi ini. Tapi sebelum lebih jauh, lebih detail lagi, ini yang dimaksud dengan lahan pertanian berkelanjutan. Nah, itu seperti apa? Saya ke Pak Afni Wirman dulu nih. Pak Afni Wirman, ini seperti apa informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Ini Sumatera Barat mencatat sejarah sebagai provinsi pertama ini berhasil menyelesaikan dan menetapkan kesepakatan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan. Seperti apa informasi di awal perjumpaan kita nih, Pak Afni Wirman, silakan Pak.
4: Baik Ibu, terima kasih. Pagi ini kita bincang-bincang terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan atau yang kita sebut dengan LP2B. Memang seperti tadi sampaikan bahwa pemerintah kita ini kan fokus dengan pangan. Nah, kemudian kita lihat tentu ketersediaan pangan ini akan ditentukan oleh ketersediaan lahan. Kemudian, lahan pangan itu kalau kita lihat, itu adalah lahan yang paling bagus dibanding dengan lahan-lahan tanaman komoditi lainnya, apakah itu perkebunan. Karena lahan pangan itu berada di wilayah strategis. Lokasinya datar, kemudian aksesnya bagus. Sehingga kita lihat hari ini lahan pangan kita, terutama lahan sawah, itu sangat tinggi. Katakanlah dampak daripada penggunaan pembangunan itu sendiri. Apakah dia beralih ke perkotaan, sarana-prasarana, kemudian juga keinginan dari masyarakat pemilik itu sendiri untuk mengalihkan karena tergantung ke fungsi lahan itu. Mm-hmm. Nah, maka ini perlu dilindungi. Kalau tidak ada kemampuan pemerintah untuk melindungi itu, tidak tertutup kemungkinan beberapa tahun ke depan itu lahan sawah kita akan jauh berkurang. Mm-hmm. Nah, jadi kalau lahan sawah kita sudah berkurang, dipastikan tentu produksi beras atau padi kita juga akan berkurang. Nah, tentu ini akan berdampak terhadap ketersediaan pangan oleh negara kita ke depan. Mungkin itu latar belakang kenapa harus adanya komitmen daripada pemerintah untuk menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini.
1: Bukan Bang Lipo. Kalau dilihat luasnya sekarang, kalau kita punya berapa Pak kalau di Sumatera Barat?
4: Kalau lahan baku sawah kita atau LBS kita di Sumatera Barat, jadi kita masih menggunakan data 2024, itu luas lahan baku sawah kita adalah 188.520 hektar. Nah, artinya dari 188.520 hektar ini, kita diwajibkan oleh pemerintah pusat itu menjadikan 87% minimal itu adalah LP2B. Dari 188.520 ribu hektar itu. Nah, maka karena yang ditetapkan itu adalah provinsi, tentu ini yang kita kita sebar di kabupaten kota, sehingga total nanti kabupaten kota kita menjadi provinsi itu, itulah yang menjadi kewajiban minimal 87% itu.
1: Baik, terima kasih Pak Afni Firman. Saya tambah ke Pak Eko dulu nih, sebelum nanti ke Bu Gusnidar. Pak Eko, kalau dari Bapak gimana Pak tanggapannya tentang ini lahan pertanian berkelanjutan di Sumatera Barat? Silakan Pak Eko.
2: Baik, dalam hal ini sebenarnya kita kan mengikuti kebijakan nasional itu dalam dalam perlindungan pertanian dan ketahanan pangan, di mana program prioritas pemerintah itu ada swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan program 3 juta rumah. Nah, yang swasembada pangan itu dituangkan lagi oleh pemerintah dalam RPJMN. Dalam RPJMN 2025-2029, di mana mengamanatkan kita provinsi harus memenuhi seperti kata Pak Firman tadi itu 87% dari LBS. Dan untuk membangun pondasi yang kuat dalam merealisasikan sasaran pembangunan nasional, maka disusun program hasil terbaik untuk mampu menjawab permasalahan dan tantangan secara tepat. Salah satunya yaitu ditetapkannya 87% dari LBS itu untuk LP2B ditetapkan minimal 87% dari LBS. Seperti itu Bu.
1: Baik, tapi berarti ini ada hal-hal yang perlu disiapkan. Apa yang perlu disiapkan kalau menurut Pak Eko untuk kelancaran atau kelanjutan hal ini Pak?
2: Nah, yang perlu kita persiapkan karena sudah ada amanat, juga sudah ada surat edaran bersama menteri antara menteri kementerian ATR BPN dan Dagri. Nah, kami melaksanakan persiapan itu melakukan beberapa tahapan sebenarnya Bu.
1: Apa saja Pak?
2: Nah, pertama itu kita merekomendasikan ke kabupaten kota untuk update data. Yang tahap kedua itu percepatan pemenuhan capaian target 87% tersebut. Tahap ketiga kita ada adaptasi kebijakan. Juga yang tahap keempat itu finalisasi luasan LP2B. Makanya kita kemarin itu setelah ada surat edaran bersama menteri itu, harusnya kita kan minimal 31 Juli ini baru menyerahkan ke pusat. Nah, berhubung kita sudah lebih dulu menyelesaikan, makanya kemarin dari sana langsung dihadiri Pak Yuyus langsung ke Sumatera Barat untuk dan kita serahkan langsung oleh gubernur ke beliau.
1: Baik. Nah, bagaimana tanggapan dari Ibu Gus sebagai pengamat ini? Ibu, bagaimana Ibu tanggapannya dari sisi akademis? Ibu mungkin bisa dijelaskan.
3: Oke, Bu Rita, terima kasih kesempatannya.
1: Iya.
3: Jadi dari berlatar belakang sebenarnya kan alih fungsi lahan yang telah diuraikan oleh Pak Afni Wirman tadi. Jadi alih fungsi lahan pangan itu sangat masif sekali. Setiap tahun jadi sangat banyak lahan pangan itu berkurang. Jadi berlatar belakang itu maka pada tahun 2009 dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 itu sudah disepakati antara pemerintah dan DPR bahwasanya lahan pangan itu harus dilindungi. Maka lahirlah Undang-Undang LP2B itu. Dan Ada lagi peraturan-peraturan turunannya yang menyangkut LP2B ini di banyak ya, ada 4 macam juga, ada insentifnya, ada perlindungan penetapannya, ada sistem informasinya, dan juga bagaimana pembiayaannya. Nah, berdasarkan itu maka kita juga ditugaskan dari UNAN itu ada 2 tim dulu, saya termasuk timnya Prof. Dian sejak 2015 sampai tahun 2023. Itu ikut survei dan pemetaan lahan pangan berkelanjutan ini di Sumatera Barat yang saya kami mulai itu di Pasaman Barat tahun 2015, di pesisir selatan 2016 dan 2017, selanjutnya di Solok Selatan 2018, dan untuk seluruhan Sumatera Barat 2019 waktu itu kepala dinasnya Pak Chandra, dan terakhir di Kabupaten Solo tahun 2023. Nah, berdasarkan itu memang sudah sangat-sangat masif sekali alih fungsi lahan itu ke non pangan. Jadi makanya pemerintah sangat khawatir sekali dengan alih fungsi lahan ini untuk memenuhi pangan nasional. Jadi dengan ditetapkannya undang-undang itu tentu harus dijalankan dengan peraturan-peraturan bupati, wali kota, dan gubernur tentunya untuk memperkuat di masing-masing daerah. Maka sesuai dengan yang telah disepakati oleh bersama wali kota dan bupati pada tanggal 8 Juli 2026 ini, maka pemerintah Sumatera Barat sudah menyetujui dan menetapkan ya bahwasanya lahan pangan kita di Sumatera Barat itu sudah ditetapkan yang 87% itu seluas 166.466,02 hektar. Jadi itu harus dilindungi. Nah, kalau juga LP2B ini harus harus digunakan ya, lahan yang udah dilindung ini harus digunakan untuk proyek-proyek nasional atau PSN, itu tidak bisa digantikan oleh yang lain nih, memang harus dicarikan ganti kalau memang harus di LP2B situ juga. Jadi minimal ada penggantinya 2 kali luas lahan yang digunakan. Jadi itu ada, artinya ada LCP2B, ada lahan cadangan pangan berkelanjutan. Jadi di pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan ada ditetapkan 2 macam ya, yang di LP2B kan dan LCP2B. LCP2B ini artinya yang menggunakan lahan itu wajib membuka lahan menjadi lahan pangan kembali minimal seluas 2 kali lipat yang digunakan. Nah, seperti itu ketetapannya, bahwasannya LP2B ini memang harus ada juga disepakati oleh kabupaten kota atau bupati dan wali kota, bahwasanya dari jalan provinsi dan jalan nasional itu dari pinggirnya itu harus minimal 50 meter itu tidak di LP2B kan. Kalau dari pinggir jalan kabupaten itu minimal 25 meter itu tidak di LP2B kan. Nah, artinya itu bisa dialihfungsikan ke non pertanian. Seperti itu pengantarnya, Bu Rita.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Kita akan undang pendengar kembali. Pendengar silakan, Anda bisa bertanya kepada 3 narasumber kita. Silakan telepon ke 812878 atau di WhatsApp 08116666975. Kemudian juga melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang lewat kolom komentar. Saya bacakan di WhatsApp ya, Bapak Ibu. Di WhatsApp ini kirimkan ke 08116666975. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan sistem pertanian berkelanjutan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu narasumber. Mohon maaf, saya baru saja monitor. Tapi ketika saya coba baca-baca juga tentang lahan pertanian berkelanjutan ini, ada 3 pilar utama yang saling melengkapi. Kalau tidak salah, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Mohon dijelaskan informasi yang ini, Bapak Ibu, terkait dengan 3 pilar utama yang saling melengkapi tersebut. Oke, mungkin ke Bu Gusniar lagi. Silakan, Ibu. Dari pendengar kita, Ibu.
3: Oke, terima kasih para pendengar yang setia. Memang ya, kita penggunaan lahan itu memang harus memperhatikan aspek ekonominya, sosialnya, dan lingkungan. Nah, ke aspek ekonomi, berarti kan di daerah-daerah sudah ramai, itu kan tidak mungkin ya. tidak mungkin itu dibendung lagi perluasannya, maka itulah kebijakan wali kota atau bupati itu tidak memasukkannya ke LP2B. Nah, di sana bisa, artinya bisa dialihfungsikan. Tetapi kalau sudah ditetapkan, itu memang peraturan itu harus dijalankan. Jadi minimal diganti 2 kali lipat luas lahan yang telah digunakan. Nah, kesosialnya tentu mengikut itu juga ya, mengikuti juga peraturan yang telah ditetapkan itu. Dan kelingkungan, misalnya untuk perluasan-perluasan itu sebenarnya kan lahan kita banyak, lahan-lahan marginal, lahan-lahan yang non suboptimal yang bisa digunakan untuk itu. Jadi artinya pengembangan atau pembukaan-pembukaan sentra ekonomi baru artinya bisa disentralkan ke lahan-lahan marginal tadi, lahan-lahan yang tidak potensi subur. Tadi kan Pak Afni Wirman membilang bahwa lahan pangan ini adalah lahan yang sangat subur, datar, dan juga strategis. Jadi artinya sentra-sentra untuk pengembangan ekonomi dan sosial itu harus diarahkan kepada lahan-lahan yang tidak subur tadi. Jadi kita untuk perbaikan lahannya tidak menggunakan, tidak perlu modal besar untuk membuka lahan pertanian yang baru itu lagi ya. Begitu berita.
1: Baik. Pak Afni Wirman, ada tambahan untuk pendengar kita Bapak ini terkait juga dengan pertanyaan yang disampaikan tadi Bapak? Halo Pak? Masih termute ini sepertinya? Termute Pak Afni Wirman?
4: Sudah tidak.
1: Ya, sudah terdengar. Halo? Silakan Pak.
4: Ya, jadi memang kalau kita lihat, kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat tentu ingin meningkatkan, apakah itu secara ekonomi apanya, lahannya. Namun karena ini adalah kebijakan pemerintah, tentu masyarakat harus ikut dengan pemerintah. Karena pemerintah tugasnya adalah mengatur. Yang diatur pemerintah itu adalah kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Jadi sehingga inilah tadi dikatakan bahwa sebenarnya secara regulasi aturan yang lebih tinggi untuk LP2B ini ada insentif. Nah, sebagai mengimbangi produktivitas lahan ini. Namun jujur saja kita di daerah tidak mungkin, kalau kita di Sumatera Barat, mungkin tidak ada daerah atau kabupaten kota kita yang mampu memberikan insentif jika mereka mempertahankan lahan sawahnya. Namun ke depan tentu sepaling tidak program-program pemerintah dalam bentuk bantuan-bantuan di sektor pertanian, apa itu saprasnya, apakah itu sarana-prasarana dan lain sebagainya, ini tentu kita utamakan dulu memberikannya kepada LP2B. Nah, sekarang pemerintah pusat sudah menerapkan jika kelompok tani yang mengajukan mohon bantuan, apakah itu jalan usaha tani, apakah itu irigasi dan sebagainya, dilihat dulu apakah lahan kelompok tani ini masuk dalam peta LP2B atau tidak. Nah, kalau dia berada dalam LP2B, nah ini diutamakan dulu dalam memberikan bantuan. Nah, barangkali ini salah satu strategi pemerintah atau kita untuk bisa mempertahankan lahan-lahan pertanian kita agar tidak dialihfungsikan. Namun ada sedikit beda pengertian atau pemahaman antara alihfungsi dengan pergiliran tanaman.
1: Seperti apa Pak?
4: Nah, kan sekarang contoh sewaktu-waktu masyarakat kan tergiur juga dengan tetangganya yang menjual hasil panennya melonjak, katakanlah bawang merah, katakanlah jagung. Nah, ini jika dia melakukan pergiliran tanaman, katakanlah 3-4 kali dia bersawah, kemudian dia keringkan lahan sawahnya, dia tanam bawang merah untuk mendapatkan hasil yang agak lebih tinggi, itu maksudnya dibolehkan atau dimungkinkan. Kenapa? Karena juga secara budidaya ini memperbaiki struktur tanah kita, memperbaiki kualitas tanah kita. Yang jadi persoalan itu adalah dia mengganti ke tanaman lain secara terus-menerus, yang mengakibatkan sawahnya hilang. Nah, sekarang cukup banyak kita lihat di masyarakat, coba lihat lahan-lahan jagung masyarakat yang di lahan sawah sekarang. Nah, karena sekarang terus-menerus dia bernanam jagung, sehingga pematang sawahnya udah hilang. Kemudian irigasinya pun sudah hilang, sudah tertutup karena lahan jagung tidak butuh air. Mm-hmm. Ini yang disebut sudah termasuk ke alih fungsi. Tapi kalau masih misalnya dua kali berjagung dia bersawah lagi, nah itu namanya pergiliran tanaman. Mm-hmm. Mungkin itu barangkali Ibu.
1: Iya, baik. Pak Eko, ada tambahan Bapak sebelum beralih ke pertanyaan berikutnya, Pak Eko?
2: Mungkin saya tambahkan sedikit.
1: Mm-hmm. Silakan Pak. Mm-hmm.
2: Terkait pertanyaan tadi kan ada tiga pilar itu. Misalnya pilar ekonomi seperti yang sudah dijelaskan juga, kita fokusnya itu terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan ekonomi sektor pertanian, ya tujuannya itu menjamin pendapatan petani, meningkatkan produktivitas pertanian, juga menjaga ketahanan pangan itu sendiri. Misal, seperti kata Pak Afiarman tadi, itu menaruh insentif bagi petani LP2B, subsidi pupuk, akses pembiayaan dan dari pasar hasil pertanian tersebut, juga pengembangan agribisnis dan hilirisasi. Kemudian dari sektor lingkungan misalnya, itu fokus perlindungan sumber daya alam agar pertanian itu tetap produktif dan tidak rusak. Tujuannya itu menjaga kesuburan tanah, melindungi ekosistem pertanian, juga mencegah alih fungsi lahan secara masif. Misal penerapannya ini, penerapan kawasan sawah dilindungi itu dalam ETRW atau EDTR, dan itu sudah kita tetapkan seperti itu kan. Mm-hmm. Juga mengendalikan konversi lahan pertanian ke non-pertanian, seperti kata Ibu Gustita tadi. Juga pengelolaan irigasi berkelanjutan dan pencegahan degradasi lahan. Terkait dengan pilar sosial, itu ada fokus pada keadilan sosial dan berkelanjutan masyarakat petani itu. Gitu. Okay. Tujuannya itu melindungi hak petani, menjaga keberlanjutan tenaga kerja pertanian, mencegah konflik agraria salah satunya itu. Misal perlindungan lahan milik petani kecil, memperdayakan kelompok petani, regenerasi petani juga perlu kan, ya di muda kalau sudah tua semua petani kita nanti yang muda nggak bisa jadi petani Bu. Juga partisipasi masyarakat dalam menetapkan LP2B itu sendiri karena itu pendatanya biasanya itu by name by address itu. Saya rasa demikian Bu Rita.
1: Oke, baik. Nah Pak Eko, ini kalau berbicara tentang ini kan lahan pertanian berkelanjutan begitu kan. Jadi ini kan harus ada informasi, sosialisasi juga kepada masyarakat, warga khususnya para petani begitu. Nah ini sampai saat ini bagaimana Bapak melihat informasi kepada mereka? Karena mau tidak mau kan terlibat juga kan Pak Eko?
2: Terkait dengan teknis dengan masyarakat sosialisasi mungkin itu instansi teknisnya di Pak Afirman itu Bu. Di provinsi, karena kalau kami di bidang tata ruang kita cuma menerima data terkait berluasan lahan pertanian P2B dan kita sinkronkan dengan rencana tata ruang yang ada di provinsi seperti itu Bu Rita. Jadi ya, gimana sosialisasinya mungkin teknisnya teman-teman dari pertanian itu yang lebih paham gimana sosialisasinya.
1: Oke, baik. Pak Afirman bagaimana Pak?
4: Bu,
1: iya, silakan Pak.
4: Oh ya, jadi memang penting bagi kita dari suatu sisi tetap memperhatikan kesejahteraan petani. Kemudian di sisi lain tentu juga ingin mempertahankan lahan pertanian pangan kita. Tentu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan kita ke depan. Kemudian salah satu upaya kita seperti yang disampaikan oleh Pak BMCKTR tadi, bagaimana kita melindungi, tidak setelah kita tetapkan itu LP2B, tidak kita biarkan saja. Salah satu kita di Sumatera Barat hari ini, kami dengan DPRD Provinsi sedang menyiapkan peraturan daerah terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani. Jadi artinya, bagaimana kita berupaya nanti petani-petani kita terutama padi sawah, dia tidak katakanlah merugi di dalam berbudidaya padi sawah. Nah, pada saat mereka beruntung, tentu mereka jadi pilihan untuk berbudidaya padi sawah ini. Nah, maka salah satunya upaya kita adalah membuat peraturan daerah sehingga ada perlindungan. Apakah itu perlindungan dari kegagalan panen, perlindungan dari serangan hama dan lain sebagainya, termasuk perlindungan dari pemasaran. Nah, kemudian juga pemberdayaan. Bagaimana kita meningkatkan pemberdayaan petani-petani sawah kita sehingga mereka tertarik dan bersemangat. Nah, ini upaya kita. Mudah-mudahan mereka masih masih komit terhadap budidaya padi sawah ini. Kalau sudah masyarakat pemiliknya yang berkeinginan untuk berbudidaya padi sawah, tentu lahan kita dapat pastikan sudah terapa sudah terlindungi, tidak akan beralih fungsi dia. Tapi kalau petaninya atau masyarakat pemilik lahannya ingin merubah lahannya, ini kan kesulitan juga kita. Kenapa? Karena lahan mereka. Kita tidak ada intervensi sewa segala macam, kan tidak ada lahan masyarakat kita. Nah, mungkin itu barangkali upaya kita.
1: Oke, baik. Sebelum beralih ke pertanyaan berikutnya, ada pendengar kita juga. Ini dari Hendra, Pak Hendra di Sungaiang Batu Sangkar. Ini informasi nih sepertinya. Ada 3 daerah lumbung padi terbesar di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, dan Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memberikan baja gratis kepada petani. Baja gratis sangat membantu para petani di Kabupaten Tanah Datar. Itu dari Pak Hendra di Sungaiang Batu Sangkar. Ini saya masih ke Pak Afni Wirman. Silakan Pak, bagaimana ini tanggapannya untuk Pak Hendra di Sungaiang Batu Sangkar? Pak Afni Wirman, halo Bapak.
4: Halo.
1: Iya, ini ada pendengar kita dari Sungaiang Batu Sangkar, ya. Pak.
4: Iya. Ini memang program yang saya melihat luar biasa ini di Tanah Datar yang digagas oleh Pak Bupati. Dan ini sudah berlangsung beberapa tahun ini, Bu. Ini program yang sangat bagus sekali. Yang pertama, para petani sawah kita sebenarnya yang salah satu pekerjaan yang dianggap atau boleh dikatakan agak berat itu adalah mengolah lahan. Nah, sementara ini sudah dianggarkan atau sudah dibantu oleh pemerintah daerahnya sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk biaya olah lahan. Ini sangat bagus sekali. Tentu kita mengimbau kepada semua bupati wali kota di Sumatera Barat untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Tanah Datar ini. Tentu tergantung juga nanti ketersediaan anggaran oleh bupati wali kota masing-masing.
1: Demikian Ibu. Baik, itu Pak Hendra. Tapi nanti saya minta beralih lagi ke pertanyaan untuk Pak Eko dan Bu Gusnidar. Tapi kita akan tahan sebentar ya Bapak Ibu. Saya harus hadirkan dulu beberapa informasi. Jadi nanti kita akan lanjutkan kembali. Pendengar jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan perbincangan terkait dengan Sumatera Barat, daerah pertama tetapkan lahan pertanian berkelanjutan. Kita masih bersama dengan 3 narasumber. Kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
10: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali lanjutkan perbincangan tentang Sumatera Barat daerah pertama Tetapkan lahan pertanian berkelanjutan. Saya masih bersama dengan tiga narasumber kita. Ada pengamat pertanian Universitas Andalas, Ibu Dr. Insinyur Gus Nidar MP. Kemudian kita bersama Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang BMC KTR Provinsi Sumatera Barat, Bapak Eko Juandri STMT. Kemudian juga bersama kita Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Bapak Insinyur Afni Wirman. Pendengar, kami masih live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Seke Bu Gus Nidar dulu. Nah, Bu Gus Nidar, ini kan pasti ada daerah-daerah begitu yang harus punya kesiapan untuk program ini begitu ya, lahan pertanian berkelanjutan. Kalau Ibu melihat sejauh ini sudah seberapa besar, mungkin berapa persen nih daerah-daerah di Sumatera Barat yang sudah siap untuk lahan pertanian berkelanjutan ini, Ibu, dari pandangan Ibu sendiri sebagai pengamat pertanian ini? Silakan Ibu.
3: Jadi secara kasat mata ya, sejak diundangkan pada 2019 itu sepertinya perluasan lahan non-kenon pertanian itu belum terkendali. Nah, mudah-mudahan setelah ditetapkan oleh gubernur bersama bupati dan wali kota ini, di peraturan itu bisa dilaksanakan. Jadi lahan-lahan strategis pertanian pangan kita itu memang harus dilindungi agar pangan kita tetap terjaga. Nah, sesuai dengan juga yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita, kita mandiri pangan, mandiri energi, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang mandiri, di tidak tergantung kepada pihak luar. Nah, jadi kalau persennya nih saya kurang tahu juga sampai sekarang berapa ya. Nah, jadi mungkin kita ke depannya kita bisa memperlihatkan bagaimana kesepakatan ini memang dipatuhi atau tidak. Itu yang tugas kita lagi mungkin, Bu Rita.
1: Baik. Nah, kalau Pak Eko gimana, Pak Eko?
2: Apa tadi Bu pertanyaannya?
1: Iya. Ini terkait dengan lahan-lahan pertanian daerah-daerah di Sumatera Barat mungkin yang memang sudah siap begitu ya untuk lahan pertanian berkelanjutan. Karena seperti yang disampaikan Bu Gus Nidar, kalau tidak dikawal, kalau tidak ini kan bisa hilang ini lahan-lahan pertanian yang perlu diselamatkan untuk ketahanan pangan kita, Pak.
2: Jadi baik Bu. Jadi begini, setelah ini ditetapkan, agregat dari provinsi itu kan 89,92. Nah, itu kan akumulasi dari 19 kabupaten kota.
1: Iya, 89,92% ya Pak ya.
2: Jadi memang kabupaten kota itu mereka sudah menetapkan LP2B-nya yang bervariasi. Agregat provinsinya 89,92%.
1: Iya.
2: Nah, itu sudah ada edaran dari Menteri ATR bahwasannya luasan itu yang berupa data spasial, berupa peta itu diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang, baik itu RTRW maupun DTR di kabupaten kota. Nah, setelah masuk di rencana tata ruang dan itu menjadi perkada atau perda, itu mote-mose itu sudah menjadi kontrol. Sudah menjadi kontrol. Jadi apapun nanti masyarakat mengurus izin PBG, mengurus izin apa di lokasi yang sudah ada dalam peta LP2B itu tidak akan keluar. Idealnya seperti itu ya. Gitu. Jadi yang mengunci itu di aturan tata ruangnya. Kalau kawasannya sudah ada dalam peta LP2B di masing-masing kabupaten kota, baik itu dalam rencana, baik itu dalam RTRW maupun dalam DTR, itu tidak bisa dipakai untuk bikin rumah, bikin usaha, nggak bisa. Dan itu harus menjadi sawah. Demikian Bu Rita.
1: Iya. Nah, Bapak, ini kalau secara apa ya, secara awam gitu ya, masyarakat ingin tahu kalau ada pengurusan dan hal lain sebagainya agar tidak menyalahi aturan misalnya masyarakat, ini bisa tahu di mana nih Pak? Kalau ini sebenarnya lahan-lahan ini masuk dalam kategori yang sudah menjadi agrar kalau provinsi 89,92% tadi. Maka masyarakat tidak boleh lagi membangun selain lahan pertanian begitu ya Pak ya. Ini masyarakat bisa tahu di mana nih Pak?
2: Jadi sekarang begini Bu Rita, dalam proses perizinan itu apapun bentuknya, itu kan melalui OSS, One Single Submission. Produk dari BKPM. Jadi apapun bentuk, mau ngurus PBG, rumah, IM, dulu kan namanya IMB, sekarang PBG. Nah, itu syarat utamanya ada tiga syarat dasar itu untuk pengurusan usaha itu. Yang pertama itu kesesuaian kegiatan pemuatan ruang. Nah, dalam hal kesesuaian kegiatan pemuatan ruang ini, kalau lokasinya koordinat yang di-entry di dalam sistem perizinan itu otomatis akan dibaca oleh sistem ke dalam Gistaru. Yeah. Ini kata ini saya nanti ibu jadi pusing juga nanti kita
1: ke Gistaru. Karena banyak, banyak istilah-istilah juga ya.
2: Nah, itu akan kelihatan karena petanya sudah terintegrasi dalam peta tata ruang. Kelihatan kalau dalam lokasi yang dimohonkan itu di dalam kawasan LP2B, otomatis izinnya tidak akan keluar. Tidak akan ada keluar kesesuaian kegiatan pemuatan ruangnya. Demikian.
1: Baik, berarti Pak Fendi Wirman ini kan perlu verifikasi juga ya, untuk memastikan secara rinci nih lahan yang benar-benar ditetapkan sebagai LP2B, sehingga ini memperoleh perlindungan hukum gitu ya, sekaligus mengidentifikasi mungkin kawasan yang masih dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Bagaimana pendapatnya Pak Fendi Wirman?
4: Memang benar. Artinya setelah nanti SK ini dikeluarkan, tentu masing-masing daerah, kabupaten kota kita juga melakukan verifikasi kembali menyesuaikan dengan tata ruang mereka. Kemudian jika sudah seperti itu, nanti kita coba mengkat-kat peta kita itu berada di masing-masing nagari. Sehingga ini bisa kita pajang di kantor-kantor wali nagari sehingga masyarakat mengetahui sebelum mereka melakukan perusahaan, mereka sudah tahu apakah lahan yang mereka ajukan untuk perizinan itu berada di mana. Jadi tidak ujuk-ujuk mereka pergi ke OSS ternyata diklik koordinatnya ternyata dia masuk dalam LP2B. Tapi kita tidak berharap seperti itu. Artinya sebelum mereka melakukan perencanaan untuk menggunakan lahan itu, mereka sudah tahu bahwa ini adalah lahan LP2B kita. Itu barangkali. Nah, kemudian tentu ini masing-masing daerah kita berharap juga untuk lebih intens memberikan informasi kepada masyarakat. Apakah itu melalui sosialisasi, apakah itu dalam bentuk pariwara dan sebagainya, atau selebaran-selebaran yang diterbitkan atau dibuat oleh daerah untuk yang intinya bagaimana seluruh masyarakat kita mengetahui di mana saja sih LP2B itu berada. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah kebenaran daripada data ini. Kami pernah waktu jadi Kepala Dinas Pertanian Agam, kami dikomplain oleh masyarakat bahwa existing lahannya itu adalah lahan kering. Lahan kering dan tidak ada sawah. Memang dia berada di dataran di dekat perkampungan. Tapi pada saat mereka mengajukan perizinan, ternyata menurut peta lahan itu berada di LP2B. Nah, ini kan tidak ada tidak ada kepastian. Jadi makanya sebelum kita menetapkan nanti dalam bentuk perda di masing-masing daerah, kami berharap kejelasan dan kepastian lahan ini perlu kita pastikan dulu. Jadi tidak hanya dalam bentuk ya mohon maaf tanda petik tidak diterka-terka saja. Jadi sekarang kan sudah bisa dipastikan apakah itu melalui koordinat, apakah itu melalui poligon dan sebagainya, sudah bisa kita pastikan mana-mana lahan yang kita ajukan di LP2B di masing-masing kabupaten kota itu yang akan kita SK-kan nanti atau akan kita perdakan nanti. Salah satu contoh, kita ambil ini Kabupaten Darmas Raya. Menurut data kami, Darmas Raya dari LBS-nya 4.529,28 hektar. Itu yang diusulkan menjadi LP2B-nya adalah 4.503,38. Artinya 99,96% lahan LBS Darmas Raya itu diajukan untuk LP2B. Nah, ini yang perlu dipastikan.
1: Halo Bapak. Agak terputus-putus suara Pak Fendi Wirman ini. Halo Pak. Oke. Halo Bapak. Halo Pak Fendi Wirman. Iya. Masih kurang jelas kami terima di studio ini suara Pak Muni Wirman. Mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas lagi begitu ya. Oke, kita akan sapa pendengar kembali. Pendengar silakan di 812878 atau di WhatsApp 08116666975. Ini terkait juga dengan perbincangan kita Sumatera Barat, daerah pertama tetapkan lahan pertanian berkelanjutan. Anda bisa kembali telepon dan juga lewat komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya ke Bu Gusnidar dulu nih. Bu Gusnidar, ini pengamat pertanian dari Universitas Andalas. Nah, Ibu, kalau berbicara tentang ini kan sudah ada begitu ya, komitmen kita untuk lahan pertanian berkelanjutan. Tadi contohnya juga disampaikan Pak Afni Wirman, misalnya Kabupaten Darmasraya ini cukup banyak begitu ya lahan yang akan dijadikan lahan pertanian berkelanjutan. Nah, Ibu, ini ke sisi petaninya begitu. Semakin lama kan pertanian ini semakin mengikuti zaman juga kan, Ibu, era digitalisasi dan juga teknologi sebagainya. Dan tadi sempat disinggung juga petani-petani kita ini kan semakin hari mungkin ada yang semakin berkurang. Tapi bagaimana generasi muda juga turut berperan, tentu dengan teknologi yang lebih terkini begitu. Ini faktor pendukung juga menurut saya tentang lahan pertanian berkelanjutan ke depannya. Bagaimana pendapat Bu Gusnidar?
3: Oke, benar Ibu Rita, jadi teknologi memang sangat dibutuhkan sekarang, apalagi generasi muda kalau tidak ada pembaruan teknologi, mereka semakin menjauh kan. Jadi ini nampak sekali dari sekarang bahwasanya petani-petani muda kita itu jarang nampak ya, ada satu-satu memang dengan sudah menciptakan teknologi-teknologi seperti smart farming atau juga sistem pertanian terpadunya yang dengan dibantu oleh digitalisasi juga, atau malah di perkotaan itu banyak berkembang dengan sistem hidroponiknya. Jadi itu kan terutama cuma untuk sayur-sayuran, tapi kalau untuk pangan hidroponik itu kalau untuk memenuhi kebutuhan penduduk kita yang begitu banyak itu saya khawatir tidak akan tercapai ya. Jadi lahan memang tetap harus ada, jadi tidak cukup dengan air saja. Jadi memang dengan demikian memang lahan pangan ini memang harus dilindungi agar kebutuhan pangan kita itu tetap terjaga. Jadi mungkin insentif-insentif juga pelatihan-pelatihan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk merangsang generasi muda kita ini mau turun jadi petani. Dan karena kan petani itu diasumsikan nih kotor, miskin gitu kan.
1: Tidak begitu lagi kalau sudah milenialnya ya Bu ya.
3: Ya, jadi itu akan menjauh kan dari itu. Jadi mereka walaupun tamatan sarjana pertanian, mereka lari dari situ kan. Jadi banyak yang bekerja di bank, di perusahaan-perusahaan gitu. Kita berita.
1: Baik, ini hampir di penghujung kebersamaan kita dalam perbincangan Padang Menyapa hari ini. Kita harus ke closing statement dulu ini Bapak Ibu. Ini terkait juga dengan perbincangan kita. Tapi saya akan bacakan WhatsApp ini ya, tapi terkait dengan penerimaan RRI Pro 1 di Batu Sangkar melalui pemancar relay Bukit Gompong. Ini bersih, suaranya besar. Mohon suara modulasinya diperbesar lagi. Oke, terima kasih ya. Ini Pak Hendra tadi di Sungaiang Batu Sangkar. Terima kasih Pak Hendra sudah kembali bergabung. Oke, berangkat kita harus ke closing statement. Saya ke Pak Eko dulu nih Pak Eko, terkait dengan perbincangan kita hari ini. Kedepannya apalagi yang akan dilakukan oleh BMCKTR untuk mempercepat realisasi dari program ini, Pak Eko, silakan. Kan Pak, sekaligus closing statement ya Pak Eko.
2: Baik, terima kasih Bu Rita. Ke depan kita mungkin masih berproses ya. Terakhir ya, yang di tanggal 8 kemarin kita menyerahkan dari provinsi, menyerahkan ke Kementerian ATR BPN itu luasan LP2B secara agregat Provinsi Sumatera Barat 89,92%. Nah, itu nanti akan diverifikasi oleh Kementerian ATR BPN. Setelah verifikasi itu baru final. Nah, ke depan kita akan mengontrol atau memantau kabupaten kota yang akan revisi ETRW untuk segera mengintegrasikan luasan LP2B, peta LP2B-nya ke dalam rencana tata ruang di daerahnya masing-masing. Jadi melalui sinergi dan koordinasi yang telah dibangun, diharapkan data LP2B yang telah disepakati dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan pelindungan lahan pertanian berkelanjutan serta mendukung ketahanan pangan di provinsi Sumatera Barat. Demikian berita.
1: Iya, lahan pertanian terjaga, lingkungan atau pembangunan juga tetap berjalan sesuai dengan apa semestinya begitu ya, Pak Eko.
2: Iya.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak. Silakan Bu Gus Nidar, closing statement-nya Ibu.
3: Oke, baik Bu Rita. Jadi apa yang disampaikan Pak Eko itu semoga terlaksana saja, dan dengan gistarunya dari ATR BTN, jadi masyarakat bisa memantau mana lahan yang bisa digunakan untuk pengembangan ke non pertanian, mana yang tidak. Jadi karena sistemnya sudah terbuka, tentu masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan ini sehingga tidak dipersulit jadinya dalam berurusan di ATR BPN-nya ya Pak Eko ya. Ya demikian Ibu Rita.
1: Baik, terima kasih Ibu. Saya ke Pak Afni Wirman. Pak Afni masih bersama kami ya Pak ya? Tadi tadi agak terputus-putus. Baik, Pak Afni Wirman, ini di penghujung kebersamaan kita. Untuk pendengar yang baru saja bergabung ini Pak, nanti kan bisa lihat lagi, tonton lagi penjelasannya lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: kita dalam kurun waktu 5 tahun itu rata-rata mencapai 1.000 per tahun di Sumatera Barat lahan pertanian kita itu beralih fungsi. Nah, jadi kalau ini kita biarkan, tentu tidak lama lagi sawah kita akan habis.
1: Hilang.
0: Maka dari itu pemerintah menginginkan bagaimana lahan ini kita pertahankan. Nah, maka sekarang seperti yang kita sampaikan tadi, semua daerah kita, kabupaten kota kita sudah ya tanda petik bersepakat ya menetapkan sehingga kita di provinsi sudah menggabungkan sehingga kita bisa menyampaikan sesuai target yang diberikan ke kita 87% minimal itu bisa kita penuhi. Tinggal lagi ke depan itu bagaimana mengaplikasikannya, tidak hanya sebatas di atas kertas saja. Nah, tentu menurut kami setelah ini, sebelum ini diperdakan oleh masing-masing daerah kabupaten kota, itu ada kepastian dulu. Jadi ada pengukuran ulang lagi. Sehingga yang kita tetapkan di dalam peta LP2B itu betul-betul lahan sawah pertanian. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya ulang lagi, saya pernah dikomplain oleh masyarakat waktu saya jadi Kadis Pertanian di Kabupaten Agam, bahwa lahan mereka lahan kering, tidak sawah. Namun pada saat mereka ingin mengajukan perizinan, tetapi secara koordinat lahan mereka termasuk di dalam peta LP2B. Nah, ini tentu yang tidak kita harapkan sehingga ini meresahkan masyarakat. Jadi kita berharap nanti sebelum ini diperdakan betul-betul ditetapkan, kita berharap kepada daerah, masing-masing kabupaten kota itu untuk mengklirkan kembali mana-mana lahan yang kita ajukan itu. Nah, contohnya tadi saya katakan Damas Raya dari data kita, luas baku sawah mereka itu 4.529,28 hektar. Sementara yang diajukan ke LP2B adalah 4.503,38. Artinya Damas Raya siap untuk menjadikan LBS mereka ke LP2B sebesar 59,96%. Ini luar biasa ini. Kami lihat Damas Raya paling tinggi secara persentase, walaupun luas lahan mereka, sawah mereka tidak terlalu luas dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain.
1: Okay.
0: Nah, namun ini yang perlu kita pastikan, saya katakan tadi, sehingga nanti tidak menjadi polemik di masyarakat pada saat mereka ingin memanfaatkan lahan mereka yang sebenarnya eksisnya tidak sawah, tetapi dia masuk ke dalam peta LP2B. Nah, ini yang tidak kita harapkan ke depan nanti. Mungkin itu, Bu.
1: Baik. Pak Penirman, terima kasih banyak sudah bersama Bu Gisnindar. Terima kasih, Bu. Pak Eko, terima kasih, Bapak, sudah bersama berbincang di Padang Menyapa hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan yang disampaikan kepada pendengar kita. Selamat bertugas kembali, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita di Padang Menyapa untuk hari ini tentang Sumatera Barat daerah pertama tetapkan lahan pertanian berkelanjutan dengan narasumber kita, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, Bapak Eko Juwantri STMT. Kemudian pengamat pertanian dari Universitas Andalas, Ibu Dr. Insinyur Gusnidar MP, serta Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Bapak Insinyur Afni Wirman. Terima kasih yang sudah bergabung. Pendengar, saksikan kembali acara ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya Rita Ismail, gatekeeper Salidela Putri dan operator Robi Andesko. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
3: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: inspirației. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita bersama di Cek Fakta. Akun TikTok tebus titik murah titik John titik I pada Jumat 15 Juni 2026 mengunggah video atau arsip yang mengklaim Purbaya minta data pribadi untuk salurkan bantuan Kemenkeu. Berikut narasi lengkapnya. Jangan berkecil hati, semua berhak mendapatkan dana bantuan ini. Tagar Kementerian Keuangan, tagar Purbaya Yudhisadewa, tagar bantuan pemerintah, tagar viral, tagar Bismillah FYP. Per Rabu 8 Juli 2026, unggahan tersebut sudah ditonton 1.600-an kali, disukai sebanyak 121 kali, menuai 86 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 37 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Tim pemeriksa fakta Mafindo atau Tunwek Hock menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut. Diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Tunwek Hock menelusuri lebih lanjut dengan cara mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi. Faktanya, audio tersebut diketahui hasil rekayasa artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 98,3%. Jadi unggahan berisi tautan Purbaya minta data pribadi untuk salurkan bantuan Kemenkeu merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari tunbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. We'll be right back.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
3: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
2: Kamu tuh dari tadi main HP.
3: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
2: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
3: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
2: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
3: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
2: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
3: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
4: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
3: Hah? Iya.
5: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali berbagi informasi yang nanti bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Pendengar, untuk informasi seputar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Sumatera Barat ya, pendengar, ini juga bisa Anda baca selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id. Nah, ini informasi dari Dharmasraya kami hadirkan juga. Kalau Kabupaten Dharmasraya itu masih menghadapi kebutuhan sekitar 18.500 unit rumah untuk mengurangi backlog perumahan atau kekurangan unit perumahan dibandingkan kebutuhan. Terkait hal ini, pemerintah Kabupaten Dharmasraya meminta dukungan pemerintah pusat agar mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait di Jakarta hari Kamis kemarin. Pertemuan itu membahas dukungan pelaksanaan program nasional 3 juta rumah di Kabupaten Dharmasraya. Anissa mengatakan persoalan perumahan itu masih menjadi tantangan besar di daerahnya. Selain backlog, Dharmasraya juga memiliki 2.000 lebih rumah tidak layak huni dan 23.000 lebih keluarga berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian layak.

0: Make up atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohal. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohal pot atau tempat penyimpanan kohal, dan alat pembuatan kohal berupa lesung dan aplikator kohal oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohal terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan, bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Dinas Perhubungan Kota Solo menertibkan parkir kendaraan roda 2 yang menggunakan badan jalan di depan Pasar Modern Kota Solo. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Penertiban dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solo di Jalan Insinyur Soekarno, Kamis 9 Juli 2026 kemarin. Petugas mengutamakan pendekatan persuasif dengan menghimbau pengendara memanfaatkan lokasi parkir yang telah disediakan. Pendengar, seperti diberitakan rri.co.id, Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo Ikhlas mengatakan penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kondisi itu juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di kawasan pasar. Petugas tidak hanya memberikan imbauan kepada pengendara, edukasi juga diberikan kepada juru parkir agar turut mengarahkan masyarakat memarkir kendaraan sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Solo Indra Febrianto mengatakan penertiban akan dilakukan secara berkala, pendengar. Jadi langkah tersebut menjadi bagian dari penataan parkir di kawasan strategis Kota Solo.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Sudirman 12 Padang, Beringharjo, manapun Anda berada. Saat ini pukul 9 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan juga kalau nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ruang Disabilitas dan Inklusi hadir ke ruang dengar Anda. Judulnya adalah Layanan Pendidikan Inklusi, Mengenal Garda Terdepan Pelayanan UPTD, Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Kota Padang. Nanti Anda bisa saksikan juga acara ini lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ya, pendengar, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Jeng, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
1: Tahu dong.
0: Ada nggak ya, Jeng, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
1: Ada dong, Jeng.
0: Apa dong?
2: Tabungan Sikoci Bank Negari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
3: Bank Negari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Bu, bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
5: Saya kan cuma sebentar, Mas. Ah, mobil saya!
4: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
6: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Pro 1,

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih sampai saat ini masih bersama kami, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Tanpa terasa, tetap sudah tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026. Dan selanjutnya ada Yudi Maswar akan memandu hingga tuntas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti akan diawali dengan ruang disabilitas dan inklusi. Jangan kemana-mana, nikmati terus siaran kami melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: final. Big Man, simak pertandingannya hari Minggu 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris pukul 3 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Swiss pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Das Info.
1: Selamat siang mendengar. Pengawas sekolah luar biasa SLB Dinas Pendidikan Sumatera Barat Rafma Teti kepada RRI di Padang mengatakan, guru harus terlebih dahulu memahami profil setiap murid berkebutuhan khusus melalui asesmen akademik maupun non-akademik. Selain itu, guru juga perlu memahami hasil diagnosis dari tenaga profesional agar dapat menyusun metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Rafma Teti menyampaikan, tidak hanya guru, keterlibatan orang tua sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak disabilitas. Waktu belajar anak di sekolah yang terbatas harus dilanjutkan dengan pendampingan di rumah agar materi yang diperoleh di sekolah dapat diulang dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Yudi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Padang siang ini.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Jumpa lagi di Padang Siang ini bersama saya Yudi Maswar hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Padang Siang ini kita awali dengan dialog interaktif Ruang Disabilitas dan Inklusi hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti dinamika olahraga. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, rangkaian hiburan dan juga informasi kami hadirkan jelang pukul 13, di mana nanti pada pukul 13 kami akan sampaikan warta berita daerah. Dan dari pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda bisa kembali bergabung bersama saya nanti melalui program Opsi Obrolan Pilihan Lagu Siang ini spesial Pesta Bola 2026. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita beranjak ke program berikutnya, yaitu Dialog Interaktif Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, program Dialog Interaktif Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk kesempatan siang hari ini akan mengangkat topiknya, yaitu mengenai layanan pendidikan inklusi mengenal garda terdepan pelayanan UPTD, layanan disabilitas dan pendidikan inklusif di Kota Padang. Untuk membincangkan hal tersebut, kami sudah mengundang dua narasumber dari LDPI Kota Padang. Ada Mbak Nadira Hilmi Israr SE. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Yudi.
0: Kemudian juga ada Mbak Sri Wahyuni SPD. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Yudi.
0: Apa kabar dua-duanya siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pendengar Anda nanti bisa ikut bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-66-66-975. Untuk Anda yang sedang menonton kanal YouTube kami di streaming RRI Pro 1 Padang, boleh langsung nanti bisa berkomentar di live chatnya ataupun juga di aplikasi RRI Digital ya, di kesempatan siang hari ini. Jadi pendengar, dimanapun Anda berada, Anda bisa menikmati dan juga mengikuti program ini dalam berbagai platform. Bisa mendengarkan melalui terestrial di FM 95,9 MHz, juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga streaming di www.rri.co.id, atau juga bisa di streaming di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kita akan mulai bincang-bincang kita di kesempatan siang hari ini. Nah, ini mengenai peran garda depan UPTD LDPI. Apa sih sebenarnya peran dari LDPI ini? Siapa yang mau duluan jawab?
2: Boleh, Dira. Baik. Jadi sebagai tim administrasi ya di UPTD LDPI, kami itu berperan sebagai garda terdepan itu khususnya dalam pelayanan. Nah, kami bertugas sebagai titik awal untuk menerima, kemudian mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mitra kerja. Nah, selain itu kita juga bertugas untuk memastikan surat menyurat, pengadministrasian, pengarsipan dan pengelolaan data itu dapat berjalan dengan tertib, agar kegiatan dan pelayanan di UPTD LDPI itu dapat berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel.
0: Gitu. Oke, berarti lebih ke administrasinya berarti ya?
2: Iya, benar. Kami tim administrasi.
0: Oh, gitu ya. Tapi apakah orang tua juga perlu nih mengetahui peran dari LDPI ini?
3: Perlu.
0: Gimana?
3: Jadi peran LDPI di sini adalah untuk orang tua. Jadi masih banyak sih orang tua yang bingung nih UPTD LDPI itu apa sih gitu kan. Jadi banyak orang tua yang bingung, yang orang tua yang memiliki anak dan dengan speech delay atau keterlambatan bicara atau dengan keterbatasan yang lainnya gitu ya. Jadi LDP ini adalah membantu bagaimana orang tua bisa mendapatkan gambaran mengenai perkembangan anak melalui dari hasil asesmen. Dari hasil asesmen nantilah nanti anak diberikan intervensi agar mendukung dengan perkembangan anak. Seperti itu.
0: Gitu, oke. Nah, kalau dari pelayanan apa saja sih bentuk konkret yang bisa diakses oleh masyarakat di LDP ini?
2: Oke, mungkin kita cerita sedikit ya terkait dengan profil UPTD LDPI. Nah, jadi UPTD LDPI itu adalah UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Kota Padang. Nah, itu merupakan lembaga satu-satunya milik pemerintah Kota Padang di Sumatera Barat yang memberikan secara khusus pelayanan asesmen, intervensi terpadu, konsultasi, tes psikologi, dan pendampingan pendidikan inklusif untuk anak mulai dari 2 tahun hingga 18 tahun tanpa dipungut biaya.
0: Oh, sampai umur 18 tahun?
2: Iya, kita usahakan sampai 18 tahun.
0: Tapi ini khusus untuk yang inklusi ya?
2: Iya,
0: anak
2: untuk
0: berkebutuhan
2: anak
0: khusus.
2: Berkebutuhan khusus.
0: Oh, gitu. Nah, sejauh ini seberapa paham sih masyarakat ataupun juga orang tua yang datang ke LDPI ini?
2: Sebenarnya atau, untuk sekarang ini ya, untuk pelayanan khususnya untuk asesmen, kita sudah melakukan asesmen untuk dari sejak tahun 2014 itu sudah 8.432 anak. Otomatis orang tua yang sudah datang itu sekitar segitu juga. Nah, sebenarnya sampai sekarang ini pun masih banyak orang tua yang bingung ketika melihat anaknya itu berbeda dengan anak-anak yang lain yang sebaya dengannya. Jadi banyak anak itu yang kesulitan berkonsentrasi, kesulitan berbicara, bahkan memiliki hambatan membaca, menulis, kemudian hambatan-hambatan perilaku khusus lainnya gitu. Nah, kebanyakan orang tua itu menganggap hal itu akan hilang dengan sendirinya. Padahal justru ketika orang tua itu mengetahui lebih awal, nah intervensinya itu akan jadi lebih baik gitu. Nah, dengan UPTD LDPI mereka dapat berkonsultasi dan menerima gambaran umum melalui hasil asesmen yang dilakukan oleh tenaga profesional seperti tim asesmen dan tenaga ahli. Gitu. Jadi kedepannya mungkin orang tua akan lebih tahu apa yang harus dilakukan.
0: Oke, nah sekarang kan membedakan antara anak yang normal dengan anak yang berkebutuhan khusus itu beda-beda tipis ya. Artinya mungkin beberapa orang tua baru menyadari ketika sudah berkonsultasi dengan para ahli. Tapi kalau misalnya orang tuanya itu tidak memahami dan juga menganggap biasa-biasa saja, ya tidak akan mengetahui bagaimana apakah anak itu butuh assessment gitu kan.
2: Benar.
0: Nah, mungkin bisa sedikit diinformasikan tips buat orang tua pendeteksian dininya seperti apa, Mbak Sri?
3: Jadi gini,
0: panggilannya Mbak Sri kan?
3: Yuni aja.
0: Oh, Yuni. Oh iya, kalau ini Mbak
2: Dira.
0: Nadira. Oh, Dira. Oh ya, oke. Okay. Silakan Mbak Yuni.
3: Iya, jadi memang yang kasus yang kami temui di Dinas Pendidikan memang banyak sih orang tua mengatakan bahwa anak saya tidak berkebutuhan khusus. Anak saya tidak cacat, tidak seperti yang anak berkebutuhan khusus lainnya seperti tunarungu atau sebagainya macamnya. Jadi banyak orang tua yang merasa kenapa orang tua anak saya dikatakan seperti itu gitu kan. Jadi orang tua itu kita kan melakukan asesmen melihat kemampuan anak. Jadi ada memang anak itu dikategorikan sebagai disabilitas intelektual. Jadi tampak luarnya sama dengan orang biasa, tetapi kemampuan daya tangkapnya itu memang rendah, sedikit gitu kan. Jadi untuk mengintervensinya itu, maka kita arahkan bagaimana pembelajaran itu sesuai. Maka diberikan hasil asesmen, di hasil asesmen itu ada program layannya, maka program layanan itulah yang dijalankan oleh guru. Dan kita selalu berkoordinasi dengan guru, bagaimana sih penerapan program layanan itu di sekolah gitu.
0: Tapi sejauh pengalaman selama ini, untuk mengetahui agar seorang anak itu memang dia berkebutuhan khusus, tidak selalu disabilitas ya. Tadi kan disebutkan bahwa berkebutuhan khusus itu mungkin ada yang tampak seperti orang normal, tapi dia itu mungkin punya sesuatu yang spesial. Nah, selama ini apa yang menjadi tantangan?
2: tantangan mungkin di bagian tim administrasi ya, tantangan untuk bergerak di dunia disabilitas itu sebenarnya cukup tidak mudah ya. Mungkin seperti yang pernah disampaikan oleh pimpinan kami sebelumnya, kami itu butuh waktu yang cukup lama untuk membuat masyarakat ini paham terkait dengan disabilitas gitu. Nah, untuk terkait dengan bagaimana cara kita memantau anak apakah ini termasuk berkebutuhan khusus atau tidak, kita itu punya lembaran pemantauan kemampuan dan perilaku anak. Jadi itu yang kita serahkan ke orang tua. Nah, guru juga ngisi itu. Nanti ada checklistnya. Nanti ketika kita lihat banyak checklistnya itu lebih ke tidak mampu atau mungkin dikurang atau di mungkin kurang baik ya gitu kan. Nah, itu kita bisa anggap anak ini memiliki keluhan lah atau hambatan untuk masalah apapun, kognitif, motorik, sensorik dan segala macamnya.
0: Oke. Selama ini EDP ini berarti tidak saja untuk orang tua ya, untuk sekolah juga?
2: Iya.
0: Gimana tuh kalau untuk sekolah seperti apa treatmentnya?
3: Kalau untuk sekolah itu lebih ke bagaimana koordinasi dengan guru dan sekolah, kemudian dengan pengawas. Kemarin tanggal 2 Juli tim UPTD LDPI, kepala UPTD LDPI, kita melakukan koordinasi dengan pengawas karena sekarang kan mau masuk tahun ajaran baru, jadi diharapkan nanti kolaborasi antara guru mendeteksi dulu nih gimana nih anak-anak yang terjaring dulu, agar direkap dulu anak-anak yang terindikasi berkebutuhan khusus gitu.
0: Oke. Baik, sebelum lanjut ini sudah ada yang menghubungi kita, kita coba terima dulu. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Nah, melanjutkan pertanyaan tadi, kalau selama pengalaman Mbak-mbak di lapangan nih, mengenai kesiapan sekolah-sekolah di Kota Padang untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi saat ini seperti apa?
3: Kalau kesiapan sekolah, kami harapannya sih sekolah sudah siap, karena kami pun dari UPTD LDPI itu sejak dari tahun sebelumnya, terutama di tahun 2025 kemarin di Oktober dan November, kita sudah melaksanakan yang namanya workshop peningkatan kompetensi guru, dan kita adakan itu untuk guru kelas sekitar 60 guru bagi SD, kemudian 75 guru bagi guru BK bimbingan konseling di SMP. Jadi kita harapannya kita itu pelaksanaan pendidikan inklusif terselenggara dengan baik di sekolah, dan sekarang sudah ada platform media, platform PPMM bagi guru, di situ bisa mengikuti yang namanya diklat berjenjang. Jadi di sana ada pengetahuan bagaimana sih pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus, bagaimana pengajarannya, bagaimana penilaiannya, bagaimana metodenya. Di situ juga diajarkan, dan di sana ada yang namanya tingkat dasar, lanjut, kemudian mahir, dan pada saat melaksanakan sampai di tingkat mahir, dan guru-guru itu diberikan kesempatan untuk magang di sekolah yang memang ada anak berkebutuhan khusus, agar dia bisa praktek langsung, jadi terjun langsung bagaimana penanganannya, dan itu diawasi dan itu difasilitasi gitu.
0: Nah, artinya kan sudah ada workshop nih bagi para guru. Tentu tidak hanya sampai di workshop, perlu ada evaluasi, ya kan? Artinya ketika sudah seseorang itu, ketika sudah diberikan pengetahuan workshop gitu kan, tentu harus ada prakteknya, dan kemudian praktek itu dievaluasi. Sejauh ini setelah diberikan workshop, bagaimana perkembangan dari guru-guru yang sudah diberikan workshop itu? Apakah ada peningkatan dalam pelaksanaan tugasnya atau stuck aja gitulah.
3: Kalau yang kami lihat sudah banyak sekolah-sekolah yang memang sudah menerima. Kalau dulu banyak penolakan yang disampaikan guru, anak ini bukan sekolah di sini tapi di SLB. Kalau sekarang sudah banyak penerimaan bagi guru. Cuman memang masih kami guru masih berkonsultasi, berkoordinasi dengan kami. Apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan atau butuh berkonsultasi dengan tenaga ahli, maka kami sediakan ruang itu gitu. Atau misalkan di sekolah memang belum paham bagaimana caranya, maka di situ tuh kami memberikan yang namanya sosialisasi pendidikan inklusif. Maka tim UPTD LDPI bersama kepala UPTD LDPI datang ke sekolah.
0: Oh, gitu. Iya. Berarti datang ke sekolah berarti iya. Ya. Oke. Okay. Nah, Mbak Dira, kalau untuk alur atau prosedur yang ingin mengakses layanan UPTD ini seperti apa? Mulai dari awal sampai selesai.
2: Ya baik Bang Yudi. Jadi yang pertama kali disiapkan oleh orang tua ataupun guru itu mereka melakukan pendaftaran. Nah, jadi pendaftaran di UPTD LDP ini bisa dilakukan secara offline maupun online. Nah, online kita biasanya itu bisa di website, Google Sites, kemudian juga WA. Nah, setelah itu setelah mendaftar mereka akan menyiapkan dokumen. Nah, dokumen itu berupa formulir biodata, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, surat pengantar dari sekolah bagi anak yang sudah bersekolah, kemudian lembar kemampuan awal dan perilaku anak. Selanjutnya dokumen-dokumen pendukung yang seperti itu lembar pemeriksaan dari dokter ataupun terapi sebelumnya. Nah, tapi sebenarnya itu yang paling penting itu ya Bang, itu bagaimana agar orang tua itu siap untuk menceritakan secara jujur dengan kondisi anaknya. Itu yang paling harus dipersiapkan oleh orang
0: selama
2: tua.
0: Selama ini gimana?
2: Selama ini untuk kesiapan orang tua sebenarnya sudah cukup baik ya. Karena sekarang sudah rata-rata sekolah sudah melakukan edukasi juga kepada orang tua terkait dengan pendidikan inklusif ini. Namun memang masih banyak juga orang tua yang masih belum paham dan masih belum jujur dengan kondisi anak atau terbuka dengan kondisi anak ketika melakukan pelayanan di LDPI.
0: Oke, okay, apa efeknya atau dampaknya ketika orang tua itu tidak jujur ketika memberikan keterangan soal kondisi anaknya? Apa dampak yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari dalam pendidikan anaknya?
2: Oke, okay. Jadi cerita orang tua ataupun pokoknya pengisian dokumen dari orang tua itu kalau dilakukan secara jujur, kita pasti bisa melakukan treatment ataupun assessment itu dengan tepat sasaran. Jadi kita bisa melakukan memberikan konsultasi atau hasil assessment itu sesuai dengan bagaimana anak tersebut. Karena anak-anak ini kan berbeda-beda ya Bang ya. Jadi kalau misalnya tidak jujur atau tidak menceritakan keseluruhannya, otomatis yang kita konsultasikan atau yang kita berikan itu mungkin tidak terlalu maksimal gitu.
0: Oke. Okay. Ini layanan LDP ini apakah sebelum penerimaan di sekolah atau setelah penerimaan, Mbak Yuni?
3: Layanan asesmen. Layanan asesmen ini kita melakukannya kalau untuk PPDB, mau masuk PPDB itu biasanya kita melaksanakannya dari Januari sampai Mei. Itu kita lakukan namanya pendaftaran asesmen. Bagi anak nanti direkomendasikan apakah anak-anak tersebut direkomendasikan ke sekolah luar biasa atau direkomendasikan ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Dan kemudian setelah dia masuk di sekolah, nanti di asesmen kembali, dan asesmen itu dilakukan sekali dalam setahun. Setelah didapatkan hasil asesmen dan ada program layanannya, maka nanti guru akan meninjau nih program layanan itu ada perkembangan atau tidak dilaksanakan oleh guru. Kemudian jika tidak ada terlaksana, kira-kira apa yang sih akan dilakukan, maka perlunya koordinasi dengan kami, perlunya koordinasi dengan tenaga ahli agar terlaksananya dengan baik gitu.
0: Oke, okay, artinya ini yang mendaftarkan sekolah atau orang tua nih?
3: Yang mendaftarkan itu bisa sekolah, kalau dari usia sekolah, kemudian orang tua juga bisa, itu dari biasanya perkembangan.
0: Oh ya, tadi kan Mbak Yuni menyebutkan pendaftarannya mulai Januari sampai Mei.
3: Pelaksanaannya.
2: Iya, pelaksanaannya.
3: Pelaksanaan untuk masuk ke SPMB.
2: SPMB. Jadi asesmen SPMB namanya.
3: Iya. Jadi kalau pendaftarannya setiap hari, kita menerima.
0: Oh, pendaftaran setiap hari.
3: Iya.
0: Kebanyakan yang mendaftar itu apakah kesadaran dari orang tua atau memang ketika anak-anak itu sudah masuk sekolah baru didaftarkan? Seperti apa biasanya?
3: Kalau yang mendaftar lebih banyak guru yang melapor untuk mendaftarkan anaknya. Jadi guru dan anak ini berbeda ya. Jadi didaftarkan oleh gurunya, biasanya itu tuh sekali banyak diberikan surat pengantar dari sekolah. Mohon di asesmen, dijadwalkan untuk mendapatkan asesmen gitu.
0: Oh gitu.
2: Jadi di filter dulu atau di sharing dulu sama gurunya di sekolah.
0: Iya. Berarti artinya siswa ini sudah diterima dulu di sekolah, sudah menjalani sekolah, proses pembelajaran. Kemudian mungkin di dalam prosesnya itu ditemukan oleh guru kelasnya ternyata ini berbeda. Kemudian diklasifikasikan baru didaftarkan. Benar. Oh begitu. Ya. Nah biasanya setelah mereka dilakukan assessment itu kan berarti kan dibalikin lagi ke sekolah nih. Anak-anaknya gimana selama ini? Apakah dipantau juga perkembangannya atau gimana?
3: Oh, kalau kita lebih koordinasi ke gurunya.
0: Oh, ke gurunya.
3: Ke gurunya.
2: Kepala sekolah juga ya, Kak.
3: Kepala sekolah, jadi pengawas juga. Gitu. Jadi kalau anak-anaknya itu kita serahkan ke guru.
0: Okay.
3: Kita sudah kasih program ya dijalankan. Jika terkendala ya konsultasi ke kita. Kemudian nanti kita melalui dari kalau terkendala nanti pengawasan dari pengawas sekolah juga gitu. Jadi jadi nanti kalau misalkan ada kasus-kasus nanti itu biasanya kan orang tua nih yang datang nih, anak saya seperti ini di sekolah atau gimana, nanti kita buatkan seperti studi kasus nanti gimana cara jalan keluarnya gitu.
0: Gitu, oke. Studi kasus yang paling apa ya dibilangnya ya, studi kasus atau penanganan yang paling berkesan apa?
3: Paling berkesan mungkin apa waktu itu ada dari sekolah madrasah dari Padang Panjang. Jadi anaknya itu di sana dibully, kemudian mentalnya agak terguncang dan tidak mau sekolah. Jadi orang tua datang ke kami mengatakan, Bu, saya mau pindah ke Padang karena anak saya yang bersekolah di sana tidak mau sekolah lagi. Maka di sana kami menerima, kami berikan semacam konsultasi dengan psikolog sebelum melakukan proses perpindahan. Jadi agar nanti hasil dari psikolog itu diketahui oleh guru dan dapatkan penanganan yang sesuai gitu. Jadi nanti kan anak ini disesuaikan oleh ada hasil psikolognya gitu. Jadi nanti takutnya guru nggak tahu nih kalau anak ini ada masalah dengan psikolognya gitu.
0: Ya baik. Nah, Mandira, penanganan kepada anak-anak yang melakukan atau mengikuti asesmen ini tentu berbeda, beda kebutuhan, beda asesmen dong. Apakah sama? Misalnya gini, tadi kan ada yang mungkin memang disabilitas, tapi ada juga yang dia normal tapi mungkin berkebutuhan khusus yang memang butuh perhatian khusus. Nah, itu apakah asesmennya sama semua atau berbeda treatmentnya?
2: Oke, untuk asesmen, jadi kan masyarakat yang ke LDP itu berbagai macam karakteristik ya. Ada yang lamban belajar, kemudian hambatan komunikasi, hambatan mungkin seperti orang bilang tunanetra, tunarungu. Jadi kita sebenarnya untuk asesmen ini, untuk tingkat sekolah kita punya instrumen namanya. Nah, instrumennya itu kita sesuaikan dengan kelas anak. Tapi jika anak ini, misalnya ada kelas 1, kelas 2, ternyata dia gak mampu untuk mengikuti instrumen kelas 2, dia ada kemungkinan kita turunkan ke kelas 1. Jadi sebenarnya untuk treatment atau instrumen yang kita berikan ke anak saat asesmen itu kita sesuaikan dengan anak, dengan kondisi anak gitu.
0: Oke. Tapi kalau misalnya dia harusnya kelas 2, ternyata setelah asesmen dia harus diturunkan ke kelas 1, itu ada komplain gak dari orang tua atau...
2: Nah, jadi makanya ketika kita selesai asesmen itu, kita selalu melakukan konsultasi dengan orang tua. Jadi kita ceritakan kenapa dia tidak bisa melakukan instrumen kelas 2. Terus kita jelaskan juga instrumennya itu apa-apa aja gitu kan. Nah, biasanya orang tua sih paham gitu setelah berkonsultasi dengan kita.
0: Ada yang ngotot gak? Mempertahankan, oh pokoknya nah saya udah kelas 2 kok mas harus turun ke kelas 1. Ada pernah gitu gak? Temui di lapangan, Pak Yuni atau Mbak Dira?
3: Mungkin orang tua karena kita kan yang kita lebih kita jelaskan itu biasanya kalau tim menjelaskan itu lebih ke kemampuannya. Kemampuan anaknya Bu masih membaca terbata-bata atau belum memahami apa isi bacaan, lebih ke situ. Jadi saya tahu ke orang tua bahwa kemampuannya ini yang baru yang dia dapat, kesulitannya ini gitu. Jadi lebih ke bagaimana perkembangannya lebih ditingkatkan oleh orang tua gitu.
2: Jadi
3: sih.
2: Biasa kita ya kita dan, kita jelaskan tuh kemampuannya aja.
3: Iya
2: ya.
3: Dan asesmen kita kan memang ada asesmen akademik khusus untuk sekolah dan asesmen perkembangan bagi anak yang
2: usia dini.
3: Usia dini.
0: Tapi memang gak ada yang ngotot ya? Gak ada yang ngotot orang tuanya. Nah, berarti orang tua di Kota Padang baik-baik semua ini ya?
2: Iya, kami berharapnya begitu.
0: Kami berharap begitu. Berarti ada yang pernah ngotot ya?
2: Kemungkinan ada.
0: Agak ragu jawabnya ini. Kan gak nyebut nama. Ya artinya kan begini, kan pasti orang tua punya apa? Punya sisi ego yang dari sisi mereka sebagai orang tua yang istilahnya saya lebih tahu anak saya. Dan ketika dilakukan asesmen dan ternyata hasil asesmennya itu mengarahkan atau menyarankan agar turun kelas, itu kan pasti menyinggung egonya dong. Nah, selama ini ada nggak yang orang tuanya yang ngotot, kok anak saya harus turun? Anak saya udah kelas 2 nih, kenapa harus turun? Nah, pernah nggak kayak gitu?
3: Oh,
0: gitu
3: loh. Dia kan bukan kelasnya yang turun, tapi kemampuannya setara dengan segitu.
0: Iya, artinya kan karena setelah di asesmen, kemudian kemampuannya dites, ternyata kemampuannya setara di kelas 1. Artinya kan harus turun kelas berartinya kan?
3: Iya, kemampuannya yang setara gitu. Jadi kalau di sekolah.
0: Jadi kalau misalnya dia kemampuannya setara kelas 1, dia bisa tetap di kelas 2?
3: Iya, tetap.
0: Ya, oh, gitu.
3: Jadi dia tidak turun kelas, tapi kemampuannya kelas setara dengan kelas segitu. Ya. Jadi programnya pun disesuaikan dengan kemampuan anak gitu.
0: Nah, berarti itu di sekolah treatmentnya gimana itu?
3: Iya, kalau di sekolah treatmentnya seperti itu. Jadi kan hasil asesmen yang didapat sama guru, jadi itu yang diprogram yang dibuatkan sama guru. Jadi hasil asesmen sebagai acuan. Acuan pembelajaran. Kita nggak bisa paksakan kalau dia di sekolah misalnya sudah belajarnya udah luas, udah belajarnya udah tinggi gitu kan. Sedangkan anak ini belum tahu saja dia dengan alas, dengan tinggi yang mana. Jadi kita kan nggak bisa juga.
0: Nah itu gimana tuh kalau di sekolah? Artinya kan teman-temannya yang lain sudah, katakanlah secara simpel, teman-teman yang lain itu sudah belajar mengenai ukuran tinggi. Sementara dia belum memahami itu, tapi dia tetap berada di kelas itu gimana tuh?
3: Iya. Jadi tetap guru disesuaikan dengan kemampuan dia. Dia tetap di kelas itu, tapi kemampuannya disesuaikan, pembelajaran disesuaikan dengan kemampuannya.
2: Jadi kita juga arahkan untuk guru itu setelah pulang sekolah itu ada sekitar 10 menit untuk memberikan pembelajaran
0: tambahan,
2: khusus
0: ya
2: untuk
0: anak. Pembelajaran tambahan. Oh, gitu. Ya. Berarti tetap pada proses pembelajaran yang sama, hanya treatment metode yang diberikan itu yang
2: metode pembelajaran disesuaikan,
0: dengan hasil asesmen
2: dengan kondisi anak.
0: Oh gitu. Oke. Baik, kita lanjut lagi, tapi sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di kesempatan siang hari ini, untuk Anda saya informasikan yang mau bergabung boleh di line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-666-6975, bisa juga di live chat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.
4: Cah, tolong nih, cashnya.
5: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Pesta Bola Dunia RRI, Laga Perempat Final, Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris pukul 3 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Swiss pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
9: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
10: Bruh. Ya elah, cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
9: Wah, gokil kamu Maman.
10: Iya,
9: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
10: Nah, ada. Namanya akting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, Cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
11: Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir nggak sih, siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Ternyata dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906. Berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh, bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran penyakit akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sudah minum air putih hari ini?
12: Tugas kemarin gimana nih?
13: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
12: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
14: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
15: Aku suka semangatmu. Kamu adalah pendengar yang baik. Aku tidak pernah meragukanmu. Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu. Kamu membuatku merasa lebih baik. Aku suka berbicara dengan kamu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
16: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
8: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang dalam program Dialog Interaktif Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, kita masih berbincang dengan dua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini terkait topik kita di hari ini, yaitu layanan pendidikan inklusi mengenal garda terdepan pelayanan UPTD, layanan disabilitas dan pendidikan inklusif Kota Padang. Bersama dua narasumber kita, ada Mbak Nadira Hilmi Israr dan juga Mbak Sri Wahyuni. Silakan Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751 812 878, atau bisa melalui WhatsApp 0811 666 6975. Untuk Anda yang sedang menonton streaming Pro Satu dari Padang di kanal YouTube, boleh langsung di live chatnya, ataupun yang sedang menonton di aplikasi RRI di digital, boleh juga bisa langsung di live chat di RRI Digital ya. Silakan bergabung untuk berinteraksi dengan dua narasumber kita di kesempatan siang hari ini ya. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di kabupaten kota di Sumatera Barat, di edisi hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026, dalam program Dialog Interaktif Ruang Disabilitas dan Inklusi ya. Baik, ini kan topik kita ini adalah mengenal garda terdepan. Wah, berarti ini kan paling depan ini ya, yang akan menghadapi masyarakat. Sejauh ini secara umum pemahaman masyarakat terhadap disabilitas dan juga pendidikan inklusi di Kota Padang sudah sejauh mana? Apakah perlu effort lagi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, atau sudah tinggal sudah tinggal memberikan pemahaman sedikit saja?
3: Pemahaman masyarakat masih perlu kita kasih memberikan pemahaman gitu. Karena kenyataan di lapangan kami masih menemukan orang tua yang tidak menerima anaknya ketika hasilnya kami berikan, rekomendasikan ke sekolah yang memang ke sekolah khusus untuk mendukung perkembangan dia
0: gitu. Perkembangan sekolah khusus itu maksudnya apa?
3: SLB.
0: Berarti ada orang tua yang menganggap anaknya baik-baik saja.
3: Iya.
0: Tidak harus masuk ke sekolah khusus gitu loh. Sementara seharusnya mereka di sekolah khusus.
3: Iya, sebaiknya.
0: Sebaiknya. Iya. Nah, pertimbangan ataupun juga apa yang membuat seorang anak itu dipertimbangkan ini bisa ke sekolah normal, sekolah biasa, atau ke sekolah khusus? Apa yang biasanya menjadi pertimbangannya gitu?
3: Pertimbangannya itu tim asesmen yang lebih mengetahui nanti dari hasil asesmennya itu berapa kemampuan anak. Kemudian nanti ditunjang dengan biasanya kalau misalnya belum mencukupi datanya yang didapatkan, maka didukung dengan tes IQ. Apakah anak ini sudah mampu atau tidak bersekolah di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif atau sekolah reguler. Jika hasilnya nanti memang masih rendah, tidak bisa anak ini diharapkan untuk ke sekolah reguler, atau maksudnya itu tidak paham nantinya, jika akan kami sarankan ke sekolah khusus daripada nanti ke sekolah reguler, dia tidak ada perkembangan, akan dapat masalah nanti dibully, maka lebih baik ke sekolah khusus yang memang benar-benar bagaimana untuk mengembangkan dulu nih kemampuan dasar dia. Jadi sekiranya nanti di perjalanan misalkan anak itu sudah bersekolah di SLB, ingin kembali ke sekolah reguler, maka diasesmen kembali dan dilihat dulu apakah kemampuannya meningkat atau tidak, dan dites kembali dengan tes IQ gitu.
0: Ada yang seperti itu, artinya ketika di asesmen mereka harus ke sekolah khusus, kemudian ketika mereka ingin kembali ke sekolah inklusi, ikut asesmen lagi, mereka balik lagi ke sekolah inklusi. Ada yang seperti itu?
3: Ada yang seperti itu, okay. Tapi memang sedikit.
0: Sedikit?
3: Sedikit.
0: Kenapa? Apa yang menjadi penyebabnya, faktornya?
3: Faktornya mungkin hasilnya itu masih belum mencukupi. Jadi memang lebih baik disarankan ke sekolah khusus. Memang dilatih saja kemampuan-kemampuan dasarnya, kemandiriannya gitu.
0: Terus menghadapi orang tua yang kayak gitu gimana?
3: menghadapi orang tua yang seperti itu, kita lebih ke menjelaskan secara secara hasil gitu. Biasanya orang tua kan akan datang dengan air mata. Yang pasti kita dengarkan dulu, karena mungkin orang tua kan setiap hari mendapatkan tantangan. Belum lagi bagaimana anak, kemudian sekolah dia gitu kan. Jadi kita tim asimilasi sih kita mendengarkan dulu sih apa yang disampaikan orang tua. Setelah orang tua melepaskan apa yang disampaikannya, baru kita masuk. Jadi kita jelaskan prosedurnya memang seperti ini, Bu. Jadi kalau ibu paksakan dia ke sekolah reguler, takutnya nanti terjadi pengabaian atau malah nanti bully. Jadi kita kembalikan orang tua, kita kembalikan orang tua bagaimana berpikir ini loh yang terbaik untuk anak gitu.
0: Berarti ada sesi curhatnya juga.
3: Iya,
0: ya.
3: Banyak.
0: Curhat nangis-nangis ya.
3: Banyak ya.
0: banyak ya.
3: Iya.
0: Oke. Mungkin kalau orang tua nangis curhat wajar ya. Nah, kalau guru ada enggak yang curhat ataupun juga ya katakanlah misalnya guru BK yang sudah diberikan assessment tadi kan, workshop. Terus ketika balik lagi ke sekolah menjalani tugasnya, ternyata di lapangan itu tidak sesuai dengan atau mungkin melebihi dari apa yang dibayangkan, tahunya menjadi beban, terus datang lagi untuk konsultasi, ada yang nangis nggak gurunya?
3: Kalau nangis-nangis sih belum.
0: Belum ya?
3: Belum.
0: Nahan kayaknya ya?
3: Iya, nah,
0: nahan
3: cuman,
0: gengsi kayaknya.
3: Iya. Cuman konsultasi iya. aja sih.
0: Konsultasi
3: ini gimana, bagaimana nih Bu, anaknya seperti ini. Kemudian dukungan dari orang tua kurang. Jadi kita menyampaikan sih bagaimana solusinya, dan kita kasih opsi-opsi. Apakah ibu mau konsultasi dengan tenaga ahli atau kepala UPTD LDPI, atau nanti tindak lanjutnya nanti bagaimana nanti saling diskusi lah gitu. Jadi bagaimana kasus-kasus itu terselesai dengan baik.
0: Gitu.
3: Karena kan kita juga didampingi oleh tenaga khusus, pendidikan khusus, dan ada tenaga psikolog juga.
0: Mbak Dira ada tambahan gak?
17: Sama sih. Kurang lebih sama.
0: Jangan sama lah. Masa beda? Namanya aja beda, masa pengalamannya sama?
17: Sebenarnya untuk cerita yang menarik ya, yang kami dapatkan di UPTD LDP itu, ketika kita melihat ketika kita melihat perubahan cara pandang masyarakat yang datang ke LDPI, itu orang tua maupun guru. Nah, jadi di sisi administrasi itu kan setiap anak itu memiliki atau membawa cerita dan harapan yang berbeda-beda pastinya ketika ke UPTD LDPI. Nah, ketika mereka mendapatkan pelayanan atau setelah berkonsultasi dengan tim kami dan tenaga ahli, biasanya itu yang paling sering kita lihat itu orang tua jauh lebih tenang dan merasa tahu apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Nah, bagi kami juga di tim administrasi ini, dokumen yang diberikan oleh orang tua itu pun guru, itu bukan sekedar dokumen sebenarnya. Itu lebih ke harapan bagaimana agar ini dapat memperoleh pendidikan yang setara atau yang layak bagi anak tersebut, disesuaikan dengan potensi dan skill anak.
0: Oke. Baik, silakan pendengar yang mau bergabung boleh di line telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666975. Kita ke pertanyaan pendengar di WhatsApp. Selamat pagi, Prosatu. Salam untuk narasumber. Saya Rahma dari Kuranji. Saya mau tanya nih untuk narasumber. Anak saya terindikasi memiliki gejala autisme ringan. Sekarang usianya itu mau masuk SD. Nah, kami sebagai orang tua itu agak bingung dan agak takut apakah anak kami ini sebaiknya dimasukkan ke sekolah luar biasa atau bisa sekolah umum yang inklusi. Terus bagaimana cara UPTD membantu kami untuk mendeteksi atau menguji kesiapan anak kami sebelum daftar ke sekolah? Terima kasih.
3: Oke.
0: Silakan.
3: Oke, terima kasih Bang Yudi. Jadi untuk anak tadi ada gejala autis ya, Bu, ya Pak ya. Jadi di asesmen dulu sih, di asesmen dulu dilihat dulu kemampuannya, apakah kemampuannya itu memang mencukup memenuhi nanti untuk ke sekolah reguler. Maka kalau iya nanti disarankan ke sekolah reguler. Kemudian terkait nanti dengan apa usia tadi ada bicara usia 7 tahun. Perlu diinformasikan nih, sekedar informasi bahwasannya kalau di data Dapodik itu jika anak

0: asesmen dulu, kalau nggak asesmen gimana cara kita tahu bagaimana kondisi anak dan bagaimana treatment sesuai untuk anak kedepannya?
1: Itu asesmennya itu berapa lama sih?
0: Kalau untuk asesmen itu durasinya sekitar 1-2 jam untuk asesmennya saja. Namun di luar itu kita ada melakukan verifikasi dokumen dan konsultasi dengan orang tua.
1: Oh gitu. Nah sesi konsultasi ini berapa lama biasanya?
0: Kalau untuk sesi konsultasi biasanya itu 30 menit.
1: Ya, oh 30 menit?
0: Ya 30 menit, tergantung gitu. Bagaimana sesi konsultasinya sih.
1: Oke, baik. Untuk kuota dan biaya layanan sendiri seperti apa di UPTD ini?
0: Untuk LDPI sendiri itu tidak dipungut biaya ya Bang.
1: Oh, gratis.
0: Ya gratis, okay. Karena kita di bawah pemerintah Kota Padang, di bawah naungan Dinas Pendidikan, jadi kita dibiayai oleh pemerintah.
1: Oke. Baik, ini ada lagi, ada Ibu Yeni di Nanggalo. Kalau mau mendaftar atau membawa anak untuk asesmen di kantor LDPI, apa saja syarat-syarat administrasi yang harus kami siapkan agar dilayani dengan cepat? Terima kasih.
0: Iya, untuk Ibu itu silakan mendaftar ke UPTD LDPI, bisa hubungi kami di WA. Kemudian nanti kita akan kirimkan link pendaftaran. Jadi Ibu bisa menginput data anaknya, bagaimana hambatannya, tujuan asesmennya untuk apa. Nah, nanti kita akan jadwalkan. Nah, sebelum itu kita akan kirimkan juga persyaratan asesmennya. Seperti yang tadi sudah saya bilang, itu ada formulir biodata, fotokopi KK, fotokopi akte, surat pengantar dari sekolah, lembar pemantauan kemampuan dan perilaku anak di rumah.
1: Oke, itu nomor pendaftaran WA-nya kemana kalau masyarakat ingin mendaftar?
2: Pendaftarannya itu bisa di melalui online. Ada di, silakan cari di Maps Dinas Pendidikan dan ada Google Set-nya. Silakan di situ pilih pendaftaran asesmen atau langsung ke nomor kantor kita. Dan kita di situ sudah, kalau misalkan orang tua sudah mendaftar, maka kita akan telepon jadwalnya, baru datang sesuai dengan jadwal.
1: Berarti carinya di mana?
2: Di Maps.
1: Ya. Di Google Maps.
2: Di Google Maps, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, ada Google Site-nya. Di situ ada pelayanan, silakan pilih untuk pelayanan asesmen UPTD LDPI.
1: Oke, artinya masyarakat disarankan membuka Google Maps.
2: Ya.
1: Ya, terus di situ ada Google website site google.com. Terus pilih layanan, ada pilih, tinggal pilih layanan aja gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kan tidak semua masyarakat nih yang paham atau awam dengan Google Map.
0: Iya.
1: Bagi masyarakat yang tidak paham ataupun juga jarang menggunakan platform ini, kayak gimana? Ada nggak ya nomor yang bisa langsung gitu loh?
2: Ada nomor kantor ya,
0: nomor kantor LDPI.
2: Biasa kita juga berikan sosialisasi atau ke medsos, media sosial Instagram. Kita juga sudah berikan informasi, bisa melalui mendaftarnya langsung ke nomor kantor atau WA atau telepon.
0: Atau website kita juga ada ya Kak.
1: Oh gitu ya, ya. Kalau tadi yang sebutkan Mbak Dira ada nomor WA-nya, ada nggak nomor WA-nya?
0: Ada, mungkin disebutkan aja di sini.
1: Ya disebutkan aja. Artinya gini, kan bagi sebagian masyarakat pengguna menggunakan Google Map,
0: iya mungkin agak kesulitan,
1: wajar ya. Karena sudah terbiasa. Tapi bagi masyarakat yang, ya apalagi kalau misalnya masyarakat yang biasa, yang jarang menggunakan teknologi seperti itu, tentu akan kesulitan. Nah, makanya selain itu, selain yang tadi disebutkan, apakah ada nomor WA yang bisa dihubungi ataupun juga diakses agar lebih gampang?
0: Ada, gitu. Ada. Mungkin boleh dicatat untuk pendengar RRI. Yeah. 21 itu ada 08-12-76-56-0016.
1: Iya. Oke, jadi pendengar untuk yang ingin, ini layanan apa aja nih di sini nih? Mendaftar saja.
0: Iya, untuk pendaftaran nanti kita berikan persyaratan asesmennya, nanti gitu. Kita kasih
1: jadi
0: jadwalnya.
1: Jadi nanti akan direspon melalui nomor ini. Oke, jadi pendengar, kalau misalnya Anda semuanya yang mungkin ingin mengakses atau bertanya mengenai layanan LDPI ini, silakan nanti hubungi atau simpan nomor WA-nya. Ini nomor LDPI ya, 0812-76-56-0016. Ya kan? 0812-76-56-0016. Oke, nanti ketika Anda menggunakan layanan ini, nanti akan direspon apa saja.

0: kebutuhan dari masyarakat gitu ya. Kalau misalnya mau nanya syarat asesmen nanti diberikan, direspon dengan syarat-syarat asesmennya. Terus kalau mau nanya jadwal asesmen nanti juga diberikan, syarat pendaftarannya apa saja gitu. Oke. Jadi kan masyarakat jadi lebih mudah nih.
1: Iya benar.
0: Itu dia. Baik, sekarang pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Mungkin terakhir dari masing-masingnya bisa memberikan closing statement terkait topik kita di siang hari ini. Silahkan.
2: Pendidikan inklusif adalah pendidikan dimana untuk siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya di sekolah. Maka dari itu dibutuhkan kolaborasi antara guru, sekolah, dan orang tua agar terlaksananya dengan baik. Mungkin itu saja sih tambahan dari Mudira.
1: Kami mengajak untuk seluruh orang tua, guru, dan masyarakat umum yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau memiliki hambatan lainnya untuk jangan ragu berkonsultasi kepada kami, karena anak-anak tersebut itu bukan itu tanggung jawab kita bersama. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kami apabila ada keluhan yang tidak bisa diselesaikan sendiri gitu.
0: Oke. Baik, terima kasih Mbak Dira, terima kasih Mbak Yuni atas bincang-bincangnya di kesempatan siang hari ini dan juga tanggapannya untuk pendengar kita. Dan pendengar, dengan demikian maka berakhir pula program Dialog Interaktif Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk kesempatan siang hari ini. Saya Yudi Maswar pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesungguhnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti dinamika olahraga.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adi Aksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
2: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang. Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena gerimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa saya di sana. Skor sudah prediksi 2-1 ya, Bang. Nah, Spanyol yang menang. Ya, kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Dari Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Tadi Olmo langsung lakukan tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
2: Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RR.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Store akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa. What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam was always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Heartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fredrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fredrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fredrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Pendengar, jelang pukul 12 nanti saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya di hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026. Selamat siang untuk Anda semuanya, selamat menikmati akhir pekan di hari ini, dan pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alunan melodi dan irama yang dihasilkan musik mampu memberikan stimulus bagi setiap kita yang mendengarkan. Namun, tahukah Anda, ternyata alat musik tiup pertama di dunia telah ada sejak 17.000 tahun lalu. Alat musik tiup ini terbuat dari cangkang keong yang kemungkinan milik siput air dingin di Samudra Atlantik bernama Caronia lampas. Kerang itu diperkirakan merupakan benda berharga atau hadiah karena ditemukan 200 km dari garis pantai tempat ia pertama kali diambil atau diperdagangkan. Para ilmuwan mengidentifikasi adanya modifikasi yang disengaja untuk meningkatkan kemampuan cangkang dalam membuat suara, termasuk lubang yang dipotong di salah satu ujung cangkang yang memungkinkan penyisipan semacam corong, dan pemotongan di ujung lainnya yang akan membuatnya lebih mudah untuk memasukkan tangan untuk memodulasi suara. Alat musik tiup ini diyakini mampu menghasilkan nada yang nyaris hampir sempurna.
1: Serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
1: kondisi sambil sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4x5
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pernah, terima kasih Anda masih bersama Pro Satir dari Padang di kesempatan siang hari ini. Masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang karena semuanya untuk kesempatan siang hari ini. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama 95,9 MHz Pro Satir dari Padang. Rangkaian acara pilihan saya hadirkan jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pukul 13 beragam informasi terbaru dari Sumatera Barat akan kami hadirkan melalui Warta Berita Daerah. Dan pada pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda bisa kembali mengikuti program Opsi, obrolan pilihan lagu siang ini.

0: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi perhatian di Sumatera Barat. Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia, GATI, para ayah didorong mengantar anak pada hari pertama sekolah sebagai bentuk kehadiran dan dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, di Padang kemarin mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menerbitkan surat edaran agar para ayah mengantar anak pada hari pertama sekolah dan menjemput rapor di akhir semester. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata dukungan terhadap gerakan Ayah Teladan Indonesia dalam memperkuat peran ayah di tengah keluarga. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

0: Adi, Adi, Adi.
1: Ya ya.
0: Matikan motornya.
1: Kenapa ya?
0: Baca ini.
1: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
0: Paham.
1: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya ada ganti lagi ya.
2: Aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tepat untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
7: Nah, Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar, saat ini pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Saya mau kasih tahu dulu pendengar, informasi waktu sholat zuhur untuk hari ini masuk pada pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan khas prosatu dari Padang di kesempatan siang hari ini. Jangan lupa nanti pada pukul 13, beragam berita informasi update terbaru di seputar wilayah Sumatera Barat akan hadir dalam Warta Berita Daerah. Kemudian setelah Warta Berita Daerah, tepatnya pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15, opsi spesial Pesta Bola 2026 kembali hadir menyapa Anda, dan Anda bisa ikut bergabung bersama saya nanti pada pukul 13.30 dalam program Opsi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ing tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiri ngalangkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, saya cukupkan dulu hiburan di kesempatan siang hari ini. Kembali saya informasikan waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, kami kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepada-Nya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan di dunia ini hanyalah untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Makanya sahabatku, jadilah orang baik

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
4: Perkenalkan Odan Oko, Christine Pahlawani.
5: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Wai dua magi bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
8: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
9: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
10: Nuai di Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Tahukah kamu? Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, menyatakan durasi terlama samparan petir yang tercatat adalah 16,73 detik yang terjadi di Argentina Utara pada 4 Maret 2019. WMO menyatakan petir merupakan bahaya besar yang menewaskan banyak orang setiap tahun, dan temuan-temuan tersebut menyoroti pentingnya masalah keselamatan masyarakat dari petir. Sebagai tips keselamatan, WMO menganjurkan jika jarak antara kilat dan guntur terjadi kurang dari 30 detik, segeralah masuk ke ruangan. Tunggu sekitar 30 menit setelah kilat terakhir terjadi sebelum memulai kembali aktivitas di luar ruangan.

hanya suara alam. Menenangkan, menyejukkan. Jangan biarkan keindahannya pergi. Indahnya alam

0: Aduh. Iya toh iki. Naik lagi.
1: Apanya sih Bu yang naik?
0: Ini Bu, harga cabe. Naik terus. Kapan iki turunnya?
1: Aduh, daripada ngeluh terus, mending coba deh tanam cabe sendiri di rumah. Bisa lebih hemat juga kan? Gampang kok Bu. Pakai polybag, udah gitu taruh tuh depan rumah. Kayak saya ini.
0: Oh, boleh juga tuh, Bu.

0: Tapi sebelum panen, saya pinjem cabenya Ibu Wati dulu ya. Seger-seger tuh saya lihat-lihat.
1: Boleh, Bu.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: 101.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, saat ini pukul 12.57 menit waktu Indonesia Barat. Satu lagu lagi saya hadirkan sebelum saya sampaikan warta berita daerah.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Yang kita tetapkan di dalam peta LP2B itu betul-betul lahan sawah pertanian.
3: Karena mereka tahu nih, kalau generasi muda ini kan mereka masih labil, tapi rasa ingin tahunya tinggi.
1: Sari Berita, Sumber, daerah pertama tetapkan lahan pertanian berkelanjutan. BNNP Sumber, edukasi generasi muda untuk jauhi narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Wahyu Dimaswar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyampaikan usulan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B secara agregat tingkat provinsi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga lahan sawah dari ancaman alih fungsi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
2: Sebelum ini diperdakan, betul-betul ditetapkan, kita berharap kepada daerah, masing-masing kabupaten kota, itu untuk mengklirkan kembali mana-mana lahan yang kita ajukan itu.
4: Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman, dalam dialog Padang Menyapa RRI Padang pagi tadi mengatakan, pemerintah daerah saat ini berupaya memberikan kepastian hukum agar lahan pertanian tidak terus beralih fungsi, dikarenakan dalam 5 tahun terakhir, alih fungsi lahan baku sawah di Sumatera Barat rata-rata mencapai 1.000 hektar setiap tahun sehingga perlu segera dikendalikan. Afni Wirman menyampaikan seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat kini telah bersepakat menetapkan usulan LP2B. Kesepakatan tersebut membuat target minimal 87% luasan yang ditetapkan pemerintah pusat berhasil dipenuhi oleh Sumatera Barat dan menjadi dasar perlindungan lahan pertanian ke depan. Meskipun demikian, Afni Wirman menegaskan penetapan LP2B tidak boleh berhenti sebatas administrasi. Setiap pemerintah kabupaten dan kota kembali memverifikasi serta mengukur lahan yang diusulkan agar benar-benar merupakan sawah aktif sehingga tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat di kemudian hari.
2: Contohnya saya katakan Damasraya, Damasraya dari data kita, luas baku sawah mereka itu 4.529,28 hektar. Sementara yang diajukan ke LP2B adalah 4.503,38. Artinya Damasraya siap untuk menjadikan LBS mereka ke LP2B sebesar 59,96%. Ini luar biasa ini. Kami lihat Damasraya paling tinggi secara persentase walaupun luas lahan mereka, sawah mereka tidak terlalu luas dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain. Namun ini yang perlu kita pastikan sehingga nanti tidak menjadi polemik di masyarakat pada saat mereka ingin memanfaatkan lahan mereka yang sebenarnya eksisinya tidak sawah tapi dia masuk ke dalam peta LP2B. Nah, ini yang tidak kita harapkan ke depan nanti.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang atau BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, Eko Juandri mengatakan, usulan agregat LP2B Sumatera Barat seluas 89,92% telah diserahkan kepada Kementerian ATR BPN pada 8 Juli lalu dan kini masih menunggu proses verifikasi. Setelah dinyatakan final, pemerintah provinsi akan mengawal kabupaten dan kota mengintegrasikan peta LP2B ke dalam revisi rencana tata ruang wilayah atau RTRW masing-masing.
5: Nah, ke depan kita akan mengontrol atau memantau kabupaten kota yang akan revisi RTRW untuk segera mengintegrasikan luasan LP2B, peta LP2B-nya ke dalam rencana tata ruang di daerahnya masing-masing.
4: Eko Juandri berharap seluruh pemerintah daerah dapat menjaga komitmen dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Data LP2B yang telah disepakati menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan perlindungan lahan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat. Salidla Putri melaporkan.
1: Penyalahguna narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda di Indonesia termasuk di Sumatera Barat. Karena itu, upaya pencegahan melalui edukasi dan penyuluhan terus digencarkan oleh Badan Narkotika Nasional PNN Provinsi Sumatera Barat agar anak-anak dan remaja memiliki ketahanan diri serta mampu menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.
6: Dalam dialog bersama dari penyuluh narkoba ahli pertama BNN Provinsi Sumatera Barat, Rikawati Hutahian menegaskan pembahasan mengenai bahaya narkoba bagi generasi muda masih sangat relevan. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan BNN bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Rikawati menjelaskan hasil survei 2025 menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 2,11% dari sebelumnya 1,73% pada tahun 2023. Jika dikonversikan ke jumlah penduduk, angka tersebut naik dari sekitar 3,3 juta orang menjadi 4,15 juta orang di Indonesia. Menurutnya tantangan pencegahan narkoba kini semakin kompleks. Modus peredaran tidak lagi dilakukan secara terang-terangan, melainkan disamarkan dalam berbagai bentuk seperti makanan, minuman, hingga cairan rokok elektronik atau vape. Kondisi tersebut membuat masyarakat, terutama generasi muda, harus semakin waspada terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika.
3: Sasaran utama para pengedar ataupun bandar itu adalah generasi muda. Karena mereka tahu nih, kalau generasi muda ini kan mereka masih labil. Tapi rasa ingin tahunya tinggi. Kalau rasa ingin tahu kita tinggi tapi tidak disertai dengan regulasi emosi yang baik, kan kita berarti mudah terpengaruh. Inilah kesempatan para bandar itu memanfaatkan momen ini nih untuk menargetkan para generasi muda untuk terjebak dalam penyalahgunaan narkotika.
6: Berdasarkan hasil survei kelompok usia produktif dari 3 kelompok usia yang disurvei, yakni 15 hingga 24 tahun, 25 hingga 49 tahun, dan 50 sampai 64 tahun, kelompok usia 15 sampai 24 serta 25 hingga 49 tahun sama-sama memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Rikawati menambahkan, BNN Provinsi Sumatera Barat mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan sekitar untuk memperkuat pengawasan dan edukasi sejak dini. Melalui kolaborasi semua pihak, diharapkan dapat tercipta generasi muda yang tangguh, berkarakter, serta bersih dari penyalahgunaan narkoba di tengah semakin beragamnya modus peredaran narkotika. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tim pencarian dan pertolongan SAR gabungan sementara menghentikan operasi pencarian terhadap Haikal, balita berusia 3,5 tahun yang dilaporkan diduga hilang di Jorong 7 Saroha, Nagari Koto Tapan, Kecamatan Rau Utara, Kecamatan Kabupaten Pasaman. Penghentian operasi dilakukan setelah pencarian 5 hari belum membuahkan hasil. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
7: Dapat kami laporkan update informasi kondisi membahayakan manusia satu orang anak hilang di Nagari Kutonopan, Kecamatan Rau Utara, Kabupaten Pasaman.
4: Koordinator Posar Pasaman, Novi Yurandi di Pasaman kepada RRI mengatakan keputusan menghentikan sementara operasi pencarian dimaksud berdasarkan kesepakatan bersama pihak keluarga kemarin. Seluruh personel dari unsur SAR gabungan kemudian dikembalikan ke instansi masing-masing. Randi menyebutkan selama proses pencarian itu, tim telah menyisir area daratan, aliran sungai Batang Saroha, serta melakukan pemantauan udara menggunakan drone thermal. Pencarian juga diperluas hingga radius 3 km dari lokasi terakhir korban hilang, namun belum ditemukan tanda-tanda keberadaan Haikal tersebut. Meskipun operasi resmi dihentikan, Randi menyampaikan, tim SAR tetap melakukan pemantauan di lokasi. Operasi pencarian akan kembali dibuka jika ditemukan petunjuk atau informasi baru yang mengarah pada keberadaan korban. Jika hal itu terjadi, masyarakat diminta segera melapor ke tim SAR setempat agar korban segera dievakuasi.
7: Hari kelima pencarian, mulai dengan hari Minggu kemarin, tim sudah melakukan pencarian yang terdiri dari pos pencarian dan pertolongan Pasaman, kemudian BPBD Kabupaten Pasaman, masyarakat dan Nagari, baik itu di Koto Rajo maupun Koto Nopan, semuanya telah melakukan pencarian. Sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah daerah, kemudian keluarga korban, keberadaan korban masih belum ditemukan, maka kami memutuskan pencarian sudah tidak efektif lagi dan dilanjutkan dengan pemantauan. Artinya, operasi ini akan kami tutup dan dilanjutkan dengan pemantauan, dan apabila di kemudian hari ada tanda-tanda keberadaan korban, maka operasi akan dibuka kembali.
4: Diinformasikan sebelumnya, Haikal, seorang balita berusia 3,5 tahun, dilaporkan diduga hilang pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat pada 5 5 Juli lalu. Saat itu, korban diduga sedang bermain di area persawahan yang berada di dekat aliran sungai Batang Saroha, Jorong 7 Saroha, Nagari Kototapan, Kecamatan Rau Utara, Kabupaten Pasaman. Dan hingga kini, keberadaannya masih belum ditemukan. Salidla Putri melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Sebanyak 685 unit hunian tetap, huntap, akan dibangun secara bertahap di Kabupaten Padang Pariaman bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana hidrometeorologi. Pembangunan tersebut diawali dengan sosialisasi dan penyerahan rumah contoh huntap mandiri oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama BNPB. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
8: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan membangun sebanyak 685 unit hunian tetap huntap. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis saat menyerahkan simbolis rumah contoh huntap mandiri di kawasan Huntap Nagari Pasialawe, Kabupaten Padang Pariaman kemarin mengatakan huntap tersebut akan dibangun terdiri atas 470 unit huntap mandiri dan 215 unit huntap terpadu yang diperuntukkan bagi penyintas bencana di sejumlah wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Ia mengatakan rumah contoh yang diresmikan menjadi bukti pembangunan hunian tetap telah memasuki tahap pelaksanaan. Rumah yang dibangun merupakan tipe 36 dengan menggunakan teknologi sepa blok produksi PT Semen Padang. Material tersebut dipilih karena dinilai kokoh, efisien, ramah lingkungan, serta telah memenuhi standar kelayakan konstruksi nasional.
9: Banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal karena longsor. Kepedulian dari semangat gotong royong untuk menanggulangi permasalahan. Saya atas nama kepala daerah mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi semua pihak sehingga masyarakat Kabupaten Padang Pariaman bisa bangkit kembali. Kepada pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang luar biasa kepeduliannya pada waktu itu maupun dukungannya terhadap percepatan penanganan pasca bencana di daerah kita.
8: John Kennedy Ajis menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, BNPB, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana, serta seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pemulihan di Kabupaten Padang Pariaman. Ia juga mengimbau masyarakat penerima bantuan agar segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi sehingga proses pembangunan rumah dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Elan Sulfiasari melaporkan.
1: Upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, pemerintah Kota Pariaman bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyerahkan hunian tetap huntap mandiri kepada warga terdampak. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sulfiasari.
8: Wali Kota Pariaman Yota Balat menyerahkan secara simbolis kunci hunian tetap huntap mandiri kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi di Desa Sintua, Kecamatan Pariaman Utara kemarin. Bantuan huntap mandiri tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana banjir. Yota Balat mengapresiasi BNPB atas dukungan yang diberikan kepada pemerintah Kota Pariaman. Rumah tersebut akan menjadi tempat tinggal baru bagi warga terdampak. Sekaligus huntap ini menjadi hunian tetap mandiri pertama di Kota Pariaman. Yota Balat menjelaskan, rumah tersebut dibangun menggunakan teknologi sepa blok produksi PT Semen Padang, yakni bata inovatif yang ramah lingkungan, serta telah teruji memiliki ketahanan terhadap gempa. Menurutnya, seluruh konstruksi bangunan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, material sepa blok juga telah mengantongi sertifikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPKP, sehingga layak digunakan sebagai material pembangunan hunian tetap.
10: Bahasanya Kabupaten Pariaman walaupun tidak terdampak banyak, pada hari ini adalah merupakan komitmen atau keberadaan pemerintah di Kota Pariaman. Dan alhamdulillah bersama dengan Semen Padang, kita telah mendapatkan rumah yang sebentar lagi kita resmikan atau ditempati oleh UNIM. Ini rumahnya sangat bagus, Pak. Dan ini mudah-mudahan walaupun kita terkena bencana, inilah untuk kita syukuri.
8: Yota Balat berharap huntap mandiri tersebut dapat memberikan rasa aman bagi keluarga penerima manfaat, sekaligus menjadi contoh dalam pembangunan rumah tahan bencana di Kota Pariaman. Sebab sebelumnya, mereka tinggal di lokasi yang kurang layak dan berada di kawasan rawan bencana. Elan Sulfiasari melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Babak perempat final Piala Dunia 2026 kembali menyajikan dua laga syarat gengsi yang akan berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026. Norwegia akan menantang Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat pukul 4 waktu Indonesia Barat, sementara Argentina menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya terkait laga dimaksud dilaporkan Iwan Setiawan.
11: Norwegia lawan Inggris ini punya karakter yang berbeda.
6: Pelatih nasional asal Sumatera Barat, Japri Sastra dan Henry Susilo menilai kedua pertandingan tersebut memiliki karakter permainan yang berbeda dan berpotensi menghadirkan duel berkualitas tinggi. Kepada RRI, pelatih Japri Sastra menilai laga Norwegia kontra Inggris menjadi pertandingan yang paling menarik untuk disaksikan. Menurut mantan pelatih PSIS Semarang itu, kedua tim memiliki kekuatan yang seimbang dengan materi pemain kelas dunia yang mampu menentukan hasil pertandingan melalui aksi individu maupun permainan kolektif. Meski mengakui Inggris lebih berpengalaman di level turnamen besar, Japri tidak menutup peluang Norwegia menciptakan kejutan. Kehadiran Erling Haaland dan sejumlah pemain yang tampil impresif sepanjang turnamen dinilai mampu memberikan ancaman serius bagi The Three Lions. Ia menyebut duel tersebut akan ditentukan oleh keseimbangan antara kualitas teknik, kekuatan fisik, dan kemampuan mengendalikan tekanan pertandingan.
11: Ini saya sedang menunggu Norwegia lawan Inggris. Saya pribadi sangat menarik sekali. Norwegia lawan Inggris ini punya karakter yang berbeda, kemudian punya pemain-pemain yang memang dikatakan pemain bintang dunia. Kemudian ada kemudian Argentina dengan Swiss. Pertandingan yang pasti kita tunggu akan menyajikan pertandingan dan permainan yang luar biasa. Apakah nanti taktikalnya, apakah fisikal, semuanya akan menjadi hal menarik di fase 8 besar ini.
6: Sedangkan untuk laga lainnya antara Argentina melawan Swiss, Jeffrey lebih menjagokan wakil dari Amerika Selatan tersebut. Menurutnya, kualitas individu para pemain Argentina masih berada di atas Swiss, sehingga peluang Abi Celeste untuk melangkah ke babak semifinal lebih besar meskipun Swiss tetap memiliki organisasi permainan yang disiplin dan sulit untuk ditembus. Sementara itu, pelatih Henry Susilo juga memiliki pandangan serupa. Menurut mantan pelatih Maulud United itu, menilai Inggris dan Argentina layak difavoritkan untuk melaju ke babak empat besar. Namun dia mengingatkan bahwa fase perempat final selalu menghadirkan kejutan karena tim-tim yang bertahan merupakan kesebelasan terbaik dengan motivasi tinggi untuk mencatat sejarah di Piala Dunia.
12: Memang dari awal kita juga sudah memprediksi ya, mengira-ngira tim-tim yang tidak diunggulkan ini mungkin juga di 8 besar ini akan bikin kejutan ya. Seperti Haaland CS itu, kita lihat timnya juga bagus.
6: Sejauh ini satu partai semifinal telah dipastikan mempertemukan Prancis menghadapi Spanyol pada hari Rabu 15 Juli 2026. Pemenang laga Norwegia melawan Inggris akan menghadapi pemenang Argentina kontra Swiss untuk melengkapi satu tiket semifinal lainnya. Kedua pelatih optimis dua pertandingan terakhir babak perempat final akan menyuguhkan persaingan sengit sekaligus menjadi penentu hadirnya calon kuat juara Piala Dunia 2026. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Sumbar daerah pertama tetapkan lahan pertanian berkelanjutan. BNNP Sumbar edukasi generasi muda untuk jauhi narkoba. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Jumpa lagi dengan saya Yudi Maswar di program Opsi, obrolan pilihan lagu siang ini. Hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung dengan saya untuk memilih lagu-lagu yang telah disiapkan ya untuk siang hari ini. Saya mau bacakan dulu nih lagunya. Tapi sebelumnya, untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-666-695, bisa melalui aplikasi RRI Digital juga, atau melalui TikTok RRI Pro 1 Padang ya. Silakan yang mau join di siang hari ini di TikTok RRI Pro 1 Padang. TikToknya RRI Pro 1 Padang ya. Yang belum follow jangan lupa follow terus ya TikTok RRI Pro 1 Padang. Oke, lagu-lagu yang sudah disiapkan. Ada Kunto Aji, konon katanya The Massive, tak punya nyali. Ada GAC, Gali dan Ratna Govinda, Ajaib. Yoda, Cinta Tak Berpihak, Raisa, Sang Rembulan. Rizuka Hanya Memuji, T5, Kau, Budi, 123456, Budi Doremi ya. Terus ada Soundwave, Terserah Boy, Astrid, Kenanglah Aku, Tompi, Tentang Kamu, Niji, Manusia Sempurna, Judika Bukan Rayuan Gombal, dan BCL 12 Tahun Terindah. Halo, selamat siang Uncu di TikTok. Ada Kunto Aji, konon katanya The Massive, tak punya nyali, Gamaliel, Audi, Audrey Cantika, Gali dan Ragna. Halo, selamat siang juga Erdi Effendi, apa kabar siang hari ini? Ada Govinda, Ajaib, Yoda, Cinta Tak Berpihak, Raisa, Sang Rembulan. Ada Rizuka, Hanya Memuji, T5, Kau, Budi Doremi, 123456, Soundwave, Terserah Boy, Astrid, Kenanglah Aku, Tompi, Tentang Kamu, Niji, Manusia Sempurna, Judika, Bukan Rayuan Gombal, BCL 12 Tahun Terindah. Untuk Piala Dunia, tadi dini hari telah dimainkan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia dengan hasil Spanyol menang dengan skor 2-1 ya. Selamat siang juga Pak Safril Martunus dan juga ada Uda Obi. Apa kabar siang hari ini Uda Obi dan Gogonya, apa kabar? Ya, babak perempat final antara Spanyol lawan Belgia dengan skor akhir 2-1, di mana gol Spanyol diciptakan oleh Fabian Ruiz pada menit ke-30 dan juga Mikel Merino pada menit 88. Selamat siang juga Julianis 4035. Sementara di kubu Belgia, gol diciptakan oleh Charles de Ketelaere. Selamat siang ada Yeni Marieni, ada Lisa Eet, ada Emitea, ada Virgintia Tia. Selamat siang, selamat bergabung di Pro Satir dari Padang. Mau request boleh silakan. Lagu-lagunya ada Kunto Aji, konon katanya, kemudian The Massive, tak punya nyali. Ada Gamaliel, Audrey, Cantika, Galih dan Ratna. Ada Govinda, Ajaib. Kemudian Yoda, Cinta Tak Berpihak, Raisa, Sang Rembulan. Rizuka Hanya Memuji, T5, Kau. Kemudian Budi Doremi, 123456. Ada Soundwave, Terserah Boy. Astrid, Kenanglah Aku, Tompi, Tentang Kamu. Niji, Manusia Sempurna. Judika, Bukan Rayuan Gombal, 12 Tahun Terindah dari BCL. Ada Fethi, Itu Diriku. Ada People Addict juga, selamat siang ya. Ada Sweet, ada Erna Roselawati, selamat siang juga. ada Yerman Rizky ya. Oke, di perempat final menyisakan dua pertandingan lagi. Satu pertandingan mempertemukan dua negara Eropa. Satu bagian Skandinavia yaitu Norwegia dan juga satu lagi dari Britania Raya yaitu Inggris. Selamat siang Yerman Rizky, juga Nur Hasna. Di pertandingan berikutnya ada Argentina melawan Swiss. Dan untuk semifinal, Prancis dipastikan akan melawan Spanyol ya. Makin dekat ke babak final, kira-kira siapa yang akan menjadi finalis ya. Saya mau terima dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 100% Indonesia. Salam olahraga jaya.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Unju di Solo, di 67 Kota Solo, udah.
0: Oke, Unju di Solo. Oke, gimana kabarnya Unju sore di siang ini?
1: Apa udah?
0: Gimana kabarnya siang hari ini?
1: Aman, baik. Udah, gimana kabarnya udah?
0: Oke, baik. Alhamdulillah.
1: Iya. Jam berapa pertandingannya udah?
0: Pertandingan berikutnya itu di jam 4 dini hari sama jam 8 pagi.
1: Oh, dua ya, dah.
0: Ya, dua.
1: Jam 4 apa main, udah?
0: Norwegia lawan Inggris.
1: Aku pilih Inggris, udah yang mana, udah.
0: Oke, pilih Inggris. Kalau terus Argentina lawan Swiss?
1: Enggak, kalau udah yang mana, kalau udah?
0: Enggak, saya enggak milih sekarang karena enggak tim saya nih.
1: Oh, enggak milih, udah. Enggak. Kalau yang di jam 8 apa itu udah?
0: Jam 8 itu Argentina lawan Swiss.
1: Apa Argentina?
0: Oke deh, sip.
1: Mudah-mudahan waraslah pilihan aku ya udah.
0: Oke.
1: Ah ya, amin. Udah.
0: Yep.
1: Aku belum tahu lagu-lagunya udah.
0: Ah, kan tadi udah disebutkan.
1: Aku minta list cowok, boleh udah?
0: Kan tadi udah disebutkan. Udah dua kali, ya, tiga kan. Kali malah saya sebutkan.
1: Aku tadi sibuk mencet-mencet, udah belum fokus mendengarnya. Aku sebutnya ke mencet.
0: Waduh, saya pilihkan aja lah ya.
1: Ayah pilihkan lah. Siapa okay. Yang ada Peter Pan ada?
0: Gak ada, Peter Pan gak masuk hari ini.
1: Oh, apa ada gak ada? Kalau yang BAM itu ada gak BAM?
0: Apa? BAM gak ada.
1: Yang lagi stop.
0: Apa?
1: Lagi stop ada.
0: Gak ada.
1: Apa yang ada di Masif?
0: Di Masif ada, tak punya nyali.
1: Itu aja lah.
0: Oke, okay. Oke okay deh.
1: Salam aja lah tuh semua-semuanya ya dah.
0: Oke okay.
1: Salam dan terpikir lah tuh dah.
0: Baik, terima kasih
1: semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di TikTok ada Pak Safril Martunus. Assalamualaikum, selamat siang Yudi. Waalaikumsalam, selamat siang. Norwegia lawan Inggris, dini hari nanti saya pegang Inggris. Oke. Okay. Juara Piala Dunia. Oke. Okay. Terima kasih Pak Safril Martunus ya. Baik, terima kasih Pak Safril. Ada Fidir Rahman, kemudian juga ada Aju Ari yang baru gabung ya. Saya ke WhatsApp call dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Ya, dengan, Bang Ye.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Bang Teddy, Bang Ye. Bang Teddy di Rawang, Teddy. Masih tetap, belum pindah lagi Bang Ye.
0: Belum pindah.
2: Kayaknya di sini selamanya, kayaknya
0: Bang Ye.
2: Di sini selamanya.
0: Tanah air ya.
2: Wah, tepat banget tanah air, tanah kelahiran.
0: Tanah kelahiran.
2: Ya, maka tumpah darahku.
0: Tumpah darahku di Rawang. Ya,
2: betul banget. Okay. Inggris, Norwegia, bagi Bang Teddy, nak pilih sama ke Bang Ye, nak ini nak klub bawa. Jadi nanti Argentina lawan Swiss. mudah-mudahan Argentina menang, Bang.
0: Oh gitu. Ya. Berarti
2: karena di Argentina kok, ya di Argentina ini Bang Teddy banyak kepentingan sih. Bukan kepentingan Argentina juara dua kali berturut, enggak.
0: Terus?
2: Kepentingannya banyak.
0: Apa itu?
2: Apalagi kepentingannya. Ini kepentingannya ini bagi Abang Messi ini, Bang Ye.
0: Apa tuh? Sepatu emas.
2: Abang Messi ini, itu udah jelas.
0: Ah, terus?
2: Abang Messi kau nanti carinya. Kalau sepatu ame itu pecinta goto banyak ya dalam satu turnamen, Bang Ye. Ya, itu satu, sepatu emas juga satu. Terus rekor gol sepanjang masa, Bang Ye.
0: Oh, rekor gol sepanjang masa. Iya. Kan udah dipegang Messi tuh.
2: Buat sementara. Oh, buat sementara dulu, Bang. Harus diagih tanda postek, Bang Ye. Diagi tanda. Belum final.
0: Oh, belum final.
2: Buat sementara.
0: Ya.
2: Karena Mbappe, selisih golnya di sepanjang masa kan beda dua aja, Bang Ye.
0: Oh, ya.
2: Ya, mana tahu nanti Mbappe bikin hat-trick lawan Spanyol gimana itu, Bang Ye. Otomatis Mbappe-nya yang di atas, Messi-nya yang nomor dua, Bang Ye.
0: Iya.
2: Ya, mana tahu nanti dia bikin hat-trick. Kalau enggak, kebetulan Lionel Messi atau Abang Messi lah ya. Lionel Payana nyambui. Abang Messi Iko, kan dia masih menyimpan. Kini kan golnya sama 8 ya, Bang Ye, ya?
0: Iya.
2: Mbappe sama Messi kan sama-sama 8 sekarang.
0: Betul.
2: Messi menyimpan satu pertandingan. Jadi besok pagi Messi ini kan baru bertanding. Mana tahu abang ini bikin satu atau dua gol. Mana tahu ya. Kita nggak ada kepastian. Mana tahu nanti Abang Messi bikin satu atau dua gol. Otomatis naik lagi dong. Nah, Mbappe yang tinggal. Jadi gitu. Nanti itu nanti udah di semifinal. Baru itu bakalan terungkap itu. Siapa kira-kira dapat sepatu emas. Siapa pula itu pencetak gol Piala Dunia sepanjang masa, Bang Ye.
0: Oke, siap.
2: Jadi itu kepentingan pribadi ya. Kalau buat timnas Argentina, timnas Argentina ini kepingin, Bang Ye. Tahu nggak kepingin apa?
0: Kepingin apa? Juara dunia dua kali berturut-turut.
2: Betul banget. Dia ingin menyamakan Brazil dan Italia. Jadi kalau sempat terjadi nanti, berarti ada tiga negara yang menjuai Piala Dunia back to back. Itu istilahnya,
0: back,
2: Bang Ye.
0: Back to back, ya, betul. Back to back.
2: Ya. Itu kepentingan timnas Argentina. Kepentingannya itu. Pribadi Messi kan udah. Ya udah, Bang Ye. Itu aja.
0: Itu aja.
2: Ulasan dari Bang Teddy. Karena mantap. Inggris Norwegia ini, kalau Bang Ye tanya, enggak. Malas buat membahasnya gitu. Nah, sama kayak Spanyol Belgia semalam. Enggak ada. Yang dibahas Prancis sama Argentina. Selagi Prancis naik, selagi Argentina naik, kita bahas. Kalau enggak, cup lo, Bang Ye. Cup. Istilah kami anak-anak lo. Cup. Kecilnya kan, artinya cup dulu. Tetekan awak waktu ketek. Itu makanya, Bang Ye. Ini lagunya yang Astrid itu, Bang Ye. Astrid apa judulnya, Bang Ye?
0: Astrid, kenanglah aku.
2: Salam buat Uncu Dipo tadi. Terus nantinya akan gabung disalamin semua tanpa terkecuali. Salam istimewa buat Bang Ye. Sehat selalu ya, Bang Ye.
0: Terima kasih, Bang Teddy.
2: Sama-sama. Spesialnya buat Ciu Macan Badusana. Terima kasih banyak, Bang
0: Ye. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safril. Juga tadi minta lagu Astrid ya. Juara Piala Dunia tetap saya pegang Perancis. Oke. Bang Teddy, saya yakin kalau gak pegangnya Argentina nih. Halo Mary, assalamualaikum Bang Ye. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang juga buat Mary ya. Terima kasih Andri Julian. Tap-tap layarnya. Dibantu terus tap-tap layarnya ya. Andri Julian di Piala Dunia sekarang menjagokan siapa untuk jadi juara Piala Dunia atau paling tidak pertandingan berikutnya nih, perempat final antara Inggris lawan Norwegia. Mary katanya mau request lagu T5 kau. Oke. Ayam bakar bumbu, selamat siang, apa kabar?

Selamat siang juga ada online shop. Ada Bang Teodo Yudhistira di Magelang. Selamat siang ya. Oke, kita ke lagu dulu ya. Sudah siap 3 lagu. Nanti saya balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 dari Padang, karena informasi dan inspirasi di TikTok. Yang di TikTok jangan lupa tetap layarnya juga ya. Oke, kita lanjut lagi kebersamaan kita.

babak final. Big Man, simak pertandingannya hari Minggu 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris pukul 3 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Swiss pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2020.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat

setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1 RRI Padang siang hari ini. Pendengar, beredar foto dari akun TikTok DYY Lonely pada Sabtu 13 Juni 2026. Isinya memperlihatkan Presiden FIFA Gianni Infantino dan pelatih tim nasional sepak bola Indonesia John Herdman, disertai sebuah narasi resmi Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Hingga Selasa 7 Juli 2026, konten itu menuai hampir 5.900an tanda suka dan dibagikan ulang sekitar 300 kali. Lalu tim pemeriksa fakta Mavindo memasukkan kata kunci Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2030 di mesin pencari Google. Hasilnya ditemukan artikel dari laman resmi Federation Internationale de Football Association berjudul Tuan Rumah Piala Dunia FIFA 2030 dan 2034. Turnback Hoax kemudian menelusuri kebenaran konten foto dalam klaim tersebut dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan gambar yang hampir serupa dari laman detik.com dengan judul Selamat Datang John Herdman, pelatih baru Timnas Indonesia yang tayang Januari 2026. Faktanya pendengar, Kongres Luar Biasa FIFA memutuskan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030. Akan ada 3 pertandingan pembuka dalam rangka perayaan ulang tahun FIFA ke-100 yang diselenggarakan di Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Dengan demikian, unggahan foto berisi klaim Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2030 merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari termakehawks.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun ada berada. Kita lanjut lagi kebersamaan kita. Oke, ada Hanafi di Rimbo Datar melalui WhatsApp ya.

0: Besi linggis digunakan Onetina. Saya dukung Inggris sama Argentina. Oke, terima kasih. Siang hari ini mau dengar lagu ajaib dari Govinda. Oke, boleh. Salamnya buat Bang Yudi, Bang Hendra, Niken, dan juga Bu Nancy. Halo Nazifa, selamat siang. Nah, benar, mungkin bagi Anda yang selalu menonton pertandingan sepak bola, ada sebuah kalimat yang sering muncul ya, football unite the world. Nah, kalau di TVRI itu ada videonya berbagai macam pemain ya, berbagai pemain dari berbagai negara menyebutkan dalam bahasanya masing-masing. Dan yang paling ikonik itu adalah yang diucapkan oleh Messi ya. Football unite the world. El football une al mundo. Halo Elvi Melia di TikTok, selamat siang. Silakan kembali. Lagu-lagunya masih ada Kunto Aji, konon katanya GAC, Gali dan Ratna, Yoda Cinta Tak Berpihak, Raisa Sang Rembulan, Rizuka Hanya Memuji, Budi Doremi 123456, Soundwave Terserah Boy, Tompi Tentang Kamu, Niji Manusia Sempurna, Judika Bukan Rayuan Gombal, dan BCL 12 Tahun Terindah. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Bang Yei. Ini Rahma di Batu Sangkar.
0: Rahma di Batu Sangkar, apa kabar Rahma?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Yei sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga. Rahma, di Batu Sangkar gimana cuacanya siang hari ini?
1: Cuaca sekarang udah cerah, cerahnya ada 75%.
0: 25% lagi apaan?
1: 25%-nya ada berangin gitu.
0: Berangin ya?
1: Iya, ada berangin-beranginnya.
0: Ada berangin-beranginnya.
1: Iya, itu pada tumbuh-tumbuhan, pada bergoyang-goyang nih. Biasanya kan tenang aja.
0: Iya.
1: Itu berangin jadi
0: ya. Bergoyang ya.
1: Iya tuh, gorden-gorden kain di rumah, gorden di jendela Rahma tuh. Pada di ini juga kan. Nah, itu berarti kan nggak 100% panasnya.
0: Iya, betul. Masih ada angin. Untung masih ada angin.
1: Kalau ya. Di Padang gimana tuh Bang Ye?
0: Di Padang panas juga dan berangin juga sih.
1: Juga. Iya. Apalagi di studio bukan berangin, dingin.
0: Oh iya, kalau dalam studio pasti dingin dong.
1: Iya. Aduh. Tadi kata Bang Ye, tim favoritnya udah enggak ada ya, Bang Ye ya.
0: Kalau tim favorit awal memang udah enggak ada.
1: Kalau Rama itu masih ada tuh, Argentina.
0: Oh, Argentina. Kalau saya sih yang masih ada tim cadangannya masih ada.
1: Iya. Cuman ya intuisi sama yang lolos ya, yang empat gelombang ini kan udah masuk nih, Perancis sama Spanyol kan. Yang dua lagi Rama pinginnya Argentina sama Inggris ini lolos juga.
0: Oh gitu, iya. Berarti yang bakal jadi juara siapa nih?
1: Yang juara? Kalau keinginan kita karena tim favorit Argentina, inginnya juaranya Argentina.
0: Oh gitu, oke.
1: Tapi kalau melihat dari kekuatannya, kita nggak bisa ya kadang kekuasaan Allah itu kita nggak bisa menebak-nebaknya.
0: Iya.
1: Walaupun sepintar-pintarnya tim-tim negara manapun ya, tapi kalau Allah berkehendak kita nggak bisa ini lah.
0: Iya.
1: Yang pasti kalau menurut Rahma ya Argentina aja. Nah, Argentina aja.
0: Okay.
1: Walaupun dari selisih golnya memang ya atau masuk lemah Argentina menangnya, tapi sama Bang Teddy nih. Bang Teddy juga suka Argentina juga nih. Tapi kan bukan berarti kita meremehkan yang tiga akan masuk, yang akan berlaga ya. Selain Argentina, maksud Rama nih. Nah. Ya gitulah.
0: Oke. Okay.
1: Siapa sih yang juara itu yang terbaik.
0: Oh iya dong, kalau juara pasti yang terbaik dong.
1: Iya. kalau lagu Rama ini.
0: Apa tuh?
1: Terserah Boy.
0: Terserah Boy, oke, okay, boleh. Soundwave.
1: Salam sehat, semoga selalu buat Bang Yi. Semoga selalu dalam lindung Allah Subhanahu Wa Taala serta keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Buat keluarga besar Rahmat di sini terap betul sangkar selalu. Semoga selalu dalam lindung Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Yeah.
1: Spesialnya buat Rama Sister dan Kencana Ketami. Salam sehat, salam sayang selalu. Buat Tanjudin di Minahasa, salam sehat juga. Buat Ibu Irza Hanum, salam sehat serta keluarga. Buat Bang Teddy, salam sehat juga. Buat Endra yang disengayang, salam sehat juga. Buat Ika di Batipu, buat Cudifo, buat Hanafi, buat Pak Agus, buat Tedinda, buat Bang Aye, buat Ayu Menise atau Ayu Sabah, salam sehat selalu.
0: Okay.
1: Buat Natasha Lila, buat Firman di Jakarta, buat pokoknya buat semua-semua aja yang lagi monitor di siang menjelang sore ini selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Oke okay deh.
1: Oke, okay, terima kasih Bang Yi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang di TikTok sudah ada siapa aja nih? Udah banyak juga nih yang join ini ya. Mary, terima kasih untuk tap-tap layarnya ya. Thank you. Oke, okay, babak perempat final menyisakan 2 pertandingan dengan 4 kesebelasan. 3 dari Eropa, 1 dari Amerika Latin. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Aye.
0: Aye. Di Bengkulu.
2: Iya. Yeah.
0: Udah dekat ke Sumbar nih.
2: Suaranya masih baru bangun tidur ini.
0: Waduh. Okay. Abis begadang nonton Spanyol nih.
2: Sebenarnya saya feelingnya ke Belgia gitu.
0: Ah, terus?
2: Tapi ya saya komentar di Pro 3 kemarin sama Mbak Hana Pertiwi. Bahwa Unai Simon itu bakal istilahnya kebobolan gitu. Ternyata hanya 1 gol gitu ya.
0: Ya, kebobolan 1 gol, 2-1 ya, tipis.
2: Selama ini kan masih perawan gitu.
0: Ya, akhirnya. Iya, akhirnya bobol juga.
2: Akhirnya dinodai gitu.
0: Ternodai.
2: Cuma hasil yang menentukan akhirnya berpihak ke tim Matador gitu.
0: Iya.
2: Iya, sukses gitu ya buat Matador.
0: Uh-huh.
2: Mungkin juga tim Matador bisa mengalahkan negeri
0: ayam
2: bisa gitu ya. Enggak apa menara Eiffel. Nah, itu menara Eiffel.
0: Iya, yeah, betul.
2: Kalau masalah Norwegia tidak bisa dianggap sepele gitu istilahnya ya. Memang banyak yang prediksi The Three Lions bisa menangi pertandingan gitu ya. Atau laga nanti dini hari. Tapi sang predator Erling Haaland ini jangan dianggap ini gitu ya.
0: Oke, Haaland ya. Haaland.
2: Saya kira Erling Haaland ini jadi momok gitu bagi di wilayah Inggris gitu. Apalagi persaingan top skor sekarang hanya 3 nama ini.
0: Ya.
2: Kemungkinan besar Erling Haaland mencatatkan namanya gitu di papan skor nanti Bung Yuri ya.
0: Bisa masuk ke jajaran ke atas ya.
2: Iya.
0: Kalau bisa lebih ya.
2: Dengan 7 gol. Sejauh ini gitu ya. Kemungkinan bisa menyamai dan bahkan bisa melampaui Lionel Messi gitu golnya gitu.
0: Iya. Kalau bisa lanjut ya.
2: Cuma kalau untuk istilahnya top score Piala Dunia sepanjang masa mungkin Lionel Kylian Mbappe bisa melewati Lionel Messi gitu ya.
0: Iya, iya.
2: Tapi ya nanti juga ditentukan antara Argentina lawan Swiss gitu ya. Yang pastinya Lionel Messi yang pastinya terus-terusan ini ingin berburu rekor gitu.
0: Iya.
2: Jadi kemungkinan ya memang banyak yang menjagokan Argentina gitu ya. Apalagi petahana gitu.
0: Iya, betul.
2: Selagi Lionel Messi belum gantung sepatu masih susah gitu Argentina dikalahkan gitu.
0: Iya. Betul.
2: Saya prediksikan ini di semifinal ini Norwegia ketemu Argentina gitu.
0: Oh, ya.
2: Kalau Spanyol sama Prancis kan sudah positif gitu ya. Jadi laga nanti gitu. Untuk grand finalnya banyak yang prediksi back to back gitu.
0: Back to back ya, Prancis.
2: Finalnya gitu.
0: Prancis Argentina ya.
2: Iya. Tapi ya lihat dulu hasilnya gitu Argentina ketemu dengan Swiss, begitu juga Norwich ketemu Inggris gitu. Tapi saya menjagokan Norwegia gitu.
0: Norwegia ya.
2: Kalau untuk skornya nah itu sulit diprediksi gitu. semua itu istilahnya sudah ditentukan sama yang di atas gitu. Cuman kita hanya bisa memprediksi aja siapa yang menang, siapa yang kalah gitu aja.
0: Iya betul.
2: Kalau untuk tebak skor, wah ajaib kalau bisa tepat gitu.
0: Kebetulan juga kalau misalnya bisa
2: kebetulan
0: tepat.
2: Kebetulan aja kan? Gitu. Saya aja sering kebetulan gitu. Banyak yang meleset gitu kalau tebak skor.
0: Iya.
2: Ya oke Bung Yuri,
0: terima kasih
2: atas waktunya ya.
0: Oke Bang Andi.
2: Lagunya terserah Anda.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Oke, kita ke lagu ya untuk siang hari ini. Halo IB19, selamat siang.

Jangan lupa pertandingan antara Norwegia melawan Inggris di perempat final akan disiarkan langsung juga oleh Pro Satir dari Padang pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kemudian pertandingan kedua antara Argentina melawan Swiss juga disiarkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat esok hari. Halo Zikri R, selamat siang, apa kabar?

Baik, kalau gitu saya ke lagu dulu ya. Tiga lagu saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Pastikan Anda tetap bersama Pro Satir dari Padang Kandang Informasi dan Inspirasi. Ada Bibi Nawet. Assalamualaikum, selamat siang Bang. Waalaikumsalam, selamat siang Bibi Nawet. Apa kabar di siang hari ini? Oke, kita ke lagu dulu.

0: final. Big Man, simak pertandingannya hari Minggu 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris pukul 3 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Swiss pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Meski kecil, namun keberadaan kuku memiliki peran penting bagi tubuh manusia. Fungsi kuku adalah melindungi ujung jari yang penuh dengan saraf dan bagian yang sensitif. Dikutip dari beberapa sumber, ada beberapa fakta seputar kuku yang perlu diketahui. Pertama, pertanyaannya terbuat dari apa kuku manusia? Faktanya, kuku tersusun dari keratin, jenis protein yang membentuk sel-sel di jaringan kuku dan bagian lain dari tubuh. Keratin memainkan peranan penting bagi kuku, melindungi dari kerusakan serta membuatnya kuat. Kedua, kuku tumbuh sekitar 3 hingga 5 mm dalam sebulan. Namun, jika kekurangan vitamin atau sedang mengidap penyakit tertentu, kuku akan tumbuh dengan lambat. Tiga, pertumbuhan kuku dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Kuku akan tumbuh lambat saat musim hujan atau dingin. Sebaliknya, kuku tumbuh normal saat cuaca cerah dan panas. Keempat, kuku membutuhkan darah untuk hidup. Lempeng kuku membutuhkan aliran darah, nutrisi, dan oksigen untuk tumbuh secara normal. Kelima, kuku juga butuh bernafas. Ujung jari Anda adalah jaringan hidup dan oksigen akan menembus melalui lempeng kuku ke dasar kuku. Menutup kuku dan alas kuku membuat kuku lebih sulit melawan infeksi seperti virus, kutil, atau jamur kuku. Selain itu, cat kuku bisa mengeringkan kuku dan membuatnya menjadi kurang fleksibel dan rapuh.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: hambah je titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe jo mau ta awak ini an balia. Baa awak di Minangko.
3: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awak.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah Mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul Mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap lurus dalam saudaramu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pukul 14:35 waktu Indonesia Barat, dan kita langsung lanjutkan kebersamaan kita. Saya kembali terima Anda di line telepon. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang. Opti 100% Indonesia.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Angel Gazi nih bang, lagi dalam perjalanan dari Bukit Tinggi ke Batu Sangkar. Tepatnya di Empeng, di Biaro, bang.
0: Oh gitu. Okay. Lagi ada acara apa tuh?
1: Enggak, kalau setiap Sabtu kan bantu ayah di Bukit Tinggi bang.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Ya kalau di Biaro nih ya tempat sepupu ya punya istri sini bang. Bengkel cat mobil bang.
0: Oh iya oke. Okay.
1: Ya singgah aja sini sebelum balik ke Sangkar.
0: Oke deh. Cuaca gimana di situ?
1: Apa ya bang? Cerah-cerah mendung bang.
0: Cerah-cerah mendung.
1: Ya nggak terlalu terik banget bang. Tapi adalah berawannya bang.
0: Oh gitu.
1: Atau karena sini dekat Gunung Merapi nggak tahu juga deh bang.
0: Iya iya iya. Oke deh. Sip.
1: Bang Gil sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana nih?
1: Halo bang, alhamdulillah bang. Yang saya inginkan lolos juga semifinal bang. Konyol. Saya berharap ya emang ketemu sama Perancis bang. Kayak asik dilihat deh bang. Ya pemainnya rata-ratanya masih usia muda kan bang. Terus mainannya juga sama-sama cair gitu bang. Walaupun mana yang akan leading itulah yang terbaik, terutama di dunia atau di Eropa dia akan sering jumpa juga nih bang.
0: Iya betul.
1: Semoga apa kalau untuk Unai Simon udah pecah deh keperawanan dia tadi malam bang.
0: Iya, iya, iya, akhirnya kebobolan juga ya.
1: Iya, kebobolan juga bang.
0: Berarti tapi, di dunia itu nggak ada yang abadi berarti.
1: Saya mau tanya sama bang, ini bang.
0: Apa tuh?
1: Saya pernah baca satu edisi Piala Dunia ada ya, yang ngegolin sampai 13 ya bang, satu edisi bang, satu Piala Dunia bang. Dari negara mana tuh bang? Kalau nggak salah 13 gol ya bang.
0: Apa?
1: Satu edisi kayak sekarang kan Mbappe sama Messi udah 8 kan bang, satu edisi ini aja. Dulu satu edisi itu pernah deh kata saya baca kalau nggak salah 13 bang.
0: Oh iya ada. Itu di Piala Dunia 1958.
1: 58 emang?
0: Iya, yang mencetak itu Just Fontaine dari Perancis. Dia legenda Perancis itu.
1: Dari Perancis juga nih bang.
0: Iya.
1: Berarti udah lama rekor tuh ya bang ya?
0: Sudah lama. Dalam satu edisi ya, satu edisi.
1: Iya, yang satu edisi. Satu edisi Piala Dunia, tapi dia sampai 13 gitu. Kalau sekarang kan satu edisi sampai saat ini baru 8 kan bang?
0: Iya, betul.
1: Ya mungkin itulah rekor yang mau dikejar satu lagi kalau buat Messi bisa tuh bang. Kalau itu udah lengkap deh semua dia tuh bang. Tapi kalau untuk sepanjang masa itulah yang agak rawan tuh bang, Mbappe akan nyelip gitu.
0: Iya betul.
1: Cuma itu karena usia kita perhatikan Mbappe lebih jauh muda. Berarti berapa edisi Piala Dunia ke depan kalau dia masih bisa akan tampil terus bang.
0: Betul. Masa depan Mbappe perjalanannya masih panjang.
1: Iya, seandainya sampai umur kayak Messi aja deh bang, bisa nih 3 kali lagi nih bang.
0: Betul.
1: Bisa akan capain 6 edisi kayak Cristiano Ronaldo juga dia besok jadinya kan.
0: Iya betul. Sekarang aja umurnya baru 27 tahun nih.
1: Iya, baru 27 dia. Kalau 4 kali lagi 12 berarti 39. Pas deh kayak Messi sekarang nih bang.
0: Iya. Masih bisa memecahkan rekor-rekor Piala Dunia lainnya itu.
1: Iya.
0: Kalau lolos.
1: Kalau lolos.
0: Di piala dunia selanjutnya.
1: Iya. Kita kan nggak tahu juga kita kan, Bang.
0: Iya benar.
1: Contohnya aja lah negara hebat kayak Italia itu. Iya. Udah berapa edisi nggak pernah lolos piala dunia ini.
0: Betul.
1: Ya, itu contoh iya. Nyatanya kan. Mm-mm. Apalagi sekarang sepak bola dunia jauh berkembang nih Bang. Terutama di benua-benua lain. Selain Eropa. Walaupun sampai di titik 8 besar ini masih Eropa yang merajai Bang. 6 negara perwakilan dia. Dari 8 kan Bang?
0: Iya.
1: Yeah. Sedikit pertandingan besok pagi Bang. Yang jam 4 dini hari. Ini mungkin berimbang nih Bang. So, menurutku. Tapi ya saya pengen agak jagoin ya Arlan dan teman-teman lah Bang. Norway Bang. Walaupun bedanya karena sebabnya Inggris mainnya juga ya kayak pertandingan kemarin asik juga tapi hati-hati deh kalau bagi pemain belakangnya Arlan ini kalau dikasih celah dikit lewat deh Bang.
0: Ya enggak. Iya iya iya pantang dikasih celah ya.
1: Ah, makanya pas golnya sama Brazil kemarin saya heran-heran juga sampai sekarang nih Bang. Apalagi gol yang kedua tuh Bang. Sudutnya sempit menurut saya Bang. Nggak akan tembus lah dalam pikiran gitu. Tapi lewat dia kan jadi.
0: Lewat dia, betul.
1: Itulah, saya kalau bisa negara baru inilah yang akan lolos kali ke semifinal Bang. Walaupun dia udah berapa edisi juga di Piala Dunia, tapi baru-baru ini kan baru ini juga yang dia kembali kan Bang.
0: Iya betul. Di
1: Piala Dunia. Ini ya. Itu aja Bang kalau untuk kali ini Bang.
0: Siap. Terima kasih ulasannya.
1: Lagunya Trisuka tadi udah ada Bang, hanya memuji Bang.
0: Rizuka hanya memuji belum ada yang ambil.
1: Ah itu aja Bang.
0: Oke.
1: Saya dengar kok Abang baca list tadi, makanya saya udah ingat nih. Udah dua saya simpan, seandainya itu diambil, ada pen B-nya gitu saya kata.
0: Oke deh, siap.
1: Jadinya Bang gak repot-repot karena kita mau bahas yang lain kan, jadinya kita harus disiapkan dulu kayak gitu.
0: Oke, siap.
1: Jadinya waktu kita bisa dihemat dikit gitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, salamnya yang pertama sama sekali buatnya Ibu Semaya, sehat selalu, panjang umur, murahki, dan bahagia selalu. Buatnya Bang Y, yang lagi tugas, saya selalu Bang, lancar aktivitasnya, merasuki dan bahagia seluruh keluarga.
0: Amin.
1: Salam buatnya suku saya, yang lagi lagi sibuk nih Bang. Dia bengkelnya pakai untuk selalu untuk ngecat untuk mobil-mobil yang akan, ini Bang, apa namanya tuh, kontes cat mobil Bang. Ada yang di Kota Padang, ada yang di Perang Panjang kemarin Bang, di acara dari tanggal 20-an kan Bang. Dia ikut tuh bengkel dia yang cat mobil-mobil hasil cat dia yang akan dibawa kontes Bang. Ada yang angkotnya, ada yang kayak mobil pribadi, kayak ada 300-nya Bang. Oke deh, bagus juga deh grafiknya Bang. Ya walaupun ramai juga jadinya, bagus juga cara dia yang endorse bengkel dia.
0: Iya.
1: Semoga lancar terus deh buatnya Anggi. Salam buatnya Kak Mary, siap selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya yang udah gabung dan yang akan mau gabung semuanya. Salam kompak jelas semuanya Bang Ye.
0: Oke.
1: Jangan untuk temen tiga yang selalu ada di hati.
0: Oke Bang ya. Deh, siap.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang kembali. Pukul 14:44 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Opsi.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Iya. Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu di Maluku Tengah. Oke, apa kabar siang hari ini?
2: Kabar saya alhamdulillah sangat baik. Tapi cuaca di pelosir Maluku Tengah berawan dan berangin nih Bang.
0: Jadi. Berawan dan berangin juga. Berangin ya sekarang ya.
2: Berangin gitu. Jadi kita waspada dengan cuaca ya, karena cuaca terkadang tidak menentu. ke seluruh Indonesia.
0: Hmm.
2: Bang Widi, ini karena sudah mau di penghujung ini juga ya.
0: Ya.
2: Masih bahas boleh juga ya.
0: Iya dong. Selama masih ada Piala Dunia sama Piala Dunia belum berakhir ya bahas bola lah.
2: Iya, tapi sempat tandingan sebut tadi antara Spanyol versus Belgia itu ya menarik ya mas saya. Dan saya emang menjauhkan dukung apa namanya Spanyol ya, walau itu bukan fans sah fanatik saya. Saya emang bermainnya sangat menarik sekali gitu ya. Dan bisa membobol lawan Belgia itu untuk pertandingan di babak pertama. Ya, jadi kita berharap untuk pertandingan selanjutnya Prancis versus
0: Spanyol.
2: Ya, Spanyol ya.
0: Iya.
2: Yang nanti besok ini?
0: Nanti itu jam 4, besok jam 4 itu Norwegia Inggris, terus habis itu Argentina Swiss.
2: Iya, nih besok ini yang paling seru nanti nanti pasti Argentina versus Swiss nih. Tapi kalau untuk di apa namanya Norwegia ini ya, ini juga sama Prancis ya.
0: Siapa? Norwegia lawan Inggris.
2: Oh ya, Norwegia Uruguay ini ya, versus Uruguay ini jadi pandang penting juga nih bang Yudi. Bisa jadi 1-1, tapi kita tidak bisa prediksi ya skor pertandingan yang berlangsung gitu kan, ada kejutan-kejutan ya. Nah, mungkin 1-1, bisa jadi 2-1 atau penalti gitu kan. Yang penting tidak ada kecurangan dalam permainan gitu ya. Karena itu akan menjadi kontroversial intinya pertandingan satu itu.
0: Iya.
2: Ya, itulah ya pertandingan FIFA Piala Dunia. Sudah tidak kedok lagi seperti kita berharap sih ya, apa namanya, lewat kontroversi ya, permainan yang tersering gara sejuta mata yang menyaksikan ini. Malah kita sudah tahu nih arahnya kemana gitu Piala Dunia ini. Jadi kita tinggal menikmati aja dan menikmati permainannya itu ya bang, gitu ya.
0: Betul.
2: Kayaknya sih kenapa saya.
0: Oke.
2: Kalau besok saya lebih ke ini deh, kalau Norwegia versus Uruguay ya bang.
0: Inggris mana para Uruguay mah udah gugur.
2: Inggris gitu ya.
0: Udah
2: saya lebih
0: jauh
2: ke gitu. Uruguay deh. Iya, kita lihat aja pertandingan besok ya.
0: Uruguay udah gugur.
2: Apa ya Allah.
0: Ayo konsentrasi dong, konsentrasi.
2: Ini gara-gara jamnya udah pulang nih.
0: Besok itu Norwegia Inggris, habis itu Argentina ya. Swiss. Nggak, Uruguay udah nggak ada.
2: Ya udah, saya kalau besok antara Argentina versus Swiss pasti Argentina deh itu.
0: Oh deh, ya. Pasti Argentina
2: pasti.
0: Ya. Oke.
2: Pasti gak bakalan pernah lolos, pasti lolos mulus jalannya. Bayangkan jalan tol.
0: Banyak jalan tuh lalu kayak sering denger deh yang kayak gitu di mana ya.
2: Iya, kata fanatiknya Argentina, biarlah yang kalah yang menikmati, yang menang yang menikmati, yang kalah menjelaskan. Tidak begitu juga sih sebenarnya faktanya gitu kan. Ada yang sepertinya Bang Ing. Yaudah, jadi saya menyapa ya.
0: Oke.
2: Saya menyapa buat Mbak Hera juga, terus ada Pang Hanafi, ada juga Kak Rahma, buat Jahanum juga, terus ada Mbak Anwar, buat Anggel Gezi, Bang Ali juga yang menyapa saya karena lewat WA, saya selalu diain semua yang mendengarkan dan berkecuali selamat sore untuk semuanya. Buat Bang Yudi, terima kasih dan selamat masuk kembali. Terima kasih Bang Yudi, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Oke deh, terima kasih ya. Ada Ayu, lagunya nanti dipilihin aja ya. Baik, pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih juga untuk ulasan dan juga komentar-komentar menariknya semuanya. May the best be a winner. We'll be right back.
3: Oke deh, dua lagu terakhir ada Rizuka dan juga Sembilikan Judika ya untuk Ayu di siang hari ini. Terima kasih pendengar yang mana-mana, nanti dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat akan ada Tito Oktri yang akan menemani ada semuanya. Dan jangan lewatkan nanti pada pukul 4 besok ya, Norwegia melawan Inggris akan disiarkan langsung oleh Pro 1 dari Padang. Dan pada pukul 8 nya ada Argentina melawan Swiss. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya bersama saya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris pukul 3 waktu Indonesia Barat, Argentina melawan Swiss pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.

Channel informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kilas info. Tim pencarian dan pertolongan SAR gabungan sementara menghentikan operasi pencarian terhadap Haikal, balita berusia 3,5 tahun yang dilaporkan hilang di Jorong 7 Saraho, Negari Koto Tapan, Kecamatan Rau Utara, Kabupaten Pasaman. Penghentian operasi dilakukan setelah pencarian 5 hari belum membuahkan hasil. Koordinator Pos SAR Pasaman, Novi Yurandi di Pasaman, kepada RRI mengatakan keputusan menghentikan sementara operasi pencarian dimaksud berdasarkan kesepakatan bersama pihak keluarga kemarin. Seluruh personil dari unsur SAR gabungan kemudian dikembalikan ke instansi masing-masing. Randi menyebutkan, selama proses pencarian tersebut, tim telah menyisir area daratan, kemudian juga aliran sungai Batang Saraha, serta melakukan pemantauan udara menggunakan drone thermal. Pencarian juga diperluas hingga radius 3 km dari lokasi terakhir korban hilang. Namun belum ditemukan tanda-tanda keberadaan Haikal tersebut. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: yang hidup di daerah rawan bencana.
1: Tahu dong sayang.
0: Mama tahu kalau kita harus punya tas siaga bencana.
1: Tahu.
0: Kita punya, Ma.
1: Punya dong. Nah, ini tas siaga bencana kita beserta isinya.
0: Wah, lihat, Ma. Ada senter, pakaian, makanan, dokumen penting, masker, dan sanitizer.
1: Nih, banyak lagi isinya.
0: Wah, banyak sekali, Ma.

bubble wrap sering dijumpai dalam bungkusan paket agar barang kiriman paket tidak mudah pecah dan rusak. Siapapun yang memegang lembaran bubble wrap tanpa sadar akan memencetnya. Mungkin kegiatan ini terlihat hanya membuang waktu. Berbeda dengan Dylan KM, salah satu anggota Departemen Psikologi di Western New England College Springfield, menjadikan bubble wrap sebagai sebuah penelitian. Laporannya yang berjudul Popping Seal Air Capsule to Reduce Stress dipublikasikan di US National Library Medicine National Institute of Health. Penelitian ini melibatkan 30 mahasiswa untuk meletuskan bubble wrap. Sebanyak 75% subjek penelitian merasakan perubahan yang signifikan seperti lebih berenergi, berkurangnya rasa lelah, dan lebih tenang setelah meletuskan bubble wrap. The Health Orange juga melansir, cara mengurangi stres dengan meletuskan bubble wrap sama seperti peninggalan nenek moyang manusia yang mengurangi stres dengan cara mencari kutu di rambut dan memencetnya. Kegiatan meletuskan bubble wrap juga merupakan alternatif untuk orang yang memiliki kebiasaan menggigiti kuku. Jadi, kamu bisa menyimpan bubble wrap untuk terapi stres.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar. Hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026, saya temani Anda, pendengar, untuk padang sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada informasi berikut ini, di mana pameran HUT Dekranas ke-46 dan HKG PKK ke-54 tingkat nasional resmi dimulai di Trans Studio Mall Makassar pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Dalam pembukaan tersebut, stand milik Dekranasda Kota Padang Panjang sukses menarik perhatian dan langsung dipadati oleh para pengunjung. Beragam produk unggulan UMKM yang dipamerkan tersebut, pendengar, mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat maupun peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Sejak pameran dibuka, stand Dekranasda Padang Panjang ramai dikunjungi. Pengunjung tidak hanya melihat-lihat produk yang dipamerkan, tetapi juga membeli berbagai produk kerajinan, kemudian juga warstra, hingga kuliner khas daerah. Ketua Dekranasda Padang Panjang, Nyonya Maria Veronica Henry Arnis, mengaku bersyukur atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk-produk yang dibawa dan didampingi langsung oleh Kadis Sosial PPK BP3A, yaitu Winarno, dan juga Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian Rahmi, lalu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Desi Arianti, juga ada Sekretaris PKK Aisyah dan juga jajaran.

0: Udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
1: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
0: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
1: Ya ampun, Jang, apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
0: Aduh.
1: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
0: Mana, Mak?
1: Itu, ikutin kita terus tuh dari tadi.
0: Wah, jangan-jangan hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih nggak mau dengerin Ujang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, dibalik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan?

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Jorge Jesus resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Portugal setelah Federasi Sepak Bola Portugal mengakhiri kerjasama dengan Martinez. Pengumuman tersebut disampaikan melalui Instagram resmi Federasi, pendengar, sebelum Jesus hadir dalam konferensi pers dan menyapa publik Portugal secara langsung. Di sini Presiden FPF Pedro Proenca menyebut Jesus sebagai pilihan tepat untuk membangun kekuatan baru di timnas Portugal menuju 2030. Jesus diharapkan mampu membawa Seleção meraih prestasi terbaik pada ajang Piala Eropa 2028 dengan strategi yang matang. Ia menilai pengalaman Jesus menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan besar bersama dengan Portugal pada kompetisi internasional masa depan. Pelatih tersebut membawa rekam jejak yang cukup panjang setelah sukses menangani beberapa klub ternama sebelum menerima jabatan sebagai pelatih nasional. Jesus juga akan mempersiapkan Portugal menghadapi Nations League sebelum mengejar tiket menuju Piala Dunia 2030. Bersama Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan, target utama Jesus adalah menjaga konsistensi permainan Portugal dan meraih hasil positif dalam setiap pertandingan yang akan dijalani.
1: WA dari siapa nih? Gimana namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini, masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
2: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.

0: Bola tangan atau handball merupakan salah satu jenis olahraga yang mirip dengan sepak bola, tetapi cara memindahkan bola dengan tangan pemain, bukan kaki. Bola tangan adalah olahraga beregu yang dimainkan dua regu dengan masing-masing 7 pemain, 6 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Permainan bola tangan ini ternyata sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada zaman tersebut, olahraga bola tangan atau handball dikenal dengan uraina. Kemudian seiring berjalannya waktu, olahraga ini mulai berkembang dan pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh gimnastik dari Jerman, yaitu Konrad Koch. Dia memperkenalkan olahraga bola tangan atau handball ini pada tahun 1890. Namun, permainan modern handball pertama kali diterbitkan pada 29 Oktober 1917 oleh Max Heiser, Karl Schellen, dan Erich Koenig dari Jerman. Kemudian peraturan modern bola tangan diterbitkan pada tahun 1917 di Jerman dan memiliki beberapa revisi sejak pertandingan internasional pertama yang dimainkan pada tahun 1925 untuk laki-laki dan pada tahun 1930 untuk perempuan. Olahraga bola tangan pertama kali dimainkan di Olimpiade Berlin 1936 untuk kategori handball outdoor. Pada Olimpiade di München tahun 1972, handball indoor mulai dipertandingkan untuk kategori putra dan untuk putri baru ditambahkan pada Olimpiade tahun 1976. Adapun sampai saat ini, bola tangan lebih populer untuk kategori dalam ruangan atau indoor.
1: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris pukul 3 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Swiss pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Pekanbaru untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti pendengar berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Padang Prabu.
1: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

terjadi pertama korupsi, nepotisme dan sebagaimana dan sebagainya. Karena bicara administrasi adalah bicara tentang bagaimana kita melayani ya, pelayanan publik yang hari ini tentu sedang digaungkan oleh pemerintah tentang

Pokok-pokok berita utama, Ombudsman Republik Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi ini diharapkan mampu mencegah maladministrasi dan mendorong pelayanan yang semakin prima. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna membatasi penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi hari Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi ini diharapkan mampu mencegah maladministrasi dan mendorong pelayanan yang semakin prima. Selengkapnya, reporter RRI Pekanbaru, Femi Astiofani, melaporkan.
1: Ombudsman Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kolaborasi dan upaya pencegahan maladministrasi. Anggota Ombudsman RI Nusran Zoher mengatakan, Ombudsman tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi, namun lembaga tersebut berperan di bagian hulu dengan memberikan pendampingan, pengawasan, dan mengingatkan penyelenggara pelayanan publik agar bekerja sesuai aturan. Menurut Nusran, langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya maladministrasi yang berpotensi memicu praktik korupsi maupun penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nusran menegaskan pelayanan publik yang berkualitas merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah bersama Ombudsman terus mendorong terciptanya pelayanan prima yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2: Memang kita, Pak Gubernur, tidak punya kewenangan sanksi ya, tapi kita berada di hulu. Mengingatkan teman-teman penyelenggara pelayanan publik baik di tingkat pusat sampai daerah, ujung-ujung jangan terjadi pertama korupsi, nepotisme dan sebagaimana dan sebagainya. Karena bicara maladministrasi ada bicara tentang bagaimana kita melayani ya pelayanan publik yang hari ini tentu sedang digaungkan oleh pemerintah kita tentang pelayanan prima. Nah, tentu saya meminjam istilah Pak Yusril kemarin bahwa hakikat kehadiran negara itu pada prinsip pada saat kita melayani rakyat.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pendampingan yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Riau dimiliki memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah provinsi. Seperti di sejumlah instansi menunjukkan peningkatan pelayanan setelah mendapat pendampingan dari Ombudsman. Salah satunya RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau yang kini dinilai mengalami perubahan signifikan baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan kepada masyarakat.
3: Ya memang saya akui Pak, di situ kamarnya Pak sudah mulai bagus banyak. Kata kuncinya adalah BLOD-nya Pak, pendapatannya itu cukup naik signifikan. Jadi untuk pelayanan itu sangat, apalagi sekarang malam pun bisa Pak, udah hari biasa pun dah, luar biasa Pak. Emang pelayanan ini kebingungan Pak Bambang. Dan begitu juga di Dinas juga, di Spenda juga, ini cukup bagus juga.
1: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan peningkatan serupa juga terlihat di sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, di mana perbaikan kualitas pelayanan dinilai berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah di tingkat kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan, dan diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi dan ombudsman terus diperkuat agar kualitas pelayanan publik semakin baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi perhatian di Sumatera Barat. Melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI, para ayah didorong mengantar anak pada hari pertama sekolah sebagai bentuk kehadiran dan dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Reporter RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani, melaporkan.
4: Kegiatan mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah menjadi salah satu implementasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang didorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN untuk mengantisipasi fenomena fatherless di Sumatera Barat. Melalui gerakan tersebut, kehadiran ayah pada momen penting dalam kehidupan anak diharapkan mampu memperkuat ikatan emosional sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Magdalena Wati Yulia, di Padang kemarin mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menerbitkan surat edaran agar para ayah mengantar anak pada hari pertama sekolah dan menjemput rapor di akhir semester. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata dukungan terhadap Gerakan Ayah Teladan Indonesia dalam memperkuat peran ayah di tengah keluarga. Ia berharap gerakan tersebut dapat diikuti lebih banyak sekolah di berbagai daerah sebagai upaya membangun budaya pengasuhan yang lebih baik. Kehadiran ayah sejak momen awal pendidikan dinilai menjadi langkah sederhana namun memiliki dampak besar dalam mencegah fenomena fatherless dan mewujudkan generasi yang berkarakter.
5: salah satu program pembangunan keluarga yang kita kenal dengan GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, ini dilatar belakangi tingginya angka fatherless, yaitu hilangnya sosok ayah selama tumbuh kembangnya. Ternyata ini berdampak kepada kepribadian anak, berdampak kepada kemandirian anak. Dan alhamdulillah kita sudah mengeluarkan edaran, yaitu kemarin menjemput rapor anak ke sekolah dan esok di hari pertama sekolah mengantarkan anak ke sekolah. Dan ini tentu sekali lagi kegiatan yang luar biasa, karena ketika hari pertama anak sekolah diantarkan oleh ayah dan ibunya, ini akan membawa makna atau nilai yang sangat besar bagi tumbuh kembang anaknya.
4: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Padang, Erwan Effendi mengatakan pihaknya turut melibatkan orang tua, khususnya para ayah, pada hari pertama masuk sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut. Menurutnya, keterlibatan keluarga dalam menyambut awal tahun ajaran menjadi bagian penting dalam membangun semangat belajar sekaligus mempererat hubungan antara orang tua dan anak.
6: Itu kami sudah melibatkan orang tua siswa baru. Seperti sesuai dengan anjuran, yaitu hari pertama sekolah itu anak-anak diantar oleh orang tua. Tua itu kami beri juga kesempatan bisa melihat apa kegiatan yang dilakukan untuk MPLS ini terhadap anak-anak kita di SMP 1.
4: Ia menambahkan, keterlibatan orang tua pada hari pertama sekolah juga menjadi momentum mempererat sinergi antara keluarga dan sekolah dalam mendampingi perkembangan peserta didik. Dukungan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, aman dan kondusif bagi anak. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, akses informasi pendidikan dan peningkatan kemampuan baik hard skill dan soft skill anak muda sangat diperlukan mengingat pembangunan kota Batam sudah berstandar global. Dilaporkan reporter RRI Batam, Meta Fajar Walinda.
7: Membuka akses pendidikan menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Melalui program akses scholarship di Batam, pelajar tidak hanya memperoleh kemampuan akademik, tetapi juga dibekali keterampilan berbahasa Inggris, kepemimpinan, komunikasi, hingga pengalaman berkolaborasi dengan para praktisi dan akademisi. Program yang didukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat ini juga membuka peluang bagi peserta untuk mengenal berbagai beasiswa dan pendidikan tinggi di luar negeri. Selama 2 tahun, peserta mengikuti pelatihan intensif, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hingga English Camp sebagai bekal menghadapi tantangan dunia kerja dan pendidikan internasional. Koordinator Program Akses Batam, Dimas Akmar Putra, mengatakan, peningkatan kualitas SDM saat ini harus mencakup keseimbangan antara hard skill dan soft skill agar generasi muda mampu memenuhi kebutuhan dunia industri yang semakin kompetitif.
8: Nah, jadi manajer itu paling banyak menekankan orang Batam ini jago kerja. Katanya luar biasa hard skillnya di sini, di mana di sini banyak sekali orang yang jago welding, jago drill, dan banyak sekali hard skill yang sangat dibutuhkan. Makanya kan di sini banyak industri terbukti. Namun kelemahannya satu adalah nggak bisa komunikasi. Itu mereka hanya menguasai satu bahasa, yaitu adalah bahasa Indonesia. Sementara 60% itu di Batam industri sendiri adalah PMA atau mungkin modal bahasanya perusahaan asing.
7: Selain meningkatkan kompetensi peserta didik, program ini juga mendorong lahirnya generasi yang percaya diri untuk melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Siswa diajak mengenali potensi diri, memanfaatkan teknologi secara positif, sekaligus membangun jejaring internasional yang menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan global. Guru program Akses Batam di Gusianesa menilai proses pembelajaran saat ini harus mampu membentuk karakter peserta didik yang kritis, kreatif, serta memiliki kemampuan memecahkan masalah melalui pembelajaran yang aktif dan menyenangkan.
9: Kami tidak hanya mementingkan kemampuan komunikasi ya, kemampuan leadership dan kemampuan bekerja sama itu yang paling penting. Di situ makanya kami program akses ini tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris, tapi juga menekankan membuat proyek, berkolaborasi, problem solving, dan itu menurut saya sangat penting untuk masa depan mereka ke depannya.
7: Melalui perluasan akses pendidikan, penguatan kemampuan bahasa Inggris, pengembangan soft skill, serta kesempatan memperoleh pengalaman internasional, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, adaptif, dan siap menjadi bagian dari SDM berdaya saing global. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna membatasi penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya laporan reporter RRI Ranai Marjani.
10: Keterbatasan sarana dan prasarana membuat sekolah rakyat terintegrasi di Gadua Natuna membatasi penerimaan peserta didik baru pada tahun 2026-2027 dari kota idealnya sebanyak 270 siswa untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Tahun ini sekolah hanya menerima 90 siswa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Priyanti dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan keterbatasan ruang belajar menjadi alasan utama belum maksimalnya penerimaan peserta didik baru. Gedung sekolah permanen belum dibangun sehingga kapasitas belajar masih sangat terbatas. Menurut Priyanti, pemerintah sebenarnya menargetkan penerimaan lebih banyak siswa agar semakin banyak keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan. Namun kondisi fasilitas yang ada mengharuskan kuota disesuaikan dengan daya tampung sekolah. Selain mempertimbangkan kapasitas sekolah, proses seleksi calon peserta didik juga dilakukan secara ketat. Tim melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan seluruh calon siswa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan termasuk memeriksa kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
11: Desil 1, desil 2. Pula kecamatan harus ke lapangan. Harusnya 270. Kita nggak ada spot, nggak ada asrama, jadi kita minimalkan. Jadi satu-satu rombel. Satu SD, satu SMP, satu SMA. 90. Itu kan kita perankingan. Nanti data-data yang ada itu kan nampak. Misalnya dari segi rumahnya, segi orang tuanya. Karena dia ini beda lah dengan orang tua yang lengkap dengan yang anak yatim. Itu kan pasti prioritasnya anak yatim dulu.
10: Sementara itu dari sisi tenaga pendidik, sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna dinilai telah siap menjalankan proses pembelajaran. Ketersediaan guru maupun tenaga pengasuh asrama telah memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Wali Asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Widya Ningsih, mengatakan jumlah pengasuh asrama saat ini sudah memadai. Hal tersebut didukung dengan penempatan tenaga melalui proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
12: Sudah ada tambahan rekan-rekan dari wali asuh dan wali asrama yang P3K kemarin ya, jadi kami alhamdulillah sangat terbantu. Wali asrama itu ada 7 orang, wali asuh itu 19.
10: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap pembangunan fasilitas sekolah rakyat dapat segera terbangun sehingga daya tampung peserta didik dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, lebih banyak anak keluarga kurang mampu dapat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan melalui program sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
13: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyampaikan usulan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B secara agregat tingkat provinsi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga lahan sawah dari ancaman alih fungsi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Reporter RRI Padang, Selly, melaporkan.
14: Sebelum ini diperdakan, betul-betul ditetapkan, kita berharap kepada daerah, masing-masing kabupaten kota, itu untuk mengklirkan kembali mana-mana lahan yang kita ajukan itu.
15: Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman, dalam dialog Padang Menyapa RRI Padang pagi tadi mengatakan, pemerintah daerah saat ini berupaya memberikan kepastian hukum agar lahan pertanian tidak terus beralih fungsi. Dikarenakan dalam 5 tahun terakhir, alih fungsi lahan baku sawah di Sumatera Barat rata-rata mencapai 1.000 hektar setiap tahun, sehingga perlu segera dikendalikan. Afni Wirman menyampaikan seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat kini telah bersepakat menetapkan usulan LP2B. Kesepakatan tersebut membuat target minimal 87% luasan yang ditetapkan pemerintah pusat berhasil dipenuhi oleh Sumatera Barat dan menjadi dasar perlindungan lahan pertanian ke depan. Meskipun demikian, Afni Wirman menegaskan penetapan LP2B tidak boleh berhenti sebatas administrasi. Setiap pemerintah kabupaten dan kota kembali memverifikasi serta mengukur lahan yang diusulkan agar benar-benar merupakan sawah aktif sehingga tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat di kemudian hari.
14: Contohnya saya katakan Damasraya dari data kita, luas baku sawah mereka itu 4.529,28 hektar. Sementara yang diajukan ke LP2B adalah 4.503,38. Artinya Damasraya siap untuk menjadikan LP2B MBS mereka ke LP2B sebesar 59.96%. Ini luar biasa ini. Kami lihat Darmasraya paling tinggi secara persentase, walaupun luas lahan mereka, sawah mereka tidak terlalu luas dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain. Namun ini yang perlu kita pastikan sehingga nanti tidak menjadi polemik di masyarakat pada saat mereka ingin memanfaatkan lahan mereka yang sebenarnya eksistensinya tidak sawah, tapi dia masuk ke dalam peta LP2B. Nah, ini yang tidak kita harapkan ke depan nanti.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang atau BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, Eko Juandri mengatakan, usulan agregat LP2B Sumatera Barat seluas 89.92% telah diserahkan kepada Kementerian ATR BPN pada 8 Juli lalu dan kini masih menunggu proses verifikasi. Setelah dinyatakan final, pemerintah provinsi akan mengawal kabupaten dan kota mengintegrasikan peta LP2B ke dalam revisi rencana tata ruang wilayah atau RTRW masing-masing.
16: Nah, ke depan kita akan mengontrol atau memantau kabupaten kota yang akan revisi RTRW untuk segera mengintegrasikan luasan LP2B, peta LP2B-nya ke dalam rencana tata ruang di daerahnya masing-masing.
15: Eko Juandri berharap seluruh pemerintah daerah dapat menjaga komitmen dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Data LP2B yang telah disepakati menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan perlindungan lahan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat. Salidla Putri melaporkan.
0: Hingga akhir Juni 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna telah melaksanakan sebanyak 11 kali operasi Search and Rescue atau SAR. Selengkapnya, reporter RRI Ranai Afrizal melaporkan.
17: Sejak Januari hingga Juni 2026, Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna telah melaksanakan sebanyak 11 kali operasi Search and Rescue SAR. Hal itu disampaikan Kakan Sar Natuna Abdurrahman saat dikonfirmasi RRI belum lama ini.
18: Ya, kurang lebih ada 9 yang sudah kita ditambah ada dua kejadian ya, subi dengan kurang lebih dari 11 kejadian yang kita dapat informasi dan melakukan penyelamatan kita
17: sendiri. Dalam upaya mencegah dan mengantisipasi terjadinya laka laut, pihak KPP Sar Natuna secara rutin terus menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan alat pengaman dan keselamatan menjadi skala prioritas saat melakukan pelayaran.
18: Kita tetap terus selalu memberikan himbauan kepada masyarakat kita, khususnya para nelayan, tetap waspada, tetap ada saat beraktivitas di laut, dan juga safety menjadi skala prioritas. Dan pastinya alat pengaman ataupun alat keselamatan ini menjadi skala prioritas pada saat melakukan aktivitas di laut. Dan juga pada saat melakukan aktivitas, pastikan kemana tujuan, arah, dan berikan informasi baik ke keluarga dekat.
17: Kakan Sar Natuna Abdurrahman juga menambahkan, jika dibandingkan dengan data laka laut di seluruh wilayah Indonesia, untuk laka laut di wilayah perairan Natuna dan Anambas masih termasuk intensitas rendah. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kepulauan Riau meminta agar pengusaha mencari cara untuk tidak korbankan pekerja melalui PHK imbas dari kenaikan biaya produksi sebesar 30% karena konflik global. Berikut laporan reporter RRI Batam Ahmad Rifai Kamsim.
19: Permasalahan industri di Batam Kepulauan Riau masih saja berlanjut, termasuk besarnya resiko imbas mandeknya arus barang dari Selat Hormuz yang mengakibatkan kelangkaan bahan baku dan memicu pengusaha Batam melakukan efisiensi di sektor ketenagakerjaan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam, Rafki Rashid, mengungkapkan alih-alih keberatan karena kurs, justru pengusaha Batam terkena kendala dikarenakan masih belum lancarnya arus dagang Selat Hormuz akibat perang Iran Amerika Serikat. Sebab hal ini mengakibatkan meningkatnya biaya produksi 20-30% dan berdampak langsung pada permintaan tenaga kerja khususnya industri manufaktur.
20: Ada kelangkaan bahan baku berupa chip, ya. Kemudian kelangkaan bahan baku berupa biji plastik, kelangkaan yang lain, ya. Ini menyebabkan harganya tinggi. Memang semenjak perang terjadi, kenaikan biaya produksi sekitar 20-30%, ya. Tapi bukan karena pelemahan nilai rupiah, karena perang, ya. Tertutupnya Selat Hormuz itu ada kelangkaan beberapa bahan-bahan penolong maupun bahan baku ya. Kalau ditanyakan apakah ini akan menekan permintaan tenaga kerja, sedikit banyaknya tentu akan tertekan, akan melakukan PHK itu belum.
19: Di tempat yang berbeda, keluhan pengusaha tersebut mendapatkan respon dari pihak pekerja. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kepulauan Riau, Suprapto, meminta agar pengusaha mencari cara dengan memanfaatkan keuntungan yang mereka peroleh dari pelemahan rupiah untuk menyikapi hal tersebut, bukan dengan melakukan efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Sebab jika PHK terus dilakukan, maka imbas selanjutnya akan terjadi pada penurunan daya beli yang mengakibatkan berhentinya perputaran roda ekonomi dan berakhir pada produktivitas pengusaha kebutuhan pokok yang tidak terimbas dengan kenaikan bahan para pengusaha manufaktur.
2: Justru pekerja akan menurunkan daya beli karena apa? Seluruh bahan baku rata diimpor. Apa harga-harganya akan naik? Ini yang jadi masalah. Kalau efisiensi nanti terus ujung-ujungnya untuk apa? Untuk mem-PHK teman-teman karyawan, ya itu tidak fair, kan gitu. Nyatanya yang tidak fair apa? Kebutuhan bahan bakunya yang naik. Makanya tadi kalau Ketua Apindo bilang yang diuntungkan siapa? Ya pengusaha di satu sisi membayar upah buruhnya lebih murah, yang harusnya mungkin dengan angka UMK 5.300 itu dengan mungkin sekitar 300 dolar enggak sampai 300 dolar, sekarang lebih turun lagi, kan gitu loh.
19: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan di Kasangkulim Zoo meningkat hingga 1.000 pengunjung, terutama di akhir pekan masa libur sekolah. Berikut laporan reporter RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan.
21: Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga, salah satunya di Kasangkulim Zoo yang berada di perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Selama masa liburan, kebun binatang tersebut mencatat lonjakan jumlah pengunjung dibandingkan hari-hari biasa, terutama pada akhir pekan. Admin Kasangkulim Zoo, Yola, mengatakan peningkatan kunjungan mulai terlihat sejak awal libur sekolah. Pada hari kerja, jumlah pengunjung berkisar antara 400 hingga 600 orang per hari, sedangkan pada Sabtu Minggu meningkat hingga sekitar 1.000 orang. Ia menjelaskan pengunjung tidak hanya berasal dari Pekanbaru, tetapi juga datang dari berbagai daerah di Riau maupun luar provinsi. Menurutnya hal ini terlihat dari antusiasme peserta kuis yang digelar pihak pengelola dengan hadiah souvenir bagi anak-anak sekolah.
22: Kalau untuk hari-hari selama liburan ini, untuk hari Senin sampai Jumatnya kurang lebih 400 sampai 600 pengunjung, tapi kalau di Sabtu Minggunya bisa sampai 1.000. Kalau promo kita harga tiket kita masih tetap sama, dewasa 30, anak-anak 20.000. Tapi di setiap season pengunjung di siang sama sore itu kita ngadain door prize untuk anak-anak sekolah. Jadi kita kasih quiz pertanyaan, nanti yang dapat jawab seputaran tentang Kasangkulim, nanti kita kasih hadiah souvenir.
21: Salah seorang pengunjung, Taufik, mengaku telah merencanakan kunjungan bersama keluarganya sejak beberapa waktu lalu. Menurutnya, anak-anak sangat antusias melihat satwa sekaligus menikmati wahana permainan yang tersedia.
23: Kami memang berencana udah dari kemarin sih mau ke Kasangkulim, soalnya anak-anak pada pengen lihat kuda Nil, terus mau naik gajah katanya, sama kemarin sempat ngasih makan rusa, jadi pengen ngasih makan lagi. Nah, jadi memang udah berencana dari kemarin, terus tempatnya juga seru, apalagi sekarang udah ada kolam renangnya kan, jadi semakin senang kami kesini. Jadi kalau untuk keluarga cocok sih, jadi mungkin bakal kesini lagi kalau ada kesempatan lagi.
21: Selain koleksi satwa, Kasangkulim Zoo juga menawarkan beragam wahana rekreasi keluarga seperti sepeda listrik, flying fox, kereta tayo, delman, buggy car, kolam renang, tunggang kuda, hingga aktivitas memberi makan kelinci, rusa, dan gajah, serta berfoto bersama berbagai jenis burung. Pengelola juga menyediakan fasilitas pendukung berupa musola, pendopo, toilet, dan layanan kursi roda gratis bagi penyandang disabilitas maupun pengunjung yang memiliki keterbatasan mobilitas. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kegiatan Gebyar Skuter di Pulau Bengkalis diperkirakan lebih dari 1.000 komunitas skuter akan hadir. Dishub akan atur jadwal penyeberangan dengan maksimal. Reporter RRISP Bengkalis Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Pulau Bengkalis akan menjadi pusat berkumpulnya para pencinta skuter atau Vespa dari seluruh Provinsi Riau pada akhir pekan ini. Diperkirakan sekitar 1.500 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Riau akan menghadiri kegiatan silaturahmi komunitas skuter se-Provinsi Riau yang dipusatkan di Pulau Bengkalis pada Sabtu dan Minggu 11 dan 12 Juli 2026. Sejumlah rombongan peserta bahkan telah mulai berdatangan sejak Jumat ini melalui Pelabuhan Roro Sungai Selari ke Air Putih Bengkalis. Antusiasnya peserta diperkirakan akan meningkatkan arus penyeberangan dari Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu menuju Pulau Bengkalis dan bahkan sebaliknya. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan pihaknya telah mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan selama berlangsungnya kegiatan tersebut. Menurutnya, peningkatan penumpang tidak hanya dipicu oleh kedatangan komunitas Vespa, tetapi juga bertepatan dengan berakhirnya masa libur sekolah, banyak mahasiswa dan pelajar yang kembali ke daerah tempat mereka menempuh pendidikan maupun masyarakat yang pulang setelah berlibur. Edi menjelaskan hingga saat ini layanan penyeberangan Roro dilayani oleh 3 armada Roro yakni KMP Suwarna Putri, KMP Sria Domar, dan KMP Permata Lestari 3. Ia juga mengimbau masyarakat yang membawa kendaraan pribadi agar memilih jadwal penyeberangan pada pagi hari.
3: Kalau yang dari Pak Ning kan masuknya mungkin kan tak serentak tuh kan, mungkin bisa jadi rombongan per kabupaten seperti itu kan. Cuman kalau kemarin itu informasi Pak Kadi, karena ini juga terkait dengan pengguna jasa yang lain, karena banyak, mungkin kalau anggaplah batu bawah 100 atau 100 masih bisa diprioritaskan gitu kan.
1: Sementara itu, Panitia Silaturahmi Komunitas Skuter se-Provinsi Riau, Ongah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda silaturahmi tahunan yang bertujuan mempererat persaudaraan antar pencinta skuter dan Vespa dari seluruh wilayah Riau.
5: 1.500 acaranya intinya silaturahmi antar skuteris, ya, karena kalau tanpa acara ini berkemungkinan kita jarang berjumpa. Dengan acara ini baru kita bisa saling silaturahmi.
6: Oh, jadi besok tuh di sini dikumpul semua, nah,
5: dikumpulnya
6: para
5: semua
6: pencinta skuter ini ya. Kalau perkiraan kita ini berapa banyak besok ini?
5: Kalau untuk unitnya sekitar 1.000-an unit.
1: Selain kegiatan silaturahmi, panitia juga menyiapkan berbagai hiburan untuk masyarakat. Acara akan dipusatkan di lapangan pasir Andam Dewi dan kawasan lapangan Tugu Bengkalis yang akan diramaikan dengan Car Free Night CFN pada Sabtu dan Minggu malam. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dukungan pemerintah sangat penting dalam mencapai prestasi yang gemilang di ajang olahraga. Reporter Tanjung Pinang, Vidyawati, melaporkan.
24: Prestasi yang membanggakan diraih oleh tim Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kota Tanjung Pinang yang meraih juara umum Popda ke-10 yang digelar di Karimun. Prestasi tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai persiapan yang telah dilakukan menjelang pelaksanaan Popda. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, mengatakan pemerintah Kota Tanjung Pinang akan terus mendukung peningkatan prestasi olahraga di Kota Tanjung Pinang. Hal tersebut terlihat dari berbagai persiapan yang dilakukan untuk mengasah kemampuan para atlet, terutama atlet pelajar yang bertanding pada Popda.
25: Tapi jauh sebelumnya kita memang sudah mempersiapkan diri ya untuk bagaimana caranya kita bisa merebut juara umum. Karena kita memang 9 kali ini selalu juara 2. Dan memang persiapan kita sudah kita lakukan setelah Popda 2024. Kita coba untuk mengevaluasi cabur-cabur mana yang betul-betul berpotensi dan bisa ditingkatkan. Kemudian juga di tahun yang kemarin juga kita juga melakukan training center panjang untuk renang. 6 bulan renang ini kita training seminggu 3 kali. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian renang kita.
24: Sekretaris Seksi Wartawan Olahraga PWI Kepri, Abbas, mengatakan dalam mencapai prestasi atlet, dukungan pemerintah sangat diperlukan. Atlet akan mencapai prestasi yang membanggakan ketika didukung dengan baik oleh pemerintah dan sebaliknya.
26: Namun yang kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah daerah atau kepala daerah melakukan pembinaan. Nah, disinilah kita lihat daerah-daerah yang prestasi pelajarnya memang kurang maksimal, ya kita ketahui memang kepala daerah juga kurang maksimal pembinaan atau mendorong untuk kemajuan olahraga pelajar di daerah.
24: Dikatakan Abas, pemerintah Kota Tanjung Pinang diharapkan untuk tidak cepat puas dengan raihan prestasi yang didapat di Popda. Perlu upaya dan strategi taktis lainnya menuju perhelatan olahraga ke depan seperti Pol-Pol, Porwil, hingga PON nantinya. Reporter Videowati, RRI, Trusmudara untuk Indonesia.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Ombudsman Republik Indonesia terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sinergi ini diharapkan mampu mencegah maladministrasi dan mendorong pelayanan yang semakin prima. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna membatasi penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, MPhil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
4: Mangrove itu adalah satu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove, itu kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
4: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
5: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pergerakan Badan Energi Internasional IEA melaporkan pasokan minyak global mencatat kenaikan bulanan yang cukup besar dalam beberapa bulan terakhir pada Juni 2026. Peningkatan tersebut didorong oleh pulihnya sebagian pengiriman minyak melalui Selat Hormuz yang mengangkat produksi di kawasan teluk. Meskipun terjadi pemulihan tajam, produksi minyak global masih berada sekitar 9,4 juta barel per hari. Jumlah produksi tersebut di bawah tingkat sebelum perang antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, dilansir dari Anadolu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dan peringat di sini, Badan Energi Internasional melaporkan gangguan keamanan yang masih berlangsung terus membatasi pemulihan penuh produksi minyak di kawasan tersebut.
1: Matahari sebenarnya memancarkan cahaya yang terdapat pada warna pelangi, akan tetapi warna yang kita lihat adalah kuning. Itu semua disebabkan karena atmosfer yang menyerap sebagian cahaya ungu dan biru. Cahaya biru dan ungu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya kuning, sehingga lebih mudah diserap oleh atmosfer. Karena itu, cahaya yang diterima oleh mata kita lebih banyak mengandung warna kuning, sehingga kita bisa melihat matahari sebagai warna kuning. Jika kita berada di luar angkasa, jauh dari atmosfer bumi, kita akan melihat matahari berwarna putih.
2: Adek, iya mah. Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar nggak? Nilainya berapa, dek?
3: Lancar kok, mah. Cuma dapat setengah, mah.
2: Hah? Setengah?
3: Tapi tenang, mah. Nilai kesenian adek paling tinggi loh di sekolah.
2: Aduh, dek. Apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh, anak Bu Andin. Nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih nggak belajar. Kerjanya main terus. Main inilah, itulah, gadget.
3: Kok nggak semua anak punya bakat yang sama? Mama.
2: Apa?
3: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
2: Ya, mama kan nggak bisa jahit, dek. Ya udah.

0: mama antar dong ke tukang jahit.
1: Yuh, mama padahal Bu Andin jago jahit. Hebat banget deh Bu Andin.
0: Hah? Kok?
2: Hargai bakatnya, bantu tumbuh kembang mereka.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, cek fakta, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa biaya transportasi untuk berobat ke rumah sakit dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa narasi yang mengklaim bahwa biaya transportasi berobat ke rumah sakit dapat ditanggung Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah tidak benar atau hoax. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan di @BPJSKesehatanRI pada Kamis tanggal 2 Juli 2026. Dalam unggahannya, BPJS Kesehatan memastikan tidak pernah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan peserta mengajukan klaim biaya transportasi berobat baik untuk bensin, tol, maupun transportasi umum. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: bukan hal yang bisa diremehkan. Pada kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, tawuran pelajar berisiko menyebabkan kematian hingga cacat. Sementara, efek jangka panjang lainnya menimbulkan konflik yang semakin sulit diselesaikan. Tawuran bisa diminimalkan dengan cara membangun dan melaksanakan kegiatan yang bersifat positif serta bermanfaat yang bisa dilakukan orang tua atau guru di sekolah. Di antaranya, pertama, tanamkan bahwa kekerasan bukanlah solusi penyelesaian masalah. Yang kedua, mengelola kecerdasan emosi anak agar tidak meluap pada tempat yang salah. Selanjutnya, bimbing untuk melakukan kegiatan positif dan padat namun menyenangkan. Keempat, tanamkan sifat simpati dan empati kepada anak. Dan yang terakhir, ajarkan ada banyak cara penyelesaian masalah, tidak harus melalui kekerasan saja. Untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan tersebut, diperlukan partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, keluarga, dan pelajar. Sehingga diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki budi pekerti luhur serta memiliki kecerdasan dan intelektual yang baik pula.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, anggota Komisi 3 DPR RI, Nasyirul Falah Amru, meminta pelaku dugaan korupsi sektor batubara diproses dengan hukuman seberat-beratnya. Ia menegaskan kasus tersebut menciderai kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Bahkan, Falah menilai pelaku layak dijatuhi hukuman mati. Hal tersebut menurutnya karena tindak pidana tersebut berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat. Dan pendengar, karena hal itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang maksimal. Ia berharap proses hukum dapat memberikan efek jera sekaligus juga memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Sementara itu, pendengar, anggota Komisi 3 DPR RI Adang Dara Jatun mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dalam menangani hal tersebut. Menurutnya, sinergi antar lembaga menjadi kunci agar proses penegakan hukum berjalan efektif dan profesional. Ia menegaskan kekompakan harus terus dijaga baik di lingkungan Polri, Kejaksaan Agung maupun TNI. Dengan koordinasi yang solid, Adang meyakini penanganan perkara dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ki, posting aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Yeay, video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana? Thinking before posting.

0: pertandingan antara Jerman dan Costa Rica pada Piala Dunia 2022 lalu tidak hanya menyuguhkan pertandingan yang seru, namun juga membuat sejarah baru yang menarik. Sang pengadil yang memimpin laga yakni Stephanie Frappart menjadi wanita pertama yang menjadi wasit pertandingan Piala Dunia Pria. Lantas bagaimana awal mula wasit wanita memandu jalannya laga di sepak bola pria? Menurut Petra Tabarelli, seorang yang mengklaim dirinya sebagai pakar terkemuka dunia dalam evolusi hukum permainan dan sejarah wasit wanita dalam sepak bola pria, Edith Klinger dari Austria, yang aktif dari tahun 1935 hingga 1938, adalah wasit wanita pertama yang memimpin pertandingan pria dan wanita. Namun demikian, terlepas dari adanya banyak bukti yang mendokumentasikan pencapaian Edith Klinger, pada 2018 silam FIFA mengakui bahwa Drazan Arda dari Turki sebagai wasit sepak bola wanita pertama di dunia. Arda memimpin laga pertamanya pada tahun 1968 pada sebuah pertandingan sepak bola pria di Istanbul, dan dia menjadi wasit selama 30 tahun di Turki dan Jerman. Pada dekade 70 hingga 80-an, wanita tidak banyak yang menjadi wasit pertandingan sepak bola. Namun kemajuan wasit wanita dalam sepak bola mulai menunjukkan sinarnya mulai era 90-an. Lalu bagaimana dengan perkembangan wasit wanita di Indonesia? Di negeri yang kita cintai ini, wasit wanita sepak bola belum terlihat geliatnya. Namun, Indonesia bukan tanpa wasit wanita. Tercatat sejak tahun 2017, Indonesia telah memiliki satu perempuan yang berhasil mendapatkan lisensi dari FIFA. Menurut informasi dari Instagram resmi PSSI, wasit wanita pertama Indonesia yang mendapatkan lisensi FIFA adalah Deliana Fatmawati Kaban.
1: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu, 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Swiss, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan Prakirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Raffi. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Raffi.
2: Selamat sore, Waalaikumsalam Bang Tito.
1: Iya, kabar baik sehat Bang Raffi?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Bang Raffi, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perakiran cuaca untuk update sore hari ini seperti apa? Silakan, Bang Raffi.
2: Baik, selamat sore para pendengar KRRI dimanapun Anda berada.
1: Ya.
2: Semoga dalam keadaan sehat dan siap menjalankan aktivitas hari ini. Berikut kami sampaikan pembaruan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan, Sabtu hingga Minggu 11-12 Juli 2026. Saat ini kondisi cuaca berdasarkan pantauan kami di Citra Radar Cuaca, wilayah Sumatera Barat masih cerah berawan hingga berawan, namun di sebagian wilayah terpantau masih mengalami hujan dengan intensitas ringan yang terjadi diantaranya di wilayah Kepulauan Mentawai, yaitu di Pulau Siberut dan di wilayah Pasaman Barat. Kemudian memasuki malam hari nanti, cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun demikian masih terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah, di antaranya wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, dan Damasraya. Kemudian pada dini hari nanti, kondisi cuaca didominasi berawan, namun potensi hujan ringan masih diperkirakan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, 50 Kota, Agam, Tanah Datar, Sijunjung, Padang Pariaman, Kota Padang bagian utara, Kabupaten Solo, Pesisir Selatan, Solo Selatan, dan Soluntu. Kemudian memasuki hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan juga di wilayah Agam, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan. Kemudian pada siang hingga sore hari pada esok hari, cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Pesisir Selatan. Untuk suhu udara wilayah Sumatera Barat diperkirakan 16-32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 68-97%. Angin diprediksi bergerak dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 4-22 km per jam. Kepada semua masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama terhadap perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu. Pastikan Anda selalu memperbarui informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, atau melalui kanal media sosial resmi kami di @BMKG Minangkabau. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Saya kembalikan ke studio bersama Bang Tito.
1: Iya, baik. Terima kasih informasinya, Bang Raffi. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat sore, Assalamualaikum, Bang Raffi.
2: Waalaikumsalam, Bang. Selamat sore, sehat selalu, Bang.
1: Oke, baik. Terima kasih. Itu dia pendengar prakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Raffi.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: dibuang-buang gitu sih?
1: Ye, kamu deh. Jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita nggak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak. Seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kilas info. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana BNPB akan membangun sebanyak 685 unit hunian tetap atau huntap. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz saat menyerahkan simbolis rumah contoh huntap mandiri di kawasan Huntap Nagari Pasialaweh, Kabupaten Padang Pariaman kemarin mengatakan huntap tersebut yang akan dibangun terdiri atas 470 unit huntap mandiri dan 215 unit huntap terpadu yang diperuntukkan bagi penyintas bencana di sejumlah wilayah di Kabupaten Padang Pariaman. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi di RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan dulu untuk Anda, pendengar, pukul 18 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran, juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran, pendengar, untuk surah Al-Muluk, ayat 1 sampai dengan 11 dibacakan Kori Dodi, terjemahan oleh Heroza. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Syafrida Yeni dengan judul Pribadi Akhlakul Karimah. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian, ulangi pandanganmu sekali lagi. Sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Pribadi Akhlakul Karimah. Akhlak karimah adalah segala sikap, ucapan, tingkah laku, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tetap tidak baik. Sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetap baik. Setiap muslim dan muslimat wajib memiliki akhlak karimah. Tuntunan akhlak karimah ada dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, kita tidak mungkin memiliki akhlak karimah apabila tidak menjalankan syariat Islam secara benar. Adapun dalil-dalil yang mewajibkan kita berakhlak karimah adalah yang pertama tentang tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang kedua adalah berbuat ihsan pada orang tua sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapanya ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Yang ketiga, berbuat adil dan ihsan. Membantu kerabat dekat serta larangan berbuat keji dan mungkar serta permusuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Bagi setiap muslim dan muslimat, akhlak karimah tidak hanya dalam teori saja, melainkan dalam perilaku hidup sehari-hari. Akhlak karimah dalam kehidupan remaja sehari-hari dapat ditampilkan dalam wujud sebagai berikut. Yang pertama, ta'aruf dan tafahum, yaitu menumbuhkan sikap bersahabat terhadap sesama remaja. Tanggap dan peduli terhadap keadaan sesama teman, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui lagi mengenal. Yang kedua adalah ta'awun dan tasamu, yaitu gemar memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang mampu dilakukan. Saling menghormati dan menghargai atas hak-hak orang lain. Memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mengambil haknya. Yang ketiga adalah jujur dan adil, yaitu terus-menerus berusaha melatih diri untuk jujur dalam segala hal. Walaupun agak merugikan diri sendiri, mencintai keadilan dan mendukung setiap upaya menegakkan keadilan, menunjukkan sikap tidak senang terhadap segala bentuk kecurangan. Yang keempat adalah amanah dan menepati janji, yaitu berusaha menjaga diri agar dapat menunaikan secara baik semua yang diamanatkan kepada dirinya. Bersikap hati-hati agar tidak mudah berjanji, karena dengan berjanji berarti membuka peluang untuk ingkar janji. Berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janji apabila suatu saat terpaksa berjanji. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, manfaat akhlak karimah dalam pergaulan remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, ta'aruf dan tafahum dapat memperluas hubungan persahabatan dan persatuan, khususnya sesama remaja, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Yang kedua, ta'awun dan tasamu, yaitu terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat dan tercukupi kebutuhan hidupnya masing-masing, terpenuhinya hak secara adil sesama remaja. Yang ketiga adalah jujur dan adil, membuahkan kepuasan batin karena masing-masing pihak dapat memperoleh hak sebagaimana mestinya. Kepuasan batin dapat menimbulkan kecerahan wajah sehingga pergaulan menjadi akrab, saling menghormati dan menghargai. Terwujudnya kehidupan yang tentram karena baiknya pergaulan, ketentraman dan ketenangan hidup adalah nikmat yang mahal harganya dan merupakan surga dunia. Yang keempat, dampak positif amanah dan menepati janji adalah kalau pada diri sendiri menumbuhkan kepuasan batin. Yang kedua, terjalinnya hubungan batin yang dekat antara pemberi amanah dan yang menerima amanah. Yang ketiga, mengangkat derajatnya karena dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi orang lain, yang pertama, menimbulkan kepuasan pihak lain karena amanahnya dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, terjalinnya hubungan persahabatan yang baik. Adapun dampak negatif, khianat dan ingkar janji adalah kalau bagi diri sendiri, yang pertama, menurunkan martabat dirinya dalam pandangan orang lain. Yang kedua, hilangnya kepercayaan pihak lain. Yang ketiga, mendapat dosa karena khianat dan ingkar janji. Bagi orang lain adalah yang pertama, menimbulkan kekecewaan pemberi amanah atau yang menerima janji darinya. Yang kedua, hilangnya kepercayaan. Dan yang ketiga, rusaknya hubungan persaudaraan antara pemberi amanah dengan penerima amanah. Dari materi di atas dapat kita simpulkan, akhlak karimah adalah segala sikap, ucapan, tingkah laku dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tidak baik. Dan sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetap baik. Adapun bentuk akhlak karimah adalah yang pertama, ta'aruf dan tafahum. Yang kedua, ta'awun dan tasamu. Dan yang ketiga, amanah dan menepati janji. Mudah-mudahan dengan materi ini, mari wahai para remaja, jagalah akhlak karimahnya supaya nanti kelak akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 18:29 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri, pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026, setelah ini akan ada rekan saya Rani Zui menemani Anda untuk Padang malam ini. Sekaligus pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa ada no kalau bapakmu seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026 KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah expo inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan expose ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrus Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nih itu?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti
5: berjalan lagi? Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
6: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Redi Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan edukasi bencana yang terdengar dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
8: edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya, airnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Kesemuran. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
11: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
14: Ini pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
15: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
14: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
15: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
14: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kota.
15: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
16: Karena biar mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
16: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya, untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
16: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
18: Jadi 2.000.
16: Murah menurut saya. Daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni Kompleks Pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
19: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
20: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
21: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
19: Dalam kunjungan ini,
20: dari Jakarta, Rekam Mendesari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
2: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
18: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani coaching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
2: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
22: Buenas tardes para todos.
2: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
22: La locura del partido.
2: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: Padang malam ini.
1: Ya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar rotokan dari malam hari ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap selalu sehat ya, tetap selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya segala aktivitas kita hari ini juga diberikan kelancaran. Oke, dalam pada malam ini pendengar untuk edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa ya, akan ada rangkaian hiburan serta informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, karena ini malam minggu ya, mungkin banyak rencana-rencana juga yang akan Anda lakukan di malam hari ini yang akan dilaksanakan ya, mungkin ngumpul bersama keluarga, orang-orang tersayang ya. Yang penting selagi kegiatannya positif, dia tidak merugikan orang lain, gas aja ya. Jangan ragu-ragu untuk melakukannya kalau misalnya positif dan juga tidak merugikan siapapun. Apalagi ngumpul nih sama keluarga ya, udah lama gak ketemu terus ngumpul, wah itu adalah momen yang mahal, jadi jangan sampai terlewatkan gitu. Kalau misalnya tidak bisa berkumpul dengan keluarga, mungkin dengan teman-teman ya, atau sahabat, atau mungkin orang-orang yang sudah dianggap keluarga juga, wah itu pasti juga momennya tidak bisa menjadi hal yang biasa-biasa aja gitu, tapi adalah momen yang luar biasa juga. Oke, pendengar, apapun aktivitas Anda di malam hari ini, tetap selalu berhati-hati ya, jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi juga terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, apalagi yang beraktivitas di luar ruangan nih, harus berhati-hati. Yang bawa kendaraan harus patuhi segala rambu-rambu lalu lintas, jangan ada yang dilanggar ya pendengar, tak boleh itu. Harus patuhi biar semuanya aman, terkendali. Oke, pendengar, di malam hari ini nanti kita juga akan ada yang spesial ya. Kalau di pukul 20 waktu Indonesia Barat, nanti kita juga akan ada drama radio seperti biasa. Dan nanti setelah itu ya, di pukul 20.15, nah ini ada yang spesial juga, ada obrolan komunitas nanti bersama TBM Suka Maju Sejahtera atau Taman Bacaan Masyarakat. Nah ini nanti kita penasaran bakal ngobrolin apa aja. Yang pasti untuk Anda stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Dan nanti juga diikuti dengan keseruan lainnya dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026, karena masih bergulir ya pertandingannya, dan nanti juga akan ada pertandingan yang luar biasa ya dini hari nanti, yang tentunya jangan sampai Anda lewatkan juga. Nah, kita nanti bakal ngomongin seputar hal itu juga. Oke, pendengar, dapat kami informasikan juga sebelumnya di ruang dengar Anda bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19:43 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun pendengar, jelang kumandang azan Isya di malam hari ini, saya akan hadirkan dulu beberapa hiburan mungkin serta informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu, 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Swiss, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
4: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya!

0: Ih, tumben banget sih kakak cepet pulangnya. Memangnya gak ada kerjaan?
1: Ah, sudahlah dek. Nanti sore balik lagi ke kantor ambil absen. Eh, dek, sini deh. Kakak ada rezeki dikit nih.
0: Ah.
1: Buat adek sama ibu. Ditransfer sama kolega tadi. Kakak bantu ngurus izin di kantor. Nah, terus dapet deh. Nah, sekarang hayu. Siap-siap kita pergi shopping. Katanya kan pengen baju baru.
0: Apa? Kakak terima aja gitu ditransfer duit sama orang. Itu namanya kakak korupsi, Kak.
1: Eh, tapi deh.
0: Tapi apanya, Kak? Aku dan ibu gak rela dikasih nafkah dengan uang hasil korupsi, Kak. Ini lagi kakak bolos ngantor. Itu namanya kakak korupsi waktu, Kak. Mau jadi apa generasi penerus kita, Kak?
2: Korupsi tidak hanya berakibat buruk bagi Anda, tapi juga orang sekitar Anda dan generasi penerus kita. Jangan rela menukarkan kenikmatan sesaat Anda dengan dosa berlipat ganda. Korupsi, jangan coba-coba.
3: Bagaimana jika dua pendukung fanatik dari tim yang berbeda dipertemukan dalam satu studio? Bagaimana jika keduanya sama-sama yakin tim favorit merekalah yang paling hebat? Siap-siap menyaksikan adu argumen, adu sejarah, adu statistik, dan adu gengsi dalam program Head-to-Head Combat spesial Pesta Bola Dunia. Dua narasumber, dua tim berbeda, satu panggung perdebatan. Siapa yang punya sejarah paling gemilang? Siapa yang memiliki pemain terbaik? Dan siapa yang paling layak mengangkat trofi juara dunia? Semua akan dibahas, dipertahankan, dan diperjuangkan oleh masing-masing pendukung tim favoritnya. Akan berlangsung selama satu jam penuh. Penuh fakta, opini, dan semangat sepak bola dunia. Tak ada jadwal pasti, tak ada peringatan kedua, karena program ini bisa hadir kapan saja. Pantau terus siaran Pro 1 selama gelaran Pesta Bola Dunia, dan jangan sampai ketinggalan. Siapkah tim favoritmu dibela habis-habisan? Head-to-head combat Pesta Bola Dunia, ketika kebanggaan tim dipertaruhkan di udara. Hanya di RRI, Radio Pesta Bola Dunia 2026.

0: simbolis kunci hunian tetap huntap mandiri kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi di Desa Simtua, Kecamatan Pariaman Utara kemarin. Bantuan huntap mandiri tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui BNPB untuk masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana banjir. Yota Bolon mengapresiasi BNPB atas dukungan yang diberikan kepada pemerintah Kota Pariaman. Rumah tersebut akan menjadi tempat tinggal baru bagi warga terdampak. Sekaligus huntap ini menjadi huntap mandiri pertama di Kota Pariaman. Ia menjelaskan rumah tersebut dibangun menggunakan teknologi sepa blok produksi PT Semen Padang, yakni bata inovatif yang ramah lingkungan serta telah teruji memiliki ketahanan terhadap gempa. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Dan pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Jejak di Antara Reruntuhan, produksi dari RRI Sibolga. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
2: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
3: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
4: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
3: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
4: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
3: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
5: Pak Haris, Sari,
4: Bu Ratna. Ayo, Bu, duduk dulu, Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
5: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
3: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
5: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
4: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
3: Ingat tidak, dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
5: Iya, Pak, aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
4: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
3: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
4: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna, bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang kita rasakan saat ini, Bu.
5: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi, pelan tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
1: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
6: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama dalam program obrolan komunitas.
7: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
6: Masih dari Kosam Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar untuk Anda di malam hari ini ya. Di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Wah, ini malam Minggu tapi kita mau ngobrol-ngobrol juga nih di malam hari ini. Dan walaupun malam Minggu, kita harus perbanyak aktivitas-aktivitas yang positif harusnya ya pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin lagi beraktivitas di malam hari ini, tetap selalu berhati-hati. Mungkin lagi di tempat-tempat wisata juga mungkin, atau ada ngumpul-ngumpul bersama keluarga, teman, saudara. Nah, ini juga harus tetap jaga kesehatan juga yang paling penting. Dan yang lagi bawa kendaraan di malam hari ini juga tetap selalu berhati-hati. Oke, kita kembali lagi berjumpa dalam obrolan komunitas ya pendengar untuk hari Sabtu ini tanggal 11 Juli 2026. Nah, karena ini adalah malam Minggu, nah kita biasanya sama TBM. Oke, kalau malam ini kita bersama dengan TBM dari Suka Maju Sejahtera. TBM ini adalah Taman Bacaan Masyarakat. Sudah hadir ya, ada Bang Yudi Rizky Pratama dari TBM Suka Maju Sejahtera. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Yudi.
8: Waalaikumsalam, selamat malam Kak Rani.
6: Iya, gimana kabarnya nih Bang Yudi?
8: Alhamdulillah, baik-baik.
6: Oke. Kak,
8: gimana?
6: Alhamdulillah, baik juga nih Bang Yudi.
8: Alhamdulillah.
6: Oke, sebelumnya terima kasih Bang Yudi, malam-malam, malam minggu masih menyempatkan hadir di Pro 1 ya. Nggak kemana-mana nih Bang Yudi?
8: Lagi free ya? Alhamdulillahnya lagi free.
6: Lagi free. Iya. Biasanya ada kegiatan?
8: Ada kegiatan, kebetulan mungkin memang jadwalnya juga kosong karena kan biasanya dari komunitas literasi ini juga ada ngisi-ngisi kayak balu apa tui. Jadi literasi kebudayaan lah.
6: Oh, di mana tuh biasanya Bang Yudi?
8: Di lokasinya bertempat di Danau Cimpago, Pantai Purus.
6: Oh, berarti ada kegiatannya juga malam ya?
8: Ada randainya juga.
6: Oh iya? Wah, baru tahu nih kita nih. Nanti kita ulik ya, apa aja kegiatan dari TBM Sukamaju Sejahtera ini yang lokasinya berada di Danau Cimpago ya, Bang Yudi?
8: Iya,
6: tepatnya di bawah jembatan ini?
8: Iya, di bawah jembatan Pantai Purus yang baru.
6: Pantai Purus yang baru. Oke, mungkin banyak dari masyarakat Kota Padang khususnya ya, atau yang sering ke Taplau nih, sering lewat situ tapi nggak sadar ternyata di situ ada TBM gitu.
8: Ada. Mungkin karena di gedungnya itu kan digabungkan dengan sekolah paket, jadi rata-rata mungkin orang-orang yang sekitar situ taunya itu sekolah paket.
6: Sekolah paket ya.
8: Padahal di situ juga ada pustaka. Jadi gimana pun anak-anak yang di sana yang tinggal di daerah setempat pun bisa buat belajar membaca atau mencari buku-buku apa yang diperlukan.
6: Memperkaya apa ya, bacaan ya, gitu
8: memperkaya
6: ya.
8: Memperkaya bacaan. Jadi anak-anak tersebut pun bisa mengetahui apa informasi yang ingin mereka dapatkan. Karena kan selama ini kan mungkin ketergantungan kepada gadget ya. Jadi anak-anak lupa lah gitu.
6: Ternyata membaca itu juga sesuatu hal yang harus mereka lakukan gitu ya Bang Yudi ya.
8: Iya, apalagi kan kayak sekarang membaca itu kan tidak hanya di pustaka, itu tidak hanya untuk membaca saja. Jadi nanti setelah membaca apa yang mereka dapat bisa diimplementasikan menjadi karya kah, atau seperti ibu-ibu yang di daerah tempat pun kalau ingin membutuhkan bacaan seperti buat masak-masak atau gimana.
6: Resep
8: jadi,
6: gitu ya.
8: Iya, jadi nanti kita bisa bertransformasi juga.
6: Okay. Nah,
8: jadi dengan apa yang bisa dijadikan karya inovasi.
6: Oke, okay. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin soal literasi ya Bang Yudi, ini bukan hanya tentang membaca aja ya, tapi luas itu
8: luas,
6: artiannya
8: karena
6: literasi.
8: Karena kan jendela dunia ya.
6: Nah iya, buku itu adalah jendela dunia.
8: Iya, benar.
6: Jadi harus banyak-banyak, karena kalau gadget juga ya Bang Yudi, bisa aja kan nanti kita bisa aja dapat informasi dari gadget, tapi kalau sekarang agak bahaya karena banyak AI ya.
8: Iya, banyak AI, jadi ketepatan arah informasinya pun banyak yang berkurang. Jadi minat kepercayaannya juga susah.
6: Iya, krisis kepercayaan gitu ya. Oke, apalagi sekarang banyak berita-berita hoax gitu-gitu ya,
8: benar.
6: Bang Yudi. Jadi kalau misalnya kita juga kurang membaca buku misalnya, ini kita akan sulit membedakan mana informasi yang benar, mana yang tidak gitu.
8: Iya, apalagi kayak yang baru-baru kan dari sistem politik.
6: Iya, itu lebih bahaya lagi ya kalau sampai kita terpapar berita hoaxnya
8: kalau
6: gitu.
8: Kalau bisa terpengaruh itu bisa gawat.
6: Terpancing lah gitu-gitu. Oke, Bang Yudi, ini kan TBM Sukamaju Sejahtera.
8: Iya.
6: Mungkin boleh diperkenalkan juga nih ke pendengar Pro 1 RRI Padang yang mungkin baru tahu nih, oh ternyata ada TBM ini gitu. Ini sebenarnya sejak kapan sih TBM ini ada di Danau Cimpago, Bang?
8: Kalau untuk TBM ini di Danau Cimpago, kemungkinan gedung itu dibangun dulu kan ada rumah kayu gitu. Sebelum apa? Jadi orang tua saya juga ada bikin bebek-bebek dayung di situ dulu di danau.
6: Oh iya, di danau itu ya.
8: Di saat itu tuh karena banyaknya masyarakat yang antusias, ada juga yang membawa anak-anak juga bermain.
6: Iya.
8: Dibangunlah gedung melalui rumah kayu dulu. Alhamdulillahnya setelah itu mungkin dari berjalannya program, jadi dapat perhatian dari dinas terkait.
6: Okay.
8: Karena itu kan lokasi PUBWS yang punya. Alhamdulillah kita dikasih gedung.
6: Dikasih gedung di situ.
8: Difasilitasi gedung.
6: Difasilitasi ya. Oke. Okay. Nah itu di dalam gedung itu dia satu gedung sama ini tadi ya Bang, sekolah paket
8: ya,
6: tadi
8: sama.
6: Ya. sama gedungnya. Nah, di dalamnya tuh ada apa aja nih yang mungkin bisa Bang Yudi gambarkan ke pendengar kita nih?
8: Kalau buat di dalam banyak buku-buku bacaan seperti dongeng,
6: buku
8: inspiratif juga. Jadi apa yang diperlukan insya Allah banyak lah buku-buku, mungkin ada sekitar 5 ribuan.
6: Oh banyak ya itu ya Bang Yudi ya. Jadi masyarakat yang memang suka membaca, wah puas juga tuh baca di situ ya.
8: Jadi setidaknya kalau misalnya masyarakat itu antusias, mereka ingin membaca atau ingin mengimplementasikan buat karya inovasinya juga, kami juga bisa memfasilitasi.
6: Oh, dalam bentuk apa tuh Bang Yudi?
8: Seperti kegiatan, misalnya seperti mereka ingin mempraktekkan bahan bacaan apa yang didapat. Kalau memang itu positif buat literasinya, memang untuk memajukan, ada yang karyanya buat modalnya di kerjaan atau gimana, kami fasilitasi. Karena kan sebelumnya juga contohnya ada yang kayak kewirausahaan, contohnya seperti sablon baju, bikin sendal wisata. Alhamdulillah sampai sekarang masih langsung kita praktekkan, langsung berjalan sampai saat ini pun berjalan.
6: Masih berjalan ya Bang Yudi. Berarti bukan hanya sekedar kita datang ke sana membaca aja ya, tapi tidak, ada kegiatan ada, pendukungnya gitu.
8: Yang penting selagi niatnya masyarakat tuh positif buat mendukung kegiatan literasi, kami pun siap untuk memfasilitasinya.
6: Oke. Ini kan namanya Suka Maju Sejahtera nih. Saya pikir kayak nama PT. Itu ada filosofinya gak sih Bang namanya?
8: Waduh, kalau buat filosofi mungkin
6: gak tahu ya.
8: Saya kurang tahu juga ya. Karena saya pun juga berkecimpung di TBM ini baru 3 tahunan lah.
6: Oh, berarti dari tahun 2023?
8: Iya. Kebetulan memang TBM ini punya orang tua saya.
6: Tapi Bang
8: sebelumnya
6: Yudi,
8: saya nggak pernah berkecimpung di situ.
6: Bang Yudi melalang buana kemana gitu?
8: Iya benar.
6: Karena saya mikirnya kayak wah ini namanya agak nama-nama PT. Tapi ternyata itu adalah Taman Bacaan Masyarakat.
8: Mungkin dari filosofinya pun mungkin anggapan positifnya ya, karena anak-anak nih gemar membaca, kita bergabung dengan kegiatan. Nah, semoga dengan ada kegiatan seperti ini, jadi bisa mensejahterakan masyarakat sekitar.
6: Oke, berdampak positif untuk masyarakat sekitar juga ya Bang Yudi. Nah, biasanya untuk TBM ini bukanya setiap hari ya?
8: Iya, bukanya setiap hari. Dari Senin sampai Sabtu, beda sama Minggu. Minggu mungkin libur.
6: Oh, Minggu ya harus libur ya. Sabtu hari ya Bang, jangan buka terus ya. Oke, itu bukanya dari jam berapa ke jam berapa biasanya?
8: Kalau buka kami TBM dari jam 8:30 udah jalan operasional sampai jam 5 sore.
6: Sampai jam 5 sore. Oke. Nah, untuk kegiatannya nih dari TBM tadi kan selain baca buku, terus ada difasilitasi juga terkait mungkin dari buku-buku bacaan mereka gitu. Ada kegiatan lain juga gak di sana Bang?
8: Ada Kak, seperti kegiatan literasi budaya.
6: Oh, itu gimana
8: yang
6: kegiatannya?
8: Kalau literasi budaya itu kebanyakan dari sambah-sambah yang kayak anak generasi sekarang kan memang banyak yang gak tahu mungkin ya. Sambah janjang, balua patui.
6: Oh, apa tuh Bang?
8: Ya, kayak ini ya, misalnya kayak di suasana acara adat.
6: Oh.
8: Karena kan nanti seperti sekarang niniak-niniak mama ini kan udah mulai menua juga.
6: Oh iya,
8: ya. Jadi harus ada juga generasi penggantinya lagi kan.
6: Oke. Oh, dibuat misalnya dibuat semacam apa ya?
8: Dibuat semacam naskahnya dulu
6: gitu ya,
8: nanti dipelajari. Nanti kalau misalnya anak-anak itu udah paham, kita tes, kita praktekkan. Kita buat acara dengan berkegiatan nanti dalam apresiasi seni budaya atau gimana gitu.
6: Oh, sering gak kegiatan itu dilakukan Bang?
8: Alhamdulillah dalam sejauh ini udah dalam setahun mungkin adalah sekitar 4 kali atau 5 kali kita ngadakan.
6: Oh, termasuk sering juga ya itu ya Bang, dengan mungkin mereka harus membuat naskah dulu, latihan dulu gitu-gitu ya.
8: Karena gimana ya Kak, karena dilihat dari generasi yang sekarang ini mungkin sulit buat memahami yang ada di budaya itu kayak seperti apa. Karena dalam kebudayaan Minang pun kita memang harus tajam untuk mempertahankan. Di satu sisi seperti program-program di sekolah pun sekarang kan kebudayaan memang udah lagi dinaikkan.
6: Iya, gitu. Lagi dinaikkan lagi di program-programnya, karena kemarin sempat dihapuskan ya, Bang, seperti sekarang, BAM gitu ya. Iya,
8: sekarang udah mulai, walaupun itu pun perlahan-lahan dari sile, tari atau apa gitu kan.
6: Wah, luar biasa, karena memang harus ada regenerasinya dari Nini harus. Mama yang sekarang ya, karena mereka harus. Juga udah berumur gitu, bertambah terus umurnya, tapi generasinya belum ada gitu.
8: Sama saya pun juga begitu, saya juga masih baru-baru belajar juga kan
6: juga,
8: walaupun baru-baru di tahap awal, tapi mungkin ya ada suatu hobi dan kegemaran juga melihatnya gitu.
6: Oke, tapi misalnya kayak anak-anak atau remaja-remaja yang kesana, mereka antusias nggak untuk hal itu, Bang?
8: Mungkin di awal-awalnya mungkin dia masih banyak bengong-bengong, lihat-lihat atau gimana, tapi
6: bingung ya, bingung. Ya,
8: tapi nanti di awalnya dia tanya-tanya. Setelah bertanya-tanya nanti kita ajak gabung di komunitas kita juga. Karena kan kita juga ada sanggar.
6: Jadi di sana ada sanggar juga.
8: Nah, dan melalui sanggar pun di situ mungkin kalau untuk masyarakat setempat, kalau memang mereka mau belajar, kita nggak ada minta biaya atau gimana.
6: Oh, free, gratis ya.
8: Free. Yang penting mau nggak bergabung, mau nggak terjun.
6: Wah, jarang tuh.
8: Ya, Bang. Iya, jadi karena kan kalau kebanyakan kalau sanggar kan pasti adalah biayanya dalam bulanannya gimana. Kalau kami nggak, mungkin kalau bagian dari yang setempat, masyarakat setempat, apalagi lokasinya di Purus, daripada mereka bergaul yang tidak bermanfaat, lebih baik mereka dibawa ke pusaka.
6: Sekarang ada berapa anak tuh, Bang Yudi, kira-kira?
8: Kalau yang untuk rutinitasnya dalam setiap kegiatan, mungkin warga Purus ada campuran juga ya, Kak.
6: Dari luar ya berarti?
8: Dari luar pun ada, mungkin ada yang tertarik minat, mereka datang. Itu memang kita ajak, tapi ya sebagai tim gitu. Mau gak terjun dalam kegiatan seperti ini? Alhamdulillahnya mereka mau. Dan sekarang kita udah punya 25 anggota.
6: Oh, udah banyak juga ya, Bang. Itu rata-rata anak-anak SD atau ada campur tuh?
8: Campur. Okay. Dan kebetulan kan juga kami juga ada sekolah paket PKBM gitu kan. Jadi melalui pusat kegiatan masyarakat pun, anak-anak yang sekolah paket di tempat kita pun juga antusias. Mereka ingin tahu juga apa sih budaya Minang ini. Seperti apa sih? Seperti misalnya kayak yang perempuan ingin tahu juga tari yang ini, belajar ini, atau belajar seperti kayak Bundo Kanduang atau gimana gitu kan. Yang laki-lakinya ya seperti Alu Patui, Bunda Ibu Nini Mama gitu.
6: Harus paham soal itu ya, Bang Yudi.
8: Mungkin kalau buat spesifikasinya, mungkin TBM kami mungkin dia memang literasi kebudayaan.
6: Yang lebih ditonjolkan di situ ya, Bang. Oke, tapi tetap tidak melupakan literasi yang lainnya juga nih ya, Bang.
8: Karena kan di situ juga seperti anak-anak yang di sana juga ada yang minta, bisa nggak kami praktek mengimplementasikan seperti pembuatan sabun atau gimana? Karena kan di situ kan banyak juga buku-buku kewirausahaan. Jadi mereka minta itu, dan alhamdulillah udah 2 kali kita melaksanakannya.
6: Mau tuh ada buku kerajinan tangan juga ya, Bang? Ada. Bisa misalnya buat apa, menyulam apa gitu misalnya, Bang. Bisa langsung dipraktekkan di situ ya.
8: Itu makanya karena kami mungkin sangat mendukung kalau memang kemauan dari masyarakat setempat atau anak-anak sekolah kita juga. Jadi apapun misalnya itu hal positif, pasti kita lanjutkan buat praktek nih.
6: Itu ada ininya nggak, Bang? Maksudnya kayak ada kelas-kelas tertentunya nggak, atau misalnya datang aja nanti?
8: Mungkin kalau buat saat ini dari TBM kelas-kelas tertentu mungkin nggak ada ya, Kak.
6: Jadi
8: karena kan dari biaya-biaya kita juga mandiri,
6: biaya operasionalnya gitu ya.
8: Soalnya kan kalau TBM kan jarang dapat bantuan. Kalaupun bantuan paling hibah buku atau gimana. Tapi alhamdulillahnya dengan adanya hibah buku atau gimana, kami manfaatkan dalam situasi itu buat yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.
6: Nah, biasanya banyak gak kunjungan ke sana, Bang?
8: Kalau
6: dari buat masyarakat luar ya, di luar sanggar-sanggar tadi ya.
8: Kalau buat kunjungan alhamdulillah sih banyak. Mm-hmm. Mungkin dalam sebulan tuh ada sekitar 200 atau 300.
6: Oh, ya. Oke.
8: Okay. Karena ditambah lagi nanti seperti mahasiswa, mahasiswi
6: mencari datang, ya. Referensi gitu
8: cari
6: ya,
8: cari referensi, Bang. Terkadang saya ambil cari referensi kayak yang di jurusan pendidikan non formal dia juga datang mau tahu apa kegiatannya apa. Jadi di saat itu pun mereka ingin juga berdiskusi di situ, yeah. Minta izin boleh nggak atau gimana atau kami baca-baca sini ya, boleh.
6: Ya yeah, oke, okay. Nggak ada larangan ya.
8: Nggak ada. Selagi kegiatan positif pasti kami dukung.
6: Oke okay, oke. Okay. Nah boleh nih ya misalnya kayak apalagi dari kemarin tuh anak-anak sekolah udah libur semua ya, yeah. Bang ya bisa orang tua mungkin bisa mengajak ke sana apa ya? Banyak kalau libur sekarang gimana, Bang?
8: Kalau libur sekarang mungkin kebanyakan dari anak-anak tingkatan SD mungkin nih.
6: Yang ke sana?
8: Iya. Yeah. Mungkin kalau yang besar tuh banyak pada liburan lagi main atau gimana atau ya kayak yang sekarang kan tahun ajaran baru jadi kemungkinan banyak yang mau masuk SMA atau masuk kuliah
6: sibuk gitu
8: ya. Tapi kalau yang anak-anak SD tuh tetap dia berkunjung pagi aja udah datang.
6: Oh iya, Bang.
8: Iya.
6: Oh, dari SD dari anak-anak mana tuh? Bang
8: SD setempat kayak di Purus itu kan ada SD 29, ada SD 24. Terus masyarakat yang sekitar sana walaupun mereka tidak sekolah pun mereka masih ingin.
6: Oh iya, harus dong ya,
8: itu
6: Bang.
8: Itu makanya juga. Buat kami pun juga tetap terbuka. Mm-hmm. Jika memang mereka ingin membaca, kami persilahkan.
6: Oke. Okay.
8: Biar bertambah wawasannya juga.
6: Iya, benar. Tidak ada batasan tertentu. Nggak ada, ya, enggak. Bang Yudi. Iya. Oke okay, deh. Ini kita juga mengajak pendengar nih, Bang Yudi, mungkin ada yang penasaran juga nih soal TBM ini ya, yeah. Boleh langsung tanya-tanya juga ya pendengar di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Oke, okay. Kita juga live nih Bang Yudi di YouTube ya, di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi yang mau gabung nanti mau tanya-tanya boleh langsung di live chat kita aja pendengar, nanti kita bacakan pertanyaannya. Dan sebelum kita lanjut lagi nih ngobrolnya Bang Yudi, kita jeda dulu ya.
8: Oke.
6: Okay. Oke, okay. Ada beberapa informasi dulu pendengar yang perlu kami sampaikan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam obrolan komunitas.
9: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
10: Kamu kenapa, Tari?
9: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
10: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
9: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
10: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
11: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
12: Eva Rahmi Kasim mencatat sejarah sebagai penyandang disabilitas pertama dalam birokrasi pemerintahan yang menduduki jabatan Eselon 2. Penyandang tunadaksa itu dipilih bukan karena dianggap mewakili difabel, tapi berkat prestasi. Eva Rahmi Kasim adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Puslitbang Kesos Kemensos RI. Berada dalam keterbatasan fisik bukan halangan bagi Eva Kasim untuk meraih jabatan tinggi. Dia dilantik sebagai Kepala Puslitbang Kesos Kemensos pada 26 Agustus 2019 lalu oleh Menteri Sosial saat itu Agus Gumiwang Kertasasmita. Dengan jabatan tersebut, Eva Kasim adalah satu-satunya aparatur sipil negara ASN penyandang disabilitas yang menjabat Eselon 2. Eva diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama bukan karena dia difabel. Perempuan itu memang layak menempati jabatan tersebut. Sesuai penilaian panitia seleksi atau pansel lelang jabatan, dia memiliki nilai tertinggi. Eva menyampaikan kondisi fisik bukan penghalang meraih jabatan tinggi, asal disertai disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, difabel mempunyai hak memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karir. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal tersebut mengintegrasikan hak difabel dalam Rencana Pembangunan Nasional. Eva menyatakan dua regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka.

0: perempat final Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris pukul 3 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Swiss pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Anda masih dalam program Obrolan Malam.
2: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam program Obrolan Malam, Ruang Komunitas ya, pendengar, untuk edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Masih bersama dengan TBM Suka Maju Sejahtera, ada Bang Yudi ya.
3: Iya, Karani.
2: Oke, nah Bang Yudi, nih ada pertanyaan yang masuk nih dari pendengar kita.
3: Iya.
2: Ini ada Wahyu di Painan, Pesisir Selatan.
3: Oke.
2: Nah, dia menanyakan, apakah TBM Suka Maju Sejahtera ini menerima donasi buku bekas? Kalau mau menyumbang, prosedurnya bagaimana atau harus menghubungi kemana?
3: Kalau buat donasi, boleh langsung datang aja ke tempat kita.
2: Mm-hmm.
3: Nanti kita selesaikan administrasinya mungkin di kantor aja gitu.
2: Oh, okay.
3: Dan satu lagi, kalau misalnya Bang Wahyunya mau mendonasikan buku, ya alhamdulillah.
2: Mm-hmm.
3: Itu suatu yang kami butuhkan juga buat bahan bacaan.
2: Untuk menambah ya, bahan bacaan ya, yang datang ya,
3: Bang. Ya, terima kasih Bang Wahyu buat niat baiknya.
2: Oke, okay. Tapi buku-bukunya boleh buku apa aja mungkin?
3: Boleh, boleh apa aja. Selagi ibaratnya itu masih bahan bacaan yang positif, mm-hmm, kami pasti nerima.
2: Oke, okay, oke. Okay. Jadi Bang Wahyu mungkin kalau mau apa ya, mau mendonasikan buku ya, Bang Yudi ini bisa langsung ke Danau Cimpago.
3: Iya, langsung ke Danau Cimpago.
2: Oke. Okay. Oke, okay. Tapi jangan salah ya, jangan nyebur ke Danau Cimpagonya ya. Tapi ada tempatnya di situ.
3: Iya.
2: Oke, okay, oke. Okay. Nah, Bang Yudi ini kan kalau kita lihat kan, kalau tadi Bang Yudi bilang TBM ini lebih ke menonjolkan literasi budaya ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Nah, ini kan ada kegiatan-kegiatan juga nih, Bang Yudi.
3: Iya.
2: Biasanya ada ini enggak? Biasanya kegiatannya ada kerjasama-kerjasama dengan siapa mungkin gitu, Bang? Atau memang yaudah kita TBM sendiri dengan sanggar yang ada di situ?
3: Kalau kita mungkin kerjasama sama kayak pihak-pihak terkait yang di setempat pun mungkin gak ada. Tapi kalau misalnya dengan dalam kita berproses tapi nanti dilihat,
2: mm-hmm,
3: terkadang orang-orang kayak Brale,
2: yeah,
3: atau kayak acara-acara HUT Kota Padang,
2: mm-hmm,
3: terkadang juga ada. Itu pun kalau buat yang acara-acara HUT Kota Padang kayak dibagiin dua jiscan itu, mm-hmm, melalui kayak-kayak pariwisata ya.
2: Oke, berarti ikut serta gitu,
3: iya,
2: ya dengan momen-momen atau event-event,
3: iya,
2: budaya gitu ya.
3: Soalnya kan kayak di Pantai Purus pun kita karena di daerah wisata ya, terkadang, mm-hmm, kita latihan orang-orang itu sering lihat di atas jembatan berdiri gitu.
2: Oh, penasaran apa
3: penasaran,
2: nih gitu ya.
3: Kadang pas lagi latihan juga mereka datang, mm, walaupun hanya buat melihat, tapi alhamdulillahnya ada juga lah gitu yang ngasih orderan mau gak main nih seperti,
2: oh,
3: ini, atau di ngisi-ngisi acara, mm-hmm, di kondangan atau gimana,
2: mm-hmm.
3: Insya Allah kalau memang itu bisa membantu juga, kami terima.
2: Oke, jadi masyarakat yang menyaksikan nih kadang-kadang tertarik gitu ya.
3: Iya,
2: untuk
3: ada tertarik
2: mengajak adik-adik ini,
3: iya,
2: tampil gitu.
3: Jadi walaupun tampilnya setidaknya kan pengenalan kebudayaan, mm-hmm, kepada generasi muda pun mereka dapat gitu.
2: Oke. Okay.
3: Karena selama ini kan yang generasi muda juga kurang tahu lah gitu. Mm-hmm. Udah kebanyakan sistemnya kalau kita kan zamannya sekarang modern.
2: Iya. Yeah.
3: Karena kalau dulu seperti Taman Budaya Sumatera Barat, mm-hmm, kan udah dibangun nih bagus-bagus,
2: yeah,
3: tapi kebanyakan yang generasi mudanya kurang yang main ke sana.
2: Iya.
3: Seperti yang saya gini umur 30-an ke atas yang masih main ke situ gitu kan.
2: Iya, kalau yang masih
3: Gen Z ya jarang ke situ.
2: Mungkin ada momen tertentu aja ke sananya misalnya ya, Bang.
3: Karena itu tuh yang bikin tertantang Kak Rani buat mengenalkan budaya ke anak-anak.
2: Oke. Kalau kita lihat memang itu apa ya? Tugasnya berat juga tuh, PR-nya berat. Banyak ya Bang untuk
3: belum lagi membentuk karakternya kan. Apalagi kayak kita berada di tempat di daerah Purus. Di daerah Purus siapa yang enggak tahu gimana ya, apa kan. Cuman selagi mereka ingin mengambil sisi positif buat kegiatan dari literasi kebudayaan kami yang apa. Jadi dia bisa juga dapat mendatangkan income bagi dirinya sendiri. Terkadang enggak ikut grup tapi buat pribadi individu dia pun dia bisa diundang sama orang. Setidaknya kayak pelatihan public speaking lah, menjadi MC dia atau gimana. Jadi bisalah mendatangkan, menimbulkan juga kepercayaan dirinya gitu.
2: Oke, dapat menaikkan tingkat kepercayaan diri dia ya. Oke. Nah, ini kan Bang Yudi yang memang apa ya, yang emang ikut dalam TBM ini, terus juga inginnya generasi muda ini juga lebih paham lagi soal kebudayaan. Nah, kalau Bang Yudi lihat, kalau sekarang itu segimana sih generasi muda itu memahami budayanya, Bang Yudi?
3: Mungkin kalau buat berkata jujur, saya dari 100% mungkin penilaian survei, kemungkinan buat generasi muda, generasi Gen Z sekarang ini yang paham kayak kebudayaan itu mungkin bisa dibilang 35% lah paling tinggi.
2: Wah, di bawah 50% malah ya Bang.
3: Karena apa, kesibukan tadi karena banyak main game.
2: Sibuk dengan
3: seperti gimana
2: dunianya
3: ya,
2: dunianya sendiri gitu ya.
3: Sibuk di bagian sosmed lah. Jadi seperti yang anak-anak muda yang biasa apa ya, kebanyakan nongkrong di kafe atau gimana. Jadi gak ada terperhatikan lagi lah kebudayaan ini gitu.
2: Iya, banyak sibuk main game.
3: Makanya di situ juga kami tertantang buat mengajak Gen Z-Gen Z ini bergabung. Karena di situ pun juga namanya budaya Minang, dia gak bahkan pernah luntur Kak. Pasti semuanya akan gimana ya, pasti dinaikkan lagi. Seperti yang kemarin BAM udah hilang, sekarang dinaikin lagi.
2: Oke. Jadi emang itulah tantangannya ya Bang Yudi ya. Oke. Nah, selama TBM ini, selain mungkin apa ya, untuk mengajak generasi-generasi muda ini untuk lebih paham lagi soal kebudayaan mereka sendiri, ini ada tantangan tersendiri lagi gak Bang? Yang mungkin ini harus kita in-in lagi juga nih, kita naikin lagi nih gitu.
3: Kalau tantangannya mungkin di satu sisi mungkin minat baca ya.
2: Minat baca. Gimana kalau minat baca Bang?
3: Karena kebanyakan kayak di daerah Purus itu anak tersebut terkadang sudah masuk bersekolah, habis itu putus. Di saat putus pun dia mau main ke TBM, tapi dengan pola kita ajak membaca atau gimana, masih mengeja gitu.
2: Oke. Berarti ini ya masih apa ya, membacanya masih kurang
3: memahami. Apalagi kalau yang putus-putus sekolah, kalau yang masih sekolah alhamdulillah lah kan masih bisa, dan masih dapat lah kita mengambil sisi positifnya buat gimana apa praktiknya depannya apanya.
2: Karena dia masih sekolah gitu ya Bang.
3: Bisa kita adakan juga baca nyaring gitu.
2: Tapi yang jadi tantangannya ketika mereka putus sekolah nih. Biasanya putus sekolahnya tuh di tingkat apa Bang?
3: Tingkatnya seperti kelas 2 SD. Terkadang kelas 3 SD ada juga yang putus. Itu makanya kami pun juga sering-sering juga ngajak buat datang. Jadi nanti di saat waktu luang pun seperti guru PKBM kami pun juga bersedia buat meluangkan waktu Wina,
2: untuk mengajar mereka.
3: Kalau mengajarkan mereka nanti kan di satu sisinya juga ada nilai positifnya buat mereka juga bisa membaca nanti, bisa menulis. Jadi untuk kemajuannya lebih baik lah gitu Kak.
2: Oke. Nah, ini kan tapi banyak gak Bang untuk anak-anak ini yang memang putus sekolah di sana?
3: Kalau sekarang kan memang programnya dari wali kota juga memberantas ATS.
2: Iya.
3: Jadi mana yang tidak mampu atau gimana pun juga kita ajak buat masuk ke sekolah paket. Jadi biar mereka kita fasilitasi, biar bisa juga menambah ilmunya ke depannya gitu.
2: Oke, oke. Nah ini misalnya nih Bang, ada apa ya, ada relawan misalnya atau volunteer yang emang wah pingin juga deh mengajari anak-anak di sana gitu, ikut bantu, itu bisa nggak kira-kira?
3: Bisa Kak.
2: Bisa, misalnya saya
3: cuman
2: nih.
3: Kan, ya bisa, cuman kan sejauh ini kan selama saya 3 tahun ya Kak, mungkin relawan ada yang datang beberapa kali, tapi hanya datang sebatas perkenalan pertama aja.
2: Oh, abis itu gak datang lagi?
3: Abis itu gak datang lagi. Okay. Tapi kalau misalnya memang ada relawan yang niat tulus buat membantu pun, alhamdulillah itu syukur banget bagi kami. Pasti kami terima.
2: Jadi kalau misalnya ada relawan, jangan sekali aja datang ya. Ini udah kenalan nih ya, belakang-belakangnya udah gak lagi gitu ya.
3: Setidak-tidaknya buat amal jariah juga lah depan gitu kan.
2: Iya.
3: Jadi menularkan ilmu-ilmu karena ilmu yang bermanfaat yang itu kan ya. Nanti kan sampai pun kita gak ada lagi, pahalanya tetap ngalir
2: gitu ya. Oke. Nah menarik ya Bang Yudi. Nah ini nah kalau Bang Yudi sendiri nih ada buku-buku favorit gak yang emang buku ini jadi buku bacaan yang Bang Yudi suka nih gitu?
3: Mungkin kalau dari peluang buat buku-buku favorit yang saya suka, mungkin ya memang dari kewirausahaan mungkin.
2: Di buku-buku kewirausahaan ya?
3: Soalnya gimana ya, kayak keadaan-keadaan sekarang nih bisa menularkan itu tuh bahan bacaan yang kewirausahaan, seperti anak-anak yang sekarang kan banyak yang gak kerja atau gimana. Jadi saya suka ngumpulin mereka gitu Kak.
2: Oh oke. Okay.
3: Dengan bahan bacaan dari kewirausahaan tadi tuh, misalnya apa minatnya. Kayak mendesain atau sablon baju. Kan terkait itu dalam dua kegiatan.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi seperti dia mau sablon baju, nanti mendatangkan income juga buat dia. Nah, diajarkan juga dia di sini mendesain. Kebetulan lab komputer kita juga ada gitu.
2: Oh, oke. Okay. Okay. Jadi selain mereka juga ditingkatkan minat bacanya, juga
3: dikasih juga pelatihan khusus gitu, Kak. Okay. Jadi lebih gimana ya, untuk masa depannya terarah. Jadi pikirannya maju buat ke depan gitu.
2: Oke, jadi gak di situ-situ aja ya Bang Yudi. Oke. Nah ini Bang Yudi, kita juga udah di penghujung kebersamaan nih kayaknya. Gak terasa udah ngobrol-ngobrol, ternyata udah di ujung aja gitu ya. Oke, nah ini Bang Yudi, sebelum kita akhiri program obrolan komunitas ini, mungkin dari Bang Yudi sendiri ada apa ya, ada pesan-pesan atau ada harapan juga ke depannya seperti apa?
3: Ya kalau buat pesan-pesan saya terutama mungkin bagi Genzi-Genzi ya Kak. Saya berharap Genzi-Genzi saat ini nih melek literasi. Karena di sekolah-sekolah pun, seperti sekolah formal, sekolah non-formal, kan ada ujian TKA ya sekarang.
2: Iya, yeah, betul.
3: Kalau ujian TKA itu kita memang harus dibanyakin membaca. Jadi saya sangat berharap pemuda-mudi yang di masa zaman modern seperti ini nih harus melek literasi dan mau belajar. Karena buku itu jendela dunia, jadi apapun informasi yang ingin mereka ketahui ada di buku. Dan semoga dengan adanya program ini juga, ya seperti anak-anak muda di luaran sana pun ingin tertarik minatnya buat membaca buku, meningkatkan literasi untuk memajukan Indonesia emasnya gitu ya.
2: 2045. Oke, itu aja.

0: ke TBM Suka Maju Sejahtera. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian program obrolan komunitas untuk edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Untuk Anda, pastikan jangan kemana-mana pendengar, di pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Jadi, pastikan tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

0: di Indonesia termasuk di Sumatera Barat. Karena itu upaya pencegahan melalui edukasi dan penyuluhan terus digencarkan oleh Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Barat agar anak-anak dan remaja memiliki ketahanan diri serta mampu menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Penyuluh narkoba ahli pertama BNN Provinsi Sumatera Barat Rikawati Hutahean menegaskan hasil survei 2025 menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 2,11% dari sebelumnya 1,73% pada 2023. Jika dikonversikan ke jumlah penduduk, angka tersebut naik dari sekitar 3,3 juta orang menjadi 4,15 juta orang di Indonesia. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: Iya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, ini gelaran Piala Dunia semakin hari semakin banyak kejutan gitu yang membuat kita apa terkejut. Oke, mungkin ada beberapa pertandingan yang mungkin kita udah tahu nih secara di atas kertas nih tim-timnya udah wah ini pasti menang dan sesuai dengan prediksi. Tapi mungkin ada beberapa pertandingan yang ini mah di luar prediksi kita ya. Tapi udah mencapai babak delapan besar, apakah kejutan itu masih akan berlaku atau atau memang udah sesuai prediksi aja nih sampai nanti final siapa udah tahu ya. Tapi tenang ya pendengar, ini kita akan bahas soal Piala Dunia juga, tapi kita sambil request lagu juga di malam hari ini. Nah, karena ini adalah malam minggu, malam yang panjang. Waduh, lagunya gitu ya, malam minggu, malam yang panjang. Nah, jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami khusus spesial malam minggu, kita nggak ada nih batasan-batasan tahunnya. Yang mau request lagu pop Indo atau juga pop manca, boleh langsung aja gabung di Pro 1 RRI Padang di Ruang Rindu melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga dapat bergabung ya melalui live chat kita di RRI Digital. Langsung aja gitu. Oke, pendengar, ini kita bakal ngobrolin soal pertandingan nanti dini hari. Oh, iya, dini hari dan juga pagi. Oke, kayaknya kita bahas yang dua pertandingan terakhir di babak delapan besar ya, antara Norwegia versus Inggris dan juga Argentina versus Swiss. Nah, itu dia. Banyak yang menunggu-nunggu pertandingan ini, tapi banyak juga yang kayaknya tim aku sudah lolos ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung terima telepon dulu ya, soalnya udah berdering-dering nih pendengar. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, halo. Oh wow, terputus ya. Waduh. Boleh kita masih terima ya? Oke. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Rani, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya.
1: Jaya.
0: Oke. Okay. Ada Bang Hanafi. Apa ya. Kabar?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah Kak Rani,
0: alhamdulillah.
1: Gimana?
0: Alhamdulillah, baik dan sehat juga nih ya, Bang Hanafi. Gimana, udah makan malam belum?
1: Udah tadi makan, udah dari sebelum maghrib.
0: Oh, udah makan sebelum maghrib gitu. Jadi
1: yeah.
0: Malam ini cemilan doang.
1: Ini minum air.
0: Minum air.
1: Buah, makan buah gitu.
0: Oke, okay. Jangan sampai nggak minum air lah ya.
1: Ya
0: nanti dehidrasi.
1: Ya, siap, nanti minum air sebentar lagi.
0: Oke, okay. Oke okay deh. Baik, Bang Hanafi, gimana malam ini? Ada dua pertandingan terakhir di babak 8 besar nih nanti. Besok ya, besok.
1: Ya.
0: Nih, Bang Hanafi, gimana nih prediksinya, ada nggak?
1: Prediksinya saya mau pantun dulu.
0: Oh boleh pantun, biar cakep ya.
1: Iya.
0: Boleh-boleh, mau apa pantunnya, silakan.
1: Besi Inggris digunakan oleh Tina. Saya dukung Inggris sama Argentina.
0: Oke, wah. Luar biasa ya pantunnya ya, terpikirkan gitu. Oke, berarti dukung Inggris sama Argentina nanti.
1: Ya.
0: Kenapa milih Inggris sama Argentina?
1: Ini kalau Inggris ini kan perhatikan ini kaptennya Harry Kane ini udah membuat gebrakan dengan tendangan badai gitu, badai hurricane gitu ke gawang, ke ini penjaga gawang, gawangnya aja sampai lengah dan bolanya dibiarkan masuk gitu.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Ya, kiper lengah bagaikan diterbangkan badai.
0: Badai pasti berlalu.
1: Ya, diterbangkan okay. Badai gitu. Apa Rani?
0: Hai Zuhai. Hai Nurmeng. Oke, berarti dukung Inggris sama Argentina karena di Inggris ada Harry Kane.
1: Ya.
0: Oke deh, nggak mau ruruan nih sama Norwegia nih, ruru. Nggak dulu ya, nggak dulu.
1: Ini yang nanti mau memperhatikan kapten satu lagi, Tiki Taka, menari-nari, mempesona. Itu ada Lionel Messi, nomor punggung 10.
0: Okay.
1: Setelah kemarin lawan kapten yang bernomor punggung 10 dari Muhammad Salah Mesir.
0: Oke deh. Oke, Bang Hanafi berarti megangnya Inggris sama Argentina nih nanti. Kita akan lihat mungkin ada kita nanti akan dengar mungkin ada pendengar-pendengar yang lain dengan dukungan yang lain nih. Soalnya dia bilang halan-halan katanya. Berarti halan, Norwegia halan. Nih ya. Halan-halan. Oke deh.
1: Halan Blatan, kayak halan Blatan, kayak nama penemu raja yang gigi biru butut ingat dulu.
0: Waduh, oke deh Bang Hanafi, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagu The World Is Our dari ini Milen Fernandez sama ya penyanyi-penyanyi asing gitu.
0: Milen Fernandez yang mana ini?
1: The World Is Our, dunia kita gitu.
0: The World?
1: The World Is Our.
0: Is ours. Oh ini ya anthem FIFA World Cup ya.
1: Ya, yang minuman ini ya, minuman bersoda gitu.
0: Oke deh, Bang Hanafi boleh salam-salam dulu nih.
1: Ya, salam pertama buat Kani, semoga sehat selalu buat Bang. Buat Bang Tadudin yang ada di Minasa, Bang Hendra, kemudian Bu Irza Hanum, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, kemudian salam buat Bang Teddy, sekarang namanya Bang Teddy.
0: Iya, namanya balik buat, ke nama asli ya, Bang
1: ya,
0: Teddy.
1: Iya, Bang Teddy.
0: Oke.
1: Terus salam buat satu lagi, buat Angka Gazi, buat Bang Andi Yudhistira, Kak Rahma, Kak Mary, Dayu di di Maluku Tengah, buat semua pecinta sepak bola, buat semuanya aja Kani, itu aja Kani.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih Kani.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Jaya. Oke. Ada Bang Hanafi di Rimo Datar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita ke ini dulu ya, ke WhatsApp dulu nih. Sudah ada chat yang masuk ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Rani. Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Salam olahraga. Salam olahraga. Ini dengan Ali di Boda Simawang. Pertandingan Norwegia versus Inggris, aku mengungguli Norwegia Kak, karena mereka punya striker yang haus gol, yaitu Erling Haaland. Oh iya, lagunya tolong diputarkan, lagunya Rockset, Dress of Search. Kita coba cek dulu ya lagunya nih ya, dari Rockset. Kita cari dulu ya. Takutnya tidak ada ini lagunya. Sebentar ya, sebentar. Kita cek dulu lagunya yang mana. Kamu pilih yang mana? Judul itu kita kayaknya nggak ada nih, Bang Ali. Mungkin boleh dikonfirmasi ulang aja. Oh ini kalau nggak ada Spice Girls. Oke, Spice Girls. Oke, kita putarkan yang Spice Girls aja ya. Viva Forever. Na na na na. Oke, salamnya buat semua yang akan bergabung, Kak. Kompak selalu buat semuanya. Terima kasih ya, Kak. Selamat malam. Selamat malam juga Bang Ali di Bodas Simawang. Kita langsung ke lagu dulu ya. Pendengar, ada dua lagu dulu yang mau diputarkan. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia.

0: Okay, kita masih dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026. Okay, kalau tadi ada yang menjagokan Inggris ya kayak Bang Hanafi, terus ada yang menjagokan Argentina juga untuk dua pertandingan terakhir. Ada juga yang menjagokan Norwegia karena Erling Haaland ya. Dan ada juga yang mungkin menjagokan tim-tim, empat tim yang berbeda gitu, karena tinggal dua pertandingan lagi nih di babak 8 besar. Tapi it's okay ya pendengar, apapun yang kita dukung ya, tim manapun itu, yang penting tidak ada perpecahan gitu. Cukup di atas lapangan aja yang lawan, tapi di luar lapangan, oh kita friend ya. Okay, pendengar, kita ke telepon kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat malam kembali.
0: Wah, ini adalah anggota saya.
1: Wah, betul banget.
0: Ada ya, Bang
1: selamat
0: Teddy.
1: Selamat ya, Perancisnya udah ke semifinal, selamat ya.
0: Yuhu,
1: waduh,
0: kan itu
1: hebat Dinda ya. Sebelum Piala Dunia, sudah ketebak itu.
0: Ketebak.
1: Waduh, Dinda banyak mengalahkan pendukung-pendukung di dunia kayaknya ini yang tidak kalahkan.
0: Ya. Memang nih Bang Teddy, kita tuh melihat bukan dari kan kalau Prancis tuh memang tim termahal ya kan, tapi tuh kita
1: lihat
0: ininya, gaya permainannya, materi pemainnya ya kan.
1: Iya betul.
0: Kayaknya nih
1: mungkin kalau Prancis nih dibagi dua, mungkin dia bisa ke final kedua-duanya.
0: Iya, jadi Prancis lawan Prancis gitu.
1: Iya, dibagi 11 Prancis A, 11 Prancis B.
0: Betul.
1: Nah ya, bisa kayak gitu, saking hebatnya semuanya gitu loh.
0: Iya, karena mau dia pemain inti yang nanti yang masuk dalam starting 11, nanti yang
1: starting 11. Aduh, ya.
0: Jangan jangan ketawa dong Bang Teddy, kan jadi malu nih.
1: Starting 11 itu baik substitut. Nah, itu ya cadangannya ya.
0: Iya, sama-sama iya, jago gitu kan.
1: Iya, hebat semua. Hebat Dinda ya.
0: Iya.
1: Sebelum Piala Dunia udah ketebak ini.
0: Udah ketebak. Waduh. Udah ketebak, udah mendukung duluan, udah beli jersey Prancis.
1: Oke. Bang Teddy nunggu besok pagi ini Argentinanya Bang Teddy.
0: Argentinanya Bang Teddy.
1: Iya,
0: mudah-mudahan betul. Juga lolos ya nanti ya Bang Teddy ya.
1: Mudah. Berarti kalau lolos nanti berarti sama-sama semifinal dong.
0: Wah. Enggak dong. Prancis lawan Spanyol.
1: Oh, Prancis lawan Spanyol.
0: Iya.
1: Kalau misalnya Argentina dan Inggris yang menang, berarti Argentina lawan Inggris gitu.
0: Inggris atau Norwegia gitu ya?
1: Iya, itulah salah satu. Oke lah, salah satu gitu.
0: Iya, betul.
1: Atau nanti kalau orang nih di semifinal dia menang, Argentina menang, Prancis menang, apa jadinya itu?
0: Wah, ketemu kita Bang Teddy di final.
1: Wah, kalau Bang Teddy sama Dinda, Bang Teddy kayaknya mengalah.
0: Waduh.
1: Enggak, mending mengalah aja sih. Terserah Dinda lah mau siapa yang juara.
0: Waduh.
1: Gitu ya. Kalaupun itu terjadi, kita ini deh, kita punya tim favorit yang hebat sedunia lah kayaknya ya.
0: Betul.
1: Mana bisa orang meramal kayak gitu. Gak bisa.
0: Yeah.
1: Cuman kita aja, Din, yang
0: waduh,
1: bisa kayak gitu.
0: Iya. Kita sudah melihat potensi-potensi kemenangan itu di awal.
1: Iya, itu makanya. Paling orang nebaknya cuma di penyisir udah KO.
0: Iya.
1: 32 udah KO. 16 ini enggak. Ketemu di final.
0: Terulang bisa. Lagi nih ya pertemuan Prancis lawan Argentina kemungkinan ya. Tapi kita nggak tahu lagi nih. Ini kalau ngomongin soal sepak bola tuh selain faktor teknis, ada non-teknis Bang Teddy.
1: Non-teknis, betul. Nggak bisa. Ada teknisnya, ada non-teknisnya gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Itu bisa pagi kemarin itu dialog olahraga pelatih-pelatih mantan Semen Padang itu.
0: Iya, mantap ya
1: itu
0: Bang Teddy ya.
1: Dinda, aduh. Orang-orang pelatih-pelatih hebat yang Dinda wawancarai ya.
0: Iya, mantan pelatih-pelatihnya Semen Padang.
1: Sama Jasri.
0: Sastra.
1: Iya, waduh.
0: Dinda
1: nggak tanggung-tanggung mencari tim apa ya kamu ya.
0: Waduh. Bukan Rani yang cari Bang Teddy. Ada.
1: Iya, tapi Ya, tapi itu kan pengamat mantan-mantan itu.
0: Iya.
1: Bukan kaleng-kaleng lah istilahnya gitu.
0: Kenapa ya, Bang Teddy kemarin nggak gabung aja ngobrol?
1: Nggak, Bang Teddy orangnya nggak terlalu hebat banget sih. Biarlah abang-abang kita itu aja lah, Bang Hendy sama Bang Jasri Sastra itu aja ya, Bang.
0: Yeah.
1: Kita dengar aja, pokok dengar kok, monitor kok.
0: Oke, gimana monitor obrolannya banget. Seru nggak obrolannya Bang Teddy kemarin?
1: Seru banget, itu kalau kayak gitu tuh seru banget itu. Susah buat nilainya, tapi bagi Dinda itu suatu kemenangan juga buat Dinda ya. Bisa wawancarai pelatih top kayak gitu.
0: Wah,
1: gitu
0: loh. Alhamdulillah ya Bang Teddy.
1: Iya, sedangkan orang sih mencari kawan, jual pelatih itu payah gitu, Dinda. tinggal memakan telinga ibarat pisang lebah kubaan, tinggal memakan telinga gitu, tinggal omongan-omongan aja mana yang kayak gitu gitu ya.
0: Oke deh.
1: Iya, jadi deh. Argentina ini mainnya pagi nih.
0: Iya jam 8 ya.
1: Udah pasti ditonton ini Din.
0: Iya.
1: Loh, yang sama kayak tadi Bang Teddy sama Bang Ye tadi. Inggris Norwegia enggak ada milih enggak.
0: Nggak ada milih kalau itu, Bang Teddy.
1: Nggak ada pilihan ya, sama kayak tadi sama Bang Ye kayak gitu. Nggak ada pilihan.
0: Kalau Rani ada milih. Kalau Rani ada milih.
1: Apa itu? Dinda megang siapa?
0: Norwegia. Norwegia, soalnya Rani suka Haaland.
1: jangan banyak-banyak disukai, nanti Mbappe-nya cemburu loh.
0: Waduh, tenang. Kalau Mbappe itu tidak tergantikan, Bang Teddy.
1: Wah, ya gitu dong jawabannya. Nanti Mbappe marah loh. Kalau Bang Teddy tetap dengan Lionel Messi.
0: Lionel Messi, lagi. Tidak berubah.
1: Iya.
0: Oke deh, Bang Teddy. Ini karena banyak apalagi yang ngantri kan ya.
1: Iya, boleh-boleh. Apalagi?
0: Lagu mau dipilihkan apa gimana?
1: Kan biasa ya. Aduh, jangan ditanya lah kalau soal lagu itu.
0: Okay deh.
1: Jangan ditanya lagi gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau Bang Teddy lagi, ini sakit hatinya masih ada nih, Din. Belum habis ini.
0: Jangan...
1: Kecewanya masih ada.
0: Kecewa gak wajar,
1: lah,
0: tapi...
1: Bang Teddy nggak bisa jawab ya. Kapan redanya nggak tahu lah. Mungkin tergantung orang-orang kayak gitu juga sih gitu. Okay. Kita lihat aturan mainnya. Dinda kalau Bang Teddy lagi kecewa, lagi marah, lagi apa, Dinda tahu sih kelemahan Bang Teddy ya. Tahu ya?
0: Tahu.
1: Bagi lagu yang cacak satu alat itu tuh Bang Teddy kata manyong tuh bekol.
0: Oke.
1: Dinda ialah tahu kelemahan Bang Teddy bagi Dinda ya.
0: Waduh, iya.
1: Nah, udah hampir 4 tahun
0: loh.
1: Nggak tahu-tahu kayak gitu.
0: Sudah
1: ya.
0: Paham itu Bang Teddy.
1: Ya, oke deh. Terima kasih banyak lagunya ya, Din.
0: Oke, sama-sama.
1: Salam lah buat itu tadi siapa yang pertama tadi ya?
0: Ada Bang Hanafi.
1: Hanafi itu. Ya, Hanafi itu satu lagi.
0: Ada ini Bang Ali di Bodas
1: Malang. Yang di WA kayak gitu.
0: Iya, di WA. Ya,
1: oke, enggak apa-apa. Ini Ibu Macan lagi monitor sekarang, Din. Aku pingin Ibu Macan ini nelfon Dinda sekali aja.
0: Itu
1: kepinginnya.
0: Oke, itu permintaan dari Bang Teddy loh, Bu.
1: Iya, kalau Ibu
0: Anwar,
1: Macan enggak telepon Dinda, Bang Teddy bakalan keluar loh dari Pro 1 ini, Bu.
0: Jangan dong.
1: Nah, jadi itu tergantung Ibu ya. Kalau Ibu nelfon Dinda sekali aja, Bang Teddy bertahan di sini Ibu Macan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Ibu Macan enggak nelfon Dinda hari ini, lihat aja lah Ibu nanti. Entah ada di sini apa enggak gitu.
0: Oke deh.
1: Salam spesialnya buat trio Macan Medusana dan duo Love Song-nya, Din.
0: Oke, Bang.
1: Oke deh. Terima kasih banyak, Dinda.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Rawang ya. Kita ke telepon WhatsApp dulu, ini sudah ada yang bergabung. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam Bu Irza.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Rani.
0: Iya, apa kabar Bu Irza malam hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, gimana malam hari ini? Ada rencana-rencana nobar nggak? Enggak ya?
2: Ini aja Ibu, tadi baru dengar siapa tadi ini, waktu dengar Rani ngomong sama
0: Hanafi.
2: Siapa? Yudi. Yudi tadi itu. Gak taunya udah ketiduran Ibu. Pas bangun, salam-salam dari Hanafi kebangun Ibu.
0: Oh, lama juga ya Bu Irza tidurnya ya.
2: Itulah.
0: Oke.
2: Gak tahu.
0: Memang emang ini ya Bu, ini nempel bantal dikit udah ketiduran.
2: Iya, udah.
0: Oke deh, nggak apa-apa deh. Tapi Bu Irza sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Rani sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Bu Irza. Oke deh, Bu Irza mau request lagu apa malam hari ini?
2: Ermi Kulit Tergoda ada nggak?
0: Dari si Erni.
2: Erni apa Ermi Kulit?
0: Bentar. Judulnya apa tadi, Bu Irza?
2: Tergoda
0: aku, bukan. Tergoda aku. Oh, nggak ada nih kita, Bu Irza.
2: Ah, nggak ada ya. Ada Dian Piscesa apa yang ada nih?
0: Dian Piscesa. Ke Dian Piscesa biasanya kita banyak nih, Bu Irza. Oke, ini ada mau dibacakan, Bu Irza?
2: Iya, boleh.
0: Oke, ini ada Kuncup Hati Layu Pasti, kemudian Aku Cinta Padamu. Apa salahku?
2: Itu aja deh, Aku Cinta Padamu.
0: Aku Cinta Padamu. Ini
2: aku
0: lagunya
2: Aku Cinta Padamu Pro 1.
0: Waduh. Ah, sebenarnya bukan untuk Pro 1, sebenarnya untuk Bapak ya, Bu ya.
2: Dua-duanya deh.
0: Dua-duanya. Oke deh, Bu Irza boleh salam-salam dulu, silakan.
2: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga.
0: Amin.

0: Kuatnya Diana,
1: okay.
0: Kuatnya Ika di Batipu, okay. Kuatnya Uncu Dipo, mm-hmm. Pokoknya buat semuanya aja lah Rani yang biasa gabung di Pro 1, okay. Salam kompak selalu, sehat selalu, makasih. Amin. Rani, assalamualaikum. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum ya di Para Pisang Padang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan pendengar, untuk Anda, kita langsung ke lagu dulu. Lagunya ada dua nih, kalau balonku ada lima. Oke, kita langsung ke dua lagu dulu. Satu lagu yang udah kita pilihkan untuk Bang Teddy, dan satu lagi lagu requestan dari Bu Irza ya. Ada Dian Piscesa, Aku Cinta Padamu. Dan pendengar, kita masih akan bersama dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026. Tapi kita langsung ke lagu dulu. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris pukul 3 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Swiss pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh.
1: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: sama program Ruang Rindu ya, Pesta Bola Dunia 2026. Oke, semakin malam semakin banyak tim-tim yang menjagokan, orang-orang yang menjagokan tim-tim berbeda gitu. Nah, kalau kamu menjagokan yang mana? Nah, nih, langsung komen aja di TikTok boleh, di aplikasi RR Digital juga boleh. Ini ada dua pertandingan lagi antara Norwegia versus Inggris dan juga Argentina versus Swiss. Nah, itu dia, mau pilih, kamu pilih yang mana? Oke, okay, pendengar, di malam hari ini kita masih dengan bebas ya lagunya ya. Mau request lagu yang mana aja bebas. Yang penting pop Indo atau pop manca. Kita ke telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Wah, ada Uncle, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat Ranizwe. Gimana, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat Uncle.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana ini, lagi di mana nih Uncle?
1: Lagi di Batu Sangkar nih Rani.
0: Oh, oke. Karena ini hari Sabtu ya.
1: Iya, hari Sabtu.
0: Gimana cuaca di Batu Sangkar, Angkal?
1: Alhamdulillah, cuacanya cerah. Ada anginnya di luar sana nih.
0: Oh, oke. Oke, jadi berangin-angin lah di malam hari ini.
1: Berangin-angin di malam minggu di daerah Batu Sangkar sekarang. Nah,
0: tapi jangan sampai masuk angin ya.
1: Itu yang perlu dijaga, jangan sampai masuk angin.
0: Betul.
1: Teknologi yang ada di luar rumah atau dalam perjalanan, sama yang pakai motor.
0: Nah, pakai motor boleh pakai jaket tebal-tebal ya. Oke, karena angin malam nih, angin malam... Tidak, angin malam kurang baik lah gitu ya. Oke deh.
1: Terutama buat Rani tuh, ntar jam 00 pulang dari studio atau dari kantor, hati-hati tuh.
0: Iya, biasanya Rani kalau pulang malam-malam tuh pakai jaket yang tebal kayak di Korea gitu. Biar tidak terpapar angin malam.
1: Itu.
0: Oke deh, Uncle, ini kita ngobrolin pesta bola dunia lagi nih. Ini masih ada dua pertandingan terakhir di babak 8 besar. Ini Spanyol Uncle udah lolos nih kemarin.
1: Iya.
0: Tapi lawannya Prancis Rani nih, gimana dong?
1: Iya, nggak apa-apa deh. Kita ketemu di semifinal nih Rani.
0: Iya, walaupun kata orang finalnya kepagian, tapi nggak apa-apa.
1: Iya, karena aku mikirnya Prancis sama Spanyol ini final loh Rani. Iya, benar.
0: Nah, iya
1: buatnya
0: kan.
1: Mainnya anak-anak muda semua nih Rani. Kebanyakan di bawah umur 30 tahun kan.
0: Iya betul.
1: Makanya saya pengen Prancis ketemu sama Spanyol. Tapi gimana gak bisa dielakkan, kita ketemu di semifinal Spanyolnya sama Prancis kan.
0: Iya, karena Prancis sama Spanyol tuh isinya rata-rata Gen Z ya. Anak muda banget isinya.
1: Iya.
0: Jadi
1: ya masanya semua umuran kita juga nih di bawah 30-an tahun kebanyakan. Pemain intinya ada juga tuh yang kayak Paul Kubati itu 19 tahun.
0: Kalau
1: yang menyamal aja 18 tahun.
0: 18 ya. Oke deh, marilah nanti kita saksikan gimana ya
1: tanggal 15 ya Rani ya.
0: Tanggal 15.
1: Boleh kasih contohnya ya Rani. Jam berapa kalau tanggal 15 ya Rani? Ada enggak?
0: Kita belum keluar jadwalnya nih Angkal kebetulan.
1: Nah, belum lagi ya.
0: Nanti bakal dikabarin.
1: Tahunnya tanggal 15 kan, tapi jamnya, jadwalnya belum tahu kan.
0: Belum tahu nih jamnya jam berapa gitu Uncle. Tapi nanti bakal ada promonya kok biasanya.
1: Iya. Tapi walaupun

0: pilih Argentina deh Rani. Karena lihat materi pemainnya, terus juga ya kalau Swiss di Eropa belum begitu mentereng banget lagi Rani dibandingkan Argentina.
1: Iya, oke deh.
0: Tapi kalau Norwegia ini lagi berkembang nih sekarang nih Rani, makanya bukan karena Erling Haaland-nya juga, tapi
1: ya
0: sensasionalnya dari Piala Dunianya, oh luar biasa nih Rani, belum belum pernah terkalahkan nih Rani sampai ini kan.
1: Lagi on fire Norwegia.
0: On fire banget. Ya, lagi gacor-gacornya ini Rani.
1: Iya, lagi gacor.
0: Apalagi tendangan Haaland nih sulit ditebak nih Rani.
1: Iya. Dia emang wah.
0: Buas ya. Dia di depan gawang nih Rani.
1: Iya, buas dia, buas. Dia haus gol.
0: Iya, kalau kata Kak Ayu Manise di Maluku Tengah kayak monster kata dia kan. Kalau udah di depan gawang.
1: Iya, kayak mau menerkam semua orang ya.
0: Gak boleh lengah sedikit, lewat deh Rani.
1: Lewat dia.
0: Dia kayaknya santai-santai aja, cerenak-cerenak aja kan. Tapi udah nyampe di kaki atau di kepala dia, udah deh Rani.
1: Udah selesai lah. Oke deh,
0: Angkel,
1: okay, mau request lagu apa malam hari ini Angkel?
0: Dawai Setu Rani, dari Fadila Intan.
1: Dawai, apa gimana sih tuh ya, refnya lupa lagi.
0: Dawai, gitu Ren. Bagus lagunya Ren.
1: Iya, itu soundtrack film ya?
0: Iya, Irom Cinta kalau nggak salah ini. Di ujung sejadah nggak salah ini ya?
1: Oh, sepertinya iya ya, Angkel. Sepertinya iya. Oke deh, Angkel boleh salam dulu, silakan.
0: Oke, salamnya yang pertama dan teman sekali buatnya Ibu Samaya setiap kali. Panjang umur, rezeki dan bahagia selalu.
1: Amin.
0: Salam buatnya Rani Zwe yang lagi tugas. Ya, selalu lancar aktivitasnya. Murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Rani.
1: Terima kasih.
0: Salam buatnya Kameri yang ada di Bekasi. Ya, selalu bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Bang Nafi. Salam buatnya ini Maite Gope. Buatnya Ibu Asmara Murni. Salam buatnya Kadiana Kak Ulan, salam buatnya Bang Ali di Padang Semawang, salam juga buatnya Bang Cikita Mame, buatnya Bang Aye, salam buatnya Bang ini Rian, buatnya Bang Daniel Azul yang nggak lupa, salam buatnya Kak Bang Benijo di Manado, pokoknya yang biasa gabung, buatnya Tete Dinda nggak lupa juga, buatnya Kak Diona, pokoknya kompak lah buat semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati Rani.
1: Oke deh. Sama-sama Angkel.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Angkel Gazi ya di Batu Sangkar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Oke. Ini yang mau gabung di TikTok juga boleh ya, yang mau request nih. Kangen banget sama penyiar satu ini. Wah, kamu jangan begitu. Aku memang ngangenin sih. Aku emang sengangenin itu. Jadi wajar aja, bukan hal yang aneh gitu. Oke, okay, yang mau request boleh ya pendengar ya, di TikTok juga boleh, di semua platformnya. Ada RD Digital atau mungkin di WhatsApp juga. Kita terima, kita bacakan ini ya, kita bacakan WhatsApp dulu nih, ada dari siapa nih? Assalamualaikum, Ruang Rindu, memori lewat lagu dari Uncu Dipo di 6 Suku Kota Solo. Requestnya Audi featuring Nindi untuk Sahabat, atau kalau tidak ada Pasto Sahabat Sejati. Salam untuk semua, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Uncu Dipo di Kota Solo sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita langsung ke lagu dulu ya pendengar. Kita ke Dawai dulu nih, requestan dari Angkel Gazi, dan nanti dilanjutkan oleh lagu dari Audi featuring Nindi ya untuk Sahabat. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia.

0: masih dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026. Wah, semakin malam nih semakin ramai ya. Semakin ramai yang berdering-dering. Tapi gak apa-apa, nih artinya semua excited. Excited untuk ngobrol sama request lagu. Nah, tentunya untuk Anda pendengar masih dapat bergabung ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Wah, ini masih lama, masih ada kurang lebih 50 menit lagi kebersamaan kita. Jadi gak apa-apa, gabung aja di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp-nya Pro 1 RRI Padang ya di 0811 666 6975. Oke, kita langsung ke telepon dulu ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Lydia.
0: Aduh, dengan Rani kebetulan, Kak Ayu.
1: Oh ya Allah, ini Rani.
0: Enggak apa-apa, Kak Ayu.
1: Waalaikumsalam, ini Rani.
0: Oke, Kak Ayu apa kabar nih malam hari ini?
1: Kabar alhamdulillah, saya baik.
0: Gimana di... alhamdulillah baik. Gimana di Maluku Tengah, Kak Ayu?
1: Maluku Tengah ini hari ini apa namanya, cerah terawan tapi anginnya kencang. Sampai malam itu masih ada angin kencang juga.
0: Oke. Tapi nggak hujan ya?
1: Nggak hujan ya? Kemarin sih hujan, tadi enggak.
0: Oh gitu, oke deh. Yeah. Oke deh, Kak Ayu. Gimana aktivitas hari ini? Lancar?
1: Ya, insya Allah lancar lah. Karena hari ini kan hari Sabtu,
0: Sabtu ya. Nggak kemana
1: kita...
0: gitu, Kak?
1: Nah, kemana-mana sih, kita di rumah aja.
0: Di rumah aja ya, santai.
1: Iya, minggu ini kita kemana-mana, biasanya kan ke pantai ya, tapi untuk minggu ini di rumah.
0: Oke deh, Kak Ayu. Nih, kita ngobrolin, Kak Ayu ngikutin dong Pesta Bola ngikutin Dunia. Ih, Kak Ayu jagokan tim apa?
1: Udah pulang malahan, mah.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Portugal.
0: Oh, Portugal.
1: Besar udah pulang. Oke.
0: Nah, kalau sekarang ada nggak tim cadangan yang dijagokan?
1: Saya tinggal mendukung sportif lah ya, yang bermain aja.
0: Iya.
1: Kalau yang tadi itu memang apa namanya, kita jagain apa?
0: Yang mana, yang Norwegia lawan Inggris?
1: Kenapa? Bukan Norwegia lawan Inggris yang hari ini, kok tadi yang tadi pagi itu.
0: Oh ini Spanyol lawan
1: Spanyol,
0: Belgia.
1: Ya, Belgia. Tadi yang Spanyol sih.
0: Oh, menjagokan Spanyol ya di situ ya?
1: Gak, cuma sportif aja sebenarnya sih.
0: Oh,
1: kalau pengen nanti, kalau untuk sebentar nanti ini lebih ke, tapi dua-duanya sama-sama ini sih ya.
0: Jago.
1: Bingung jadinya kan.
0: Bingung ya. Oke deh. Jadi iya, Kak Ayu belum bisa memilih gitu nih ya. Belum bisa memilih.
1: Sebenarnya kita harus memilih satu kan. Satu harus pulang ya.
0: Iya betul.
1: Kalau di Norwegia, kan ada, di Norwegia kan ada itu ya, sampai nyerang juga si Erling Haaland gitu ya.
0: Ya,
1: ada Erling Haaland. Pemain-pemainnya juga ini gitu. Kalau untuk Norwegia ini gitu.
0: Iya betul.
1: Iya, tapi untuk permainannya sih apa namanya, apalagi Inggris ini kan, Inggris ini paling timnya paling dewasa.
0: Ya,
1: terus juga untuk squad permainannya juga apa namanya, untuk kalau kita lihat dia dari dulu emang dia ini terus nih kalau untuk apa Inggris. Kalau saya sih soalnya nggak apa namanya, untuk Inggris terus apa Norwegia ini kan baru ini juga sih ya.
0: Iya, lebih Norwegia ke, justru iya, lagi udah lama nggak di Piala Dunia nih dia.
1: Iya, jadi harus pada juga untuk Norwegia nih ya. Inggris mungkin
0: lagi
1: bisa
0: on fire Norwegianya.
1: Bisa-bisan gitu ya. Karena
0: iya
1: di,
0: sih.
1: Karena yang paling di ini kan itu Erling Haaland gitu ya.
0: Ditakuti.
1: Ditakuti.
0: Dia siap menyantap bola gitu.
1: Iya, menyantap bola yang bisa gendong pemain gitu.
0: Iya, benar-benar. Waduh, waduh, waduh. Oke deh, Kak
1: Ayu. Ya,
0: yang
1: penting kita menikmati sebentar ini. Kalau untuk skor pemain sih belum ya, karena bisa jadi ada apa namanya kejutan-kejutan selanjutnya gitu dari Norwegia dan juga Inggris gitu, kayak tadi pagi kan gitu ya.
0: Benar.
1: Ternyata biasa nih.
0: Oke deh, Kak Ayu.
1: Iya.
0: Nah, Kak Ayu mau request lagu apa nih, Kak Ayu, malam ini?
1: Request lagu, ini lagu manca ya?
0: Enggak, kita bebas kalau malam minggu, Kak.
1: Oh, malam minggu bebas. Kalau itu dari Cindy Kolia Rahat ya, yang kunang-kunang.
0: Kunang-kunang, wah kunang-kunang nih udah gak ada kelihatan nih kalau sekarang ya. Dari siapa, Kak, penyanyinya kunang-kunang?
1: Dari Cindy Kolia Rahat yang kunang-kunang.
0: Oh, kita nggak ada nih yang versi Cindy nih di sini. Kunang-kunangnya cuma ada yang versinya Angel Peters featuring Yovi Widianto sama Vira di sini.
1: Oh, Angel itu yang lagu lawas ya, kayak lagu-lagu tembang kenangan gitu.
0: Wah, ini kebetulan Rani belum pernah dengar nih, Kak, yang versi Angel Peters nih.
1: Ya, itu aja dia, Angel Peters.
0: Oh, Angel Peters aja. Oke deh, Kak Ayu, boleh salam-salam dulu dong.
1: Iya, kalau untuk kita kan sebentar nanti untuk permainan Norwegia versus Inggris versus Norwegia kan jam 6 ya. Kalau di sana jam 4 ya.
0: Iya, Kak, di sana pagi ya. Gitu ya.
1: Iya, jam 6 sih. Jadi untuk Piala Dunia kali ini, untuk babak perempat final ini, kita gak nonton dini hari. Kayak biasanya kan jam 2 gitu kan.
0: Lebih
1: pagi.
0: Ke subuh gitu ya. Setelah subuh
1: ya,
0: gitu.
1: Jam 5, jam 4, jam 6 gitu. Nanti untuk Argentina versus Swiss kita
0: udah
1: nontonnya jam
0: 10. Udah siang juga tuh.
1: Udah siang.
0: Oke deh.
1: Ini nih.
0: Oke, okay, Kak Ayu.
1: Onirani, soalnya buat Uncle Gezi ya. Apa yang rajinnya buat Bang Hanafi,
0: okay.
1: Bang Rahma, Sarani juga ada Bu Irja Hanung, Bu Anwar, juga buat Pak Benijo, ada Bang Ali yang sering WA juga itu ya, siapa lagi, Bang Teddy ya, Bang Gaji udah, Uni, Unian Ajo, dan semua-semuanya aja, terus semangat aja, dan apa namanya, aktivitasnya kalau malam ini kalau istirahat tetap semangat juga sama keluarga dan tentunya dan
0: Kemudian
1: saya sering lupa gitu Nirani cerita gitu, jarang-jarang deh sama Nirita Nirani.
0: Iya gitu. Jarang Kak Ayu, jarang kita jarang. Ketemu ya.
1: Iya jadi lewat terus Nirani nih, jadi jangan marah ya mama.
0: Gak apa-apa Kak Ayu, aman. Oke deh Kak.
1: Selamat terus kembali dan semangat ya, dan Assalamualaikum.
0: Selamat malam juga Kak Ayu di Maluku Tengah ya. Kita ke TikTok dulu, ini tadi udah ada yang gabung nih. Ada Kak Mary, mau request lagu dari Julius Sitanggang, Maria. Ada nih lagunya Kak, abis lagu kunang-kunang kita putarkan ya. Prediksi Norwegia versus Inggris. Nah, kalau nanyanya Rani nih kayaknya lebih Rani ke Norwegia deh. Semoga ada lagunya, makasih. Ada kok lagunya Kak Mary, tunggu aja ya. Oke, dan pendengar kita langsung ke lagu dulu. Nanti kita terima telepon lagi. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya, keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.
6: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu, 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Swiss, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Oke, masih dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026. Oke, kita masih terima requestan yang mau gabung ya di malam hari ini. Kita ke telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Unira nih.
0: Selamat malam juga. Wah, ini sudah tertebak dari suaranya. Ini adalah Bang Andi Yudhistira ya kan?
1: Iya.
0: Bang Andi, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik ini Unira nih.
0: Ini lagi di mana? Masih di Bengkulu kah?
1: Ya, masih belum bergeser ini.
0: Belum bergeser. Enggak ada niat bergeser kan?
1: Oh, belum ini.
0: Belum.
1: Belum sejauh ini, belum gitu.
0: Oke, masih nyaman di Bengkulu ya?
1: Iya, masih nyaman di sini gitu, untuk sementara gitu ya.
0: Oke deh, oke. Bang Yudhistira sehat?
1: Alhamdulillah sehat ini, Munira nih. Semoga sebaliknya juga demikian.
0: Amin.
1: Berbagai tercinta tentunya.
0: Amin, amin. Gimana di Bengkulu nih cuacanya, Bang Yudhistira?
1: Kalau malam-malam begini kebanyakan sih cuaca itu akhir-akhir ini cemen gitu.
0: Cerah-cerah mendung ya.
1: Betul.
0: Aduh, ini banyak istilah-istilah lucu ya. Oke deh, di Bengkulu lagi musim apa nih? Musim durian nggak?
1: Aduh, di sini durian sudah habis di sini, Unira.
0: Oh, di sini baru.
1: Justru di sini yang ini. Jagung di sini.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Jagungnya jagung yang gimana? Manis nggak jagungnya di sana? Kayak jagung Thailand gitu nggak?
1: Betul. Oh. Jagung manis itu.
0: Wah, enak tuh dibuat apa ya? Dibuat jasuke. Tiba-tiba ngomongin jasuke.
1: saya nggak mengerti kalau masalah
0: makanan.
1: Ya.
0: Enggak apa-apa Bang Yudhistira.
1: Taunya cuma siap saja aja.
0: Ah, yeah. Oke deh. Fast food ya.
1: Ya, cuma taunya itu jagung bakar aja umumnya gitu.
0: Iya. Jagung bakar enak juga sih itu ya. Apalagi malam-malam ini nih, enak nih. Oke deh. Bang Yudhistira, ini kita masih dalam pesta bola dunia nih. Ada dua pertandingan babak 8 besar atau perempat final yang masih tersisa nih.
1: Ya.
0: Bang Yudhistira mau menjagokan yang mana di dua pertandingan ini?
1: Ya, yang jelas tadi sudah saya prediksi kan gitu ya. Tadi si yang juga di Pro 3 juga tadi sore gitu ya.
0: Okay.
1: Sudah saya prediksikan juga semuanya gitu. Mungkin laga nanti Norwegia versus
0: Inggris.
1: Inggris ini atau The Three Lion ini temponya itu berlangsung tinggi gitu ya. Karena
0: sengit ya.
1: Terutama Norwegia tentu istilahnya bisa melewati perempat final ini menuju semifinal itu tentu catatan rekor tersendiri gitu di untuk timnasnya gitu ya. Sejauh ini gitu, karena lebih jauh lagi melangkah gitu kalau bisa melewati Inggris. Tapi kuncinya begini, Unirani ya. Ya, mungkin sudah dibahas saudara-saudara kita tadi kalau masing-masing tim ini punya predator gitu ya. Jadi kuncinya ya kalau Inggris istilahnya bernapas panjang ya, harus istilahnya meredam agresivitas Erling Haaland gitu ya. Begitu juga sebaliknya dari kubu Norwegia. Harus bisa meredam Harry Kane gitu, Marcus Rashford gitu ya, Bellingham. Tapi kalau Liga Inggris, apa Inggris ini, tim Inggris ini ya, sudah tidak asing lagi kalau misalnya bagi Erling Haaland gitu, karena bermain di Manchester City gitu ya.
0: Betul.
1: Apalagi penjaga gawangnya sudah biasa dia bobol gitu. Nah, jadi dia sudah tahu gitu karakternya, apalagi barisan pertahanannya Inggris ini ya sudah sering gitu dieksploitasi oleh Erling Haaland gitu.
0: Nah,
1: jadi kemungkinan besar gitu istilahnya mungkin prediksi saudara-saudara kita banyak yang menjagokan Norwegia bisa ini melangkah jauh lagi gitu ya.
0: Oke.
1: Untuk selanjutnya untuk
0: Argentina
1: petahana ini.
0: Jelas. Jelas.
1: Tidak ada yang meragukan gitu ya. Pasti Argentina bisa melewati Swiss gitu. Tapi Swiss juga istilahnya punya misi gitu ya. Bisa mengalahkan juara bertahan dalam hal ini Argentina gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: benar.
1: Antara Swiss dengan Norwegia ini sama-sama punya misi gitu. Bisa melangkah lebih jauh lagi gitu di World Cup tahun ini gitu ya.
0: Mereka punya misi tertentu tapi mereka bermainnya nothing tulus gitu loh.
1: Ya, betul. apalagi bawa negara gitu kan.
0: Benar.
1: Nah,
0: ada
1: ini nih,
0: motivasi tersendiri
1: betul,
0: ya.
1: Betul, punya motivasi dan juga yang ditunggu-tunggu tertentu penghargaan dari pemerintahnya langsung atau di negerinya kalau misalnya sukses.
0: Iya.
1: Ya, semoga juga timnas kita nanti di edisi selanjutnya 2030 bisa melangkah ya ke
0: sana juga
1: gitu.
0: Sampai ke sana ya.
1: Betul.
0: Itu sepertinya harapan semua masyarakat Indonesia tuh, Bang Yudhistira.
1: Iya, begitu juga istilahnya Semen Padang karena pelatihnya kembali lagi Nasir gitu ya. Nah, insya Allah istilahnya bisa bangkit, istilahnya kembali ke Liga Utama gitu ya.
0: Oke, amin.
1: Yeah.
0: Oke deh Bang Yudhistira, karena ngobrolin bolanya udah oke banget nih, kita pilih request lagu dulu deh.
1: Kalau lagu terserah Unirani aja gitu.
0: Oke, siap, nanti kita pilih.
1: Saya tuh senang kalau ada komen-komen seperti ini gitu.
0: Kenapa tuh Bang Yudhistira? Karena emang Bang Yudhistira mengikuti
1: karena
0: banget
1: saya
0: ya.
1: Saya lebih prioritaskan ya, lebih prioritaskan istilahnya obrolan daripada request lagu ataupun menyapa gitu. Jadi kalau sudah menyapa itu kalau sudah ada yang istilahnya sensus pendengar itu berarti sudah dimobilisasi mewakili semuanya gitu.
0: Iya, benar.
1: Iya, jadi itu aja Unirani.
0: Oke, Bang Yudhistira.
1: Terima kasih atas waktunya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp dulu ya. Tadi udah ada Bang Yudhistira nih. Kita mau menyapa yang masih yang jauh di sana juga. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini suaranya kecil?
0: Suara aku kecil. Ini masih kecil enggak? Halo Kak Dinda.
2: Halo Rani, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu spesial bola Piala Dunia.
0: Wah, ini masih kecil suara Rani Kak Dinda.
2: Udah keren, sekarang udah keren.
0: Udah tadi jelas ya.
2: Tadi suaranya seperti ke dalam dan sekarang keluar.
0: Oh, kebetulan masih dalam studio, belum keluar studio nih.
2: Suaranya
0: ya Kak Dinda. Oke. Kak Dinda ini, aduh udah lama tidak berbincang ini mah.
2: Iya, kan jalurnya kan gantian, kan gitu.
0: Iya.
2: Nanti enggak, kan gitu Rani.
0: Bener sih. Gimana
2: emang
0: nih?
2: Malam ini lagu apa?
0: Bebas, kalau malam minggu bebas.
2: Oh iya, kalau malam minggu bebas ya, betul.
0: Nah, tapi tanya kabar dulu nih, Kak Dinda, sehat nggak?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Dan makin deg-deg plus.
0: Kenapa?
2: Iya, karena satu persatu tumbang dan harus angkat koper gitu kan.
0: Benar.
2: Yang tinggal itu juga yang dipilih itu dilematis juga. Pilih yang ini, sementara yang satu juga suka. Gimana dong?
0: Gimana ya itu ya, memang
2: pilih dua-duaan gitu kan, terus pilih satu kan.
0: Wah, ini semakin dekat ke final semakin sulit untuk menjagokan yang
2: semakin
0: mana.
2: Iya, betul.
0: Tapi Kak Dinda emang kalau ini di luar apa ya? Di luar kita udah sampai babak 8 besar nih sebenarnya menjagokan yang mana kalau Kak Dinda?
2: Pastinya tim yang sudah punya nama besar ya selama ini.
0: Argentina?
2: Ya, Argentina, Portugal, Spanyola.
0: Enggak apa-apa. Sama
2: Prancis.
0: Sama Prancis. Wah, Rani Prancis, ya. Kak.
2: Iya, Prancis suka.
0: Suka.
2: Mainnya keren, orangnya keren-keren.
0: Iya. Gitu, ya, pendukungnya yang keren pasti, juga.
2: Ya, yang pasti catatannya bukan bule.
0: Iya benar sih. Oke deh. Ini kayaknya banyak tim cadangan.
2: Bule, ya.
0: banyak tim yang dipegang nih kayaknya.
2: Memang ada berapa, nggak terlalu fanatik dengan satu, tapi kalau memang sudah di akhir-akhir ini ya tetap harus punya pilihan kan gitu ya.
0: Benar. Oke
2: nanti deh. Ini jam 04 ya di dini hari nanti ini 04 kan?
0: Iya betul 04.
2: Inggris Norwegia ya.
0: Betul. Ya,
2: dari dulu tuh Piala Dunia aku nggak suka di Inggris.
0: Enggak suka Inggris. Kenapa?
2: Ya pokoknya enggak suka aja lah. Kalau enggak suka sih enggak suka gitu.
0: Di Inggris, di Paris, di Jerman. Aduh, jangan-jangan karena Inggris masuk di lagu ini.
2: Lagunya suka.
0: Lagunya suka. Oke deh, baiklah.
2: Enggak, bukan apa. Piala Dunia 2026 nih ya. Banyak kejutan-kejutan yang enggak disangka-sangka ternyata masuk gitu ya, dapat gitu ya.
0: Iya.
2: Kemarin siang ya sempat ngobrol sama narasumbernya di Pro3 tapi Bung Henry itu ya, Bung Henry kan banyak-banyak narasumber kan ganti-ganti kan tiap hari, Bang Andi Yudhistira juga sudah bergabung tuh. Nah jadi banyak kejutan-kejutan dari beberapa tim yang sementara belum pernah muncul dan belum yang nggak diunggulkan ternyata unggul kan gitu.
0: Iya justru di situ letak serunya sih kak.
2: Nah itu serunya ya, itulah kan? Piala Dunia serunya.
0: Banyak hal yang tidak tertebak.
2: Coba siapa ya, Maroko bisa menyingkirkan Belanda kan aneh kan?
0: Iya siapa sangka ya kan?
2: Siapa sangka padahal semua orang juga tahu tim Belanda tuh seperti apa kan gitu. Jadi nggak disangka-sangka gitu. Nah. Jadi kalau ditanya prediksi untuk yang 04 nanti Norwegia.
0: Norwegia, oke.
2: Okay. Ya. Untuk yang 08 Topaz gitu.
0: Argentina.
2: Messi. Biar aja orang dari seluruh penjuru itu atau di medsos itu yang berkomentar tentang Messi, tentang Argentina dan hal-hal yang negatif, biar aja. Yang penting kita dengan pilihan kita sendiri ya.
0: Iya, nggak ada yang boleh mengintervensi pilihan seseorang ya guys gitu. Seharusnya kalau sepak bola, kalau ngomongin sepak bola itu seharusnya tidak boleh ada perpecahan, itu harus seru. Jangan sampai berantem ya.
2: Sepak bola itu ya untuk 2026 ya sekarang ini di atas kertas. Tim itu unggul.
0: Betul.
2: Tapi mainnya di atas rumput.
0: Ah betul, tidak main di atas kertas ya.
2: Nah, tidak main di atas kertas dan bolanya made in Indonesia.
0: Nah, itu dia. Walaupun Indonesia belum ikut ya dari 48 tim, tapi bolanya udah ikut.
2: Bolanya aja dulu.
0: Bolanya udah duluan sampai selesai Piala Dunia masih di situ bolanya.
2: Itu aja satu kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia ya, Rani.
0: Betul Kak Dinda.
2: Piala Dunia 2026 ini memang belum bisa masuk untuk timnas Indonesia, tapi bolanya sudah bisa masuk.
0: Nah, mudah-mudahan itu jadi pintu.
2: Jadi jalan-jalan menuju Piala Dunia berikutnya kan gitu. 30.
0: Amin. Ya. Oke deh.
2: 30 nanti.
0: Amin. Lagu nih Kak Ayu, mau lagu apa?
2: Salah sebut nama.
0: Apa tuh?
2: Salah sebut nama.
0: Itu judulnya?
2: Bukan.
0: Apa?
2: dia belum sadar kalau salah sebut nama barusan Rani.
0: Kak Dinda ya? Salah sebut nama, sorry Kak.
2: Aduh, lagu.
0: Lagu apa?
2: Lagu mancanegara boleh kan?
0: Boleh, boleh, bebas.
2: Bebas.
0: Bebas, bebas.
2: Saudara kita yang biar agak turun dulu emosi kita setelah main bola.
0: Apa tuh? Apa tuh lagunya? Yang agak melo-melo dikit.
2: Ya agak melo gitu, slowly but sure begitu ya. Dari Luis Capaldi with Before You Go.
0: Before You Go, oke. Okay. Sebentar, biasanya ada nih. Oke, okay, Kak Dinda, lagunya sudah kita sediakan. Salam-salam okay, dulu
2: gitu untuk kami, doa terbaik, pulang hati-hati, cemilan aman?
0: Aman, aman, aman. Aman tersedia.
2: Oke, okay, kalau gitu dilanjut. Thank you, selamat malam, bye-bye.
0: Bye, Kak Dinda di Bogor ya, sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Pendengar, kita langsung ke lagu dulu ya. Nanti kalau misalnya masih sempat kita terima penelpon atau yang bergabung di WhatsApp, kita akan terima. Tapi kita ke lagu yang sudah kita pilihkan untuk Bang Andi Yudhistira. Dan juga nanti ada lagu dari Kak Ai, Kak salah lagi, Kak Dinda di Bogor. Oke, okay, kita masih bersama dalam program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan pendengar, pastikan untuk

0: Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris pukul 3 waktu Indonesia Barat, Argentina melawan Swiss pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Ning tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten Ibu, ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
10: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga

0: keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Selamat beraktivitas mungkin yang masih beraktivitas ya di malam ini. Dan mudah-mudahan segala kegiatan yang kita lakukan tentunya berjalan lancar, tidak ada kendala apapun ya pendengar. Dan pastinya tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas kita. Dan pendengar, nanti di pukul 4 waktu Indonesia Barat ya, kita juga akan mengikuti kembali pertandingan ya antara Norwegia melawan Inggris. Nah, jadi tentunya untuk Anda harus stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Untuk Anda di malam hari ini yang masih beraktivitas ya, jangan lupa untuk tetap selalu berhati-hati, atau yang istirahat juga selamat beristirahat ya, sambil dengerin Pro 1 RRI Padang juga. Oke, pendengar, Norwegia tentunya akan menghadapi Inggris pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Miami Gardens Stadium pada Minggu 12 Juli 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan menghadirkan persaingan ketat memperebutkan tiket menuju babak semifinal. Kedua tim datang dengan modal positif setelah melewati fase gugur dengan hasil meyakinkan sepanjang turnamen. Norwegia dan Inggris sama-sama bertekad menjaga tren kemenangan demi melanjutkan langkah pada Piala Dunia 2026. Norwegia sendiri pernah menembus perempat final setelah menyingkirkan Pantai Gading pada babak 32 besar dengan skor 2-1. Tim asuhan Stel Solbakken kemudian kembali mengejutkan usai mengalahkan Brazil dengan skor serupa pada babak 16 besar. Dan sepanjang turnamen, Norwegia hanya sekali menelan kekalahan ketika menghadapi Prancis pada laga terakhir fase grup, di mana penampilan konsisten membuat Lens Slaget menjadi salah satu tim yang paling diperhitungkan menjelang pertandingan melawan Inggris. Sementara itu, Inggris juga menjalani perjalanan yang cukup meyakinkan menuju babak 8 besar Piala Dunia 2026, di mana The Three Lions meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang selama 5 pertandingan yang sudah dimainkan, di mana tim asuhan dari Thomas Tuchel ini menyingkirkan Kongo pada babak 32 besar sebelum mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor 3-2. Nah, hasil tersebut pendengar memperpanjang catatan positif Inggris sekaligus menjaga peluang meraih gelar juara dunia tetap terbuka. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau juga dapat melalui aplikasi RRI News.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Elah, masa begini aja cara kamu bawa motor, Gi? Kamu nanya, mau aku gas nih, gas.
5: Utamakan keselamatan, bukan gaya-gaya.
6: Rule 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Rule 1.

0: Kok cuci tangannya lama?
1: Iya Bu, ini aku ulang-ulang dari tadi tapi busa sabunnya sedikit.
2: Aduh, busa itu bukan jaminan sabun lebih bersih. Jadi nih ya, busa sabun mandi terbentuk karena adanya surfaktan, singkatan dari Surface Active Agent. Zat ini menurunkan tegangan permukaan air dan membantu melarutkan kotoran serta minyak di kulit. Saat sabun digosok dengan air, surfaktan membentuk gelembung udara kecil. Nah, itulah busa. Ardi?
1: Iya, Bu.
2: Sabun itu terbagi jadi beberapa. Ada sabun alami menghasilkan busa dari minyak nabati seperti kelapa atau zaitun yang lembut dan ramah di kulit. Sedangkan sabun komersial biasanya mengandung sodium lauryl sulfate, bahan kimia pembuat busa lebih banyak, namun bisa bikin kulit sensitif menjadi kering.
1: Oh, tapi Bu, sekarang bukan cuma busanya yang gak ada.
2: Terus?
1: Sabunnya juga udah gak ada.
2: Itu namanya habis.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambaksari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
2: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
1: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
2: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, memang kasih murah deh.
1: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
3: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
4: Narkoba, jangan coba-coba.
5: Pesta Bola Dunia RRI, laga perempat final, Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu, 12 Juli 2026, Norwegia melawan Inggris, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Argentina melawan Swiss, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dapat kami informasikan kembali di ruang dengar Anda nanti di pukul 4 dini hari ya, waktu Indonesia Barat. Kita juga akan kembali mengikuti jalannya pertandingan lanjutan dari babak 8 besar antara Norwegia melawan Inggris. Dan pendengar, kita akan langsung bergabung bersama program 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk Anda dimanapun berada. Selamat mengikuti.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
2: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
3: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa ada no kalau bapakmu seperti itu memang itu ada fakta ini lintas rezim.

0: Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026 KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Setelah SKU Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badru Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
1: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman
3: Inspektorat. Peternakan, kesenian.
1: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
2: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
3: Berarti masuk silpa dulu, nanti berjalan lagi.
1: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari itu sendiri.
2: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Redi Surakarta meletusan melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini, kami akan mengangkat tema BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Dan juga seperti biasa, saya tidak sendiri pada dini hari ini. Ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi interaktif. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nantinya akan ada pertandingan antara Inggris melawan Norwegia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di SPBU Pertamina Res Area KM57 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. B50 ini merupakan bahan bakar solar yang terdiri dari 50% solar fosil dan 50% FEM, fatty acid methyl ester, yang diproduksi dari minyak sawit. Artinya, separuh kandungan bahan bakarnya berasal dari energi terbarukan. Pemerintah menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 secara nasional. Dan sebelumnya, Indonesia telah melalui tahapan B15, B20, B30 hingga B40 sebelum kini meningkat ke B50. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, sehingga ketahanan energi nasional semakin kuat dan devisa negara dapat dihemat. Bukan hanya itu saja, program ini juga diproyeksikan meningkatkan penyerapan minyak sawit atau CPO di dalam negeri. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan CPO untuk biodiesel akan naik menjadi 16,3 hingga 17 juta ton per tahun. Dan pemerintah memberikan masa transisi sekitar 3 bulan agar stok B40 di lapangan dapat dihabiskan dan distribusi B50 berjalan bertahap. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan juga opininya di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju rekaman dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dewey, Mbappe, simply irrepressible.
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
3: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
0: Catatan Peristiwa.
4: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita hadirkan perbincangan mengenai peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto yang menandai babak baru kebijakan energi nasional, di mana B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% lainnya solar fosil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar, sekaligus juga meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia diketahui ya bahwa masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah, kita ingin tahu lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, apa target besar dari pemerintah, lalu keberlanjutan dari program ini juga seperti apa? Karena seperti kita ketahui ya, bahan bakunya CPO ini digunakan selain sebagai bahan baku B50, juga untuk kebutuhan ekspor dan juga industri dalam negeri, termasuk juga minyak goreng kebutuhan masyarakat.
2: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu, maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
3: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Wawancara Pro 3
4: RRI.
1: Pak Adit, mungkin saya langsung ke pertanyaan dari pendengar kita, tadi kita sempat tampung ya. Mereka ada satu kekhawatiran ketika ini digunakan untuk B50, ada ketimpangan nantinya untuk kebutuhan masyarakat seperti CPO untuk minyak goreng. Nah, itu bagaimana Pak Adit menjawab itu, Pak? Silakan, Pak.
4: Ya, itu memang salah satu atensi publik ya, bagaimana program baru pemerintah yang sebenarnya juga banyak manfaatnya, B50 yang dilaunching Presiden kemarin ini, kemungkinan ada dampaknya dengan kebutuhan untuk minyak goreng, kebutuhan pangan ya. Ya, tentu pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi, mengingat sebelumnya CPO memang sudah banyak digunakan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut antara lain melalui Kementerian Perdagangan ya. Sudah menerbitkan Mendak 20 tahun 2026 mengenai tata kelola minyak goreng. Di situ disampaikan bahwa produsen itu wajib mengutamakan kepentingan dalam negeri dalam konteks minyak goreng tadi ya, kebutuhan untuk minyak goreng, apapun kondisi yang terjadi dengan pasar CPO global. Jadi semisal nih ya, semisal dalam konteks saat ini kita sudah meluncurkan, pemerintah sudah resmi meluncurkan B50, kemudian kebutuhan CPO untuk energinya tinggi dan mempengaruhi supply global, sehingga secara hitung-hitungan ini bisa juga mengurangi porsi untuk kebutuhan pangan minyak goreng. Nah, disinilah produsen kita harus tetap memperhatikan atau mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Dalam hal ini tentu minyak goreng. Nah, sehingga di sini sebenarnya sudah menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan untuk energi nanti tidak mengalahkan atau tidak mengurangi apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pangan dalam hal ini minyak goreng, sehingga PK ini bagian dari mitigasi dari kemungkinan atau potensi adanya ketimpangan suplai untuk kebutuhan pangan, demikian Mas.
1: Ya, nah tapi bagaimana itu juga Pak Adit ya, pemerintah ya menjaga itu Pak, keharusan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk B50 dan juga untuk kepentingan masyarakat. Karena kan harga CPO juga lagi lumayan bagus ini Pak Adi. Ya. Ya. Nah nanti kan mereka takutnya lebih mengutamakan malah diam-diam untuk ekspor begitu. Nah itu bagaimana mengatur itu Pak Adit?
4: Ya tentu semuanya kan di, semua kan oleh pemerintah. Apalagi mulai sekarang ini kan ekspor
1: Danantara,
4: sumber daya alam melalui Danantara sumber daya Indonesia. Sehingga itu nanti sudah otomatis kita bisa harapkan kebutuhan luar dalam negeri domestik ini akan lebih diutamakan. Karena melalui satu pintu. Karena melalui 1 Juni kemarin mulai pencatatannya dan kemudian mulai tahun depan itu sudah mulai sepenuhnya dilakukan oleh DSI. Sehingga untuk kekhawatiran yang disampaikan publik ini sebagai bagian juga sosialisasi atau edukasi kita kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah mengantisipasi semuanya dan ini sebenarnya positif juga karena mencerminkan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan pasal 33 ya bahwa seluruh kekayaan alam, sumber daya alam, bumi air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu.
1: Ya, jadi tidak perlu khawatir masyarakat begitu pemerintah akan mengawal itu begitu ya, Pak Adit ya.
4: Iya, pasti.
1: Ada keseimbangan antar berbagai kebutuhan begitu ya, Pak Adit.
4: Iya, karena pertama sudah ada Permendag. Kedua, nanti untuk pintu keluar ekspornya melalui Danantara yang notabene adalah BUMN begitu sehingga ini sudah pasti akan terfilter dengan sendirinya begitu.
1: Iya. Nah, tadi ada satu lagi Pak permintaan dari masyarakat yang kita tampung, pemerintah juga diminta menggencarkan sosialisasi penggunaan B50 ini dampaknya bagi mesin mobil masyarakat seperti apa? Nah, mungkin Pak Adit bisa jawab itu juga, Pak. Silakan, Pak.
4: Ya, ini kan juga bagian dari, ini kan berproses ya, B50 bukan kebijakan yang tiba-tiba. Ini kan dimulai dari 2008 dengan B2,5. Campurannya masih kecil 2,5%. Sehingga pemerintah pun juga berhati-hati dalam penawaran energi bersih ini. Dengan 2,5 naik ke B10, B15 dan seterusnya. Terakhir kemarin B40 dan sekarang B50. Dan setiap tahap selalu melalui uji supaya ini juga aman digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha mesin berat. Ya khusus B50 ini sendiri pemerintah sudah menguji coba di 6 sektor seperti otomotif, kemudian pertambangan, kereta api, juga perkapalan, kemudian alat pertanian termasuk juga genset begitu. Dan khusus untuk sektor otomotif itu sendiri, itu kan kita mengenal di Indonesia ini ada dua pabrikan besar otomotif ya, Eropa dan Jepang
1: utama,
4: ini sudah diuji coba dulu di dua produk tersebut, bahkan dari beban yang paling bawah sampai dengan beban yang paling berat, dengan uji sampai dengan jarak maksimal sekitar di atas 40.000 km, dan hasilnya sejauh ini masih bagus. Tentu ke depan potensi ada kerusakan atau apa itu tidak mungkin tidak terjadi ya. Kalau kita lihat pun dengan BBM konvensional sih masih kadang-kadang juga masih ada persoalan, tetapi tentu itu adalah hal yang kasuistis. Kita harus melihatnya secara broad, secara keseluruhan, bagaimana B50 itu nanti bisa digunakan secara aman oleh masyarakat begitu.
1: Ya. Nah, dari 6 sektor yang sudah dicoba ya, Pak Adit ya. Transportasi, alat dan mesin pertanian, kemudian pertambangan, kereta api, maritim dan kelistrikan. Nanti prioritas utama untuk yang mana dulu nih, Pak Adit, B50 ini?
4: Semuanya
1: begitu.
4: Karena kan ini kan untuk ada transisi 3 bulan ya. Saat ini kan tangki-tangki Pertamina masih terisi dengan biosolar yang B40 kan. Tentu ini inventorinya mesti habis dulu kan. Menghabiskan inventory lama baru nanti masuk B50. Tapi sekarang pun secara bertahap sudah mulai tentunya. Dan mulai 1 Oktober nanti seluruh SPBU sudah menjual B50. Karena dia diperhitungkan dalam 3 bulan ini inventory B40 sudah habis cadangannya. Sehingga mulai sekarang kan Pertamina juga sudah mulai memproduksi B50 itu sendiri sehingga sudah mulai masuk ke tangki-tangki Pertamina dan ditargetkan 1 Oktober nanti itu semua sudah tergantikan begitu.
1: Ya, Pak Adit, sebenarnya target besarnya Pak Adit ya, penggunaan B50 selain mengurangi impor solar secara signifikan, apalagi sih Pak target besarnya Pak?
4: Ya, sebenarnya ini multi manfaat ya kalau kita melihat benefitnya luar biasa besar untuk ekonomi kita. Pertama tadi disampaikan untuk menghemat devisa devisa impor ya.
1: Yeah.
4: Mulai tahun ini kita tidak lagi mengimpor solar dan itu penghematan devisanya cukup signifikan, 170 triliun. Kemudian juga tentu meningkatkan nilai tambah sawit begitu. Karena ini juga ada peningkatan nilai tambah sawit sekitar 20 sampai 23 triliun dengan apa B50 ini sendiri. Kemudian mendukung kesejahteraan petani sawit, ada sekitar 2,6 juta petani sawit. Ada kepastian penyerapan hasil panen sawit mereka. Karena ini diperkirakan ada 16 sampai 17 juta ton CPO untuk kebutuhan B50 ini sendiri. Kemudian juga tentu apa namanya ini bagian dari bauran energi bersih dan juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yeah. Gitu.
1: Jadi target besarnya banyak sebenarnya begitu ya, Pak Adit?
4: Sangat ya? Banyak, iya.
1: Ya. Pak, ini kan kalau tidak salah kan program biodiesel B50 ini kan didukung oleh dana dari pungutan ekspor sawit untuk menutup selisih antara harga biodiesel berbasis CPO dengan solar berbasis minyak bumi begitu ya, Pak ya, Adit ya? Betul, ya. Nah sekarang ini kan ya. CPO kan harganya lebih mahal dibandingkan dengan minyak ya. Bumi. Kemudian para ekonom ya. Muncullah pendapat-pendapat yang muncul di media. Ini nanti kalau CPO lebih mahal, harga minyak bumi lebih rendah bisa membebani APBN. Mungkin bisa dijelaskan korelasinya bagaimana sebenarnya itu, Pak? Nah,
4: begini, kalau kita melihat ini kan memang sekarang masih ada campuran 50% solar yeah. yang konvensional ya, dan itu apa namanya tergantung dengan harga minyak dunia. Ini kan kalau kita lihat kan sekarang pemerintah mempunyai penghematan 170 triliun. Yeah. Artinya apa kapasitas fiskal pemerintah bertambah 170 triliun begitu. Artinya seandainya memang skenario tadi yang disampaikan oleh kekhawatiran oleh ekonom-ekonom tidak sesuai dengan apa skenario yang direncanakan semula oleh satu dan lain hal, pemerintah masih memiliki apa namanya kapasitas fiskal untuk katakanlah mensubsidi
1: yeah.
4: Biodiesel B50 ini sehingga harganya misalnya itu tetap bisa terserap oleh pemerintah, terjangkau oleh masyarakat begitu. Jadi ini kan sebenarnya bagian dari kalau kita lihat dengan 170 triliun itu hitung-hitungannya masih lebih besar daripada seandainya ada kebutuhan yeah. untuk tadi disampaikan tadi. Jadi penghematan devisa ini sebenarnya pemerintah juga memiliki kapasitas fiskal yang tidak hanya untuk katakanlah skenario menambal subsidi, tetapi juga ini sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk memperbesar kapasitas fiskal mereka sehingga pemerintah bisa memberikan banyak program yang langsung menyasar ke masyarakat seperti misalnya Parlinsos, perlindungan sosial, kemudian juga program-program yang lain di sektor pendidikan, sektor kesehatan yang itu juga berujungnya memberikan manfaat besar pada masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat juga, mengurangi pengeluaran masyarakat terutama untuk saudara-saudara kita yang dalam kategori miskin dan miskin ekstrim begitu. Jadi
1: yeah.
4: Sebenarnya sudah secara hitung-hitungan sudah ada begitu.
1: Artinya yeah.
4: memang skenario tadi terjadi di kemudian hari. Tentu itu kita tidak harapkan begitu.
1: Yeah. Ya. Jadi skenarionya memang dari sisi anggaran sudah dihitunglah oleh pemerintah begitu ya.
4: Jadi itu, Pak Adit, karena ya? ada penghematan devisa yang tadi saya sampaikan 170 triliun dari impor solar tadi itu.
1: Iya. Nah, saya mengutip pernyataan dari Pak Presiden yang mengatakan bahwa penggunaan B50 ini membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Maksudnya bagaimana ini, Pak Adit?
4: Ya, kalau kita lihat kan Indonesia kan salah satu produsen dan eksporter minyak sawit terbesar di dunia.
1: Ya.
4: Dan minyak sawit ini kan sangat signifikan perannya di dunia karena mereka ini adalah sumber 50.
1: Silakan Pak, yang tadi terakhir Pak, dijelaskan lagi.
4: Jadi kan ini kan terkait dengan posisi Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO di dunia.
1: Yeah.
4: Dan CPO itu memegang peran 50% dari kebutuhan minyak nabati di dunia. Begitu. Sementara ekspor kita sendiri di dunia, di global itu bangsa kita 50%.
1: Yeah.
4: Dengan kebijakan B50 ini, dunia, negara-negara lain khawatir suplai ini akan mengganggu suplai ekspor di dunia.
1: Yeah.
4: Begitu. Tapi bagaimana juga kan tentu pemerintah harus mengutamakan kepentingan di dalam negeri.
1: Yeah.
4: Banyak manfaat di dalam negeri dengan B50. Inilah tadi yang dimaksudkan dengan pernyataan Presiden bahwa dengan B50 ini Indonesia menjadi perhatian dunia begitu.
1: Yeah.
4: Dan kita ingat sebelumnya itu Pak kita pernah menghadapi gugatan Uni Eropa
1: yeah.
4: Terkait dengan minyak sawit. Minyak sawit kita ditolak oleh Uni Eropa dengan banyak alasan lingkungan segala macam. Kemudian tahun kemarin kita memenangkan gugatan di WTO. Nah, artinya ini kan sebenarnya meningkatkan daya tawar Indonesia dalam kaitan dengan komoditas minyak sawit ini.
1: Yeah.
4: Jadi di sini sebenarnya relasi-relasi dari kebijakan pemerintah dengan apa yang menjadi atensi dunia sehubungan dengan penerapan B50 mandatory ini.
1: Iya, yeah. Pak Adi mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat kenapa B50 ini sangat penting sebagai babak baru kebijakan energi Indonesia. Silakan, Pak.
4: Ya, pertama tentu ini kan adalah upaya pemerintah untuk mengurangi devisa impor karena apa namanya dengan situasi global seperti saat ini di mana gonjang-ganjingnya mempengaruhi menimbulkan gejolak di harga energi, harga minyak dunia hingga di atas 100 dolar per barel kemarin itu sempat. Nah, itu tentu menyulitkan banyak negara termasuk Indonesia. Nah, dengan adanya B50 ini, ketergantungan impor kita itu akan berkurang, sehingga kita memiliki ketahanan energi yang lebih besar begitu, lebih kuat gitu. Kemudian elemen lain yang juga menjadi memberikan manfaat adalah peningkatan nilai tambah sawit. Juga memberikan kepastian penyerapan hasil panen sawit, sehingga ini membantu kesejahteraan petani sawit. Ada 2,6 juta petani sawit. Hal lain, manfaat lain tentu adalah ini bagian dari transisi energi menuju bauran energi yang bersih begitu. Serta dampaknya karena ini energi bersih tentu adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Dan ini perlu diingat dengan dalam konteks ketahanan energi. Bulan Maret kemarin itu JP Morgan melakukan survei dan menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Di bawah Afrika Selatan dari 52 negara. Apa alasan JP Morgan menempatkan Indonesia di peringkat kedua? Salah satunya adalah karena Indonesia dinilai memiliki sumber energi yang melimpah.
1: Dan
4: salah satunya adalah sumber energi nabati ini. Sehingga ini tentu semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara ya dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Dan kalau kita lihat saat ini, tren saat ini, hal yang terpenting di dunia itu ada dua, yaitu pangan dan energi.
1: Yeah.
4: Ini yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo saat ini.
1: Yeah.
4: Bagaimana kita bisa memiliki ketahanan pangan dan juga bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan energi. Gitu.
1: Yeah. Baik kalau begitu.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Dan Anda bisa berinteraktif bersama kami dengan menghubungi line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Iya. BBM biosolar B50 resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, memang kebijakan ini tuh dinilai sebagai langkah yang cukup besar untuk menuju kemandirian dari energi ya. Tapi juga tentunya ini memunculkan berbagai macam pertanyaan mengenai kesiapan industrinya dari berbagai lapisan masyarakat nih. Mengenai kesiapan industrinya, kualitas bahan bakarnya bagaimana, hingga dampaknya terhadap mesin kendaraan itu nanti bagaimana nih? Apakah ini nantinya bakalan lebih buruk ataupun lebih baik? Dan dari sisi ekonomi juga, implementasi dari B50 ini tentunya berpotensi memberikan keuntungan ya bagi industri sawit nasional. Tapi sejumlah pelaku industri mengingatkan adanya kemungkinan kenaikan biaya operasional karena karakteristik biodiesel yang berbeda dibanding solar konvensional itu sendiri, pendengar. Dan harganya ya, ini juga sebenarnya masih belum keluar resmi ya harganya. Cuman ini dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga sebelumnya sempat menyatakan bahwasanya harga B50 ini akan dijaga di angka kisaran 6.800 per liter melalui dukungan skema subsidi dari pemerintah. Tapi nggak tahu kedepannya nanti bagaimana ini. Untuk sementara informasinya seperti itu. Baik, silakan bagi Anda yang ingin berkomentar. Kita sudah ada pendengar dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra dan Bung Jahran.
0: Selamat pagi.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Gimana
1: ya,
0: Pak Caswa?
1: Selalu ya Bung ya.
0: Alhamdulillah, Pak Caswa gimana?
1: Ini temanya apa sih temanya?
0: Temanya adalah BBM biosolar B50 resmi diluncurkan. Tahu nggak B50 itu apa, Pak Caswa? B50
1: solar ya?
0: Iya betul, artinya ini adalah campuran 50% antara solar fosil dengan minyak sawit seperti itu.
1: Tapi awam, perasaan sawit itu kegunaannya dengan sebagian macam cara ya, minyak goreng pun
0: iya,
1: dari situ ya.
0: Betul sekali. Ini iya, bisa dipakai sebagai biodiesel, biosolar.
1: Iya. Tapi berarti hanya itu doang ya? Berarti kalau bensin mah enggak ya?
0: Enggak, yang solar aja nih.
1: Solar aja. Mm-mm. Ya.
0: Kalau bensin beda sendiri nih nanti ya. Karena iya, mesin kendaraan juga beda nanti.
1: Iya. Berarti itu dijamin aman seperti itu.
0: Ini aman untuk efek-efeknya ya dari informasi yang beredar. Memang nantinya karakteristik dari biosolar ini memang ada endapannya seperti itu di mesinnya, dan tentunya itu bisa dirawat mesinnya dengan mengganti filter-filternya secara rutin. Memang masih aman, cuman harus sering ini aja, dikontrol aja Pak Caswa mesinnya.
1: Berarti itu menghindari barang impor juga ya?
0: Betul sekali, karena Indonesia ini kan masih bergantung kepada impor ya.
1: Iya, kalau saya sih, kalau aman sih ya nggak apa-apa ya, mendukung saja. Okay. Cuman ada pertanyaannya seperti ini, apakah sawit itu dicampur dengan solar menjadi minyak dicampur sebagian itu nantinya dengan masyarakat kita gak kekurangan minyak goreng.
0: Iya, itu
1: dengan
0: tadi.
1: Dengan pangan. Itu yang saya pertanyaan seperti itu.
0: Oke.
1: Karena apa? Karena kan saat ini pun masalah harga seperti itu pun, masalah minyak goreng pun masih melambung tinggi.
0: Betul
1: jadi
0: sekali.
1: Jadi seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Jadi nantinya kalau misalkan kekurangan itu bagaimana? Itu harus dipikirkan juga, harus dipikirkan lagi.
0: Iya.
1: Dengan secara matang-matang, intinya kalau misalkan nggak bakalan kekurangan Indonesia, masyarakat Indonesia dengan minyak goreng tersebut dan lain-lain, penggunanya kelapa sawit kemana gitu loh. Itu intinya ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi yang kedua, tolonglah harga-harga pertalit pun diturunkan.
0: Yeah.
1: Karena saya setiap hari pun dibela-belain jalan kaki menempuh 5 kilo. Karena apa, Bung Isnu?
0: Yeah.
1: Sekarang biasa saya ngojek misalkan 10.000, 15.000 menempuh 5 kilo. Itu sekarang jadi 40.000. Ribu, 60.000 satu hari sebanyakan seperti itu.
0: Okay.
1: Apakah nggak bisa diturunkan yang namanya BBM seperti itu? Saya pun minta kepada pemerintah, tolonglah jangan mengurusi itu doang. Itu pun penting, cuman yang lain pun dengan untuk pembelian masyarakat biar ekonomi itu berjalan, semuanya harga itu diturunkan.
0: Iya. Yeah. Baik.
1: Terima kasih ya Bung Wisnu.
0: Baik, Pak Caswa, terima kasih.
1: Pertanyaan saya seperti itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya, pertanyaannya dari Pak Caswa tadi, apakah pasokan minyak kepada masyarakat itu nantinya juga aman kalau semisal memakai minyak sawit juga untuk biosolarnya? Menurut Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwasanya B50 ini tidak akan memicu kelangkaan minyak goreng, di mana bahan baku B50 nantinya diambil dengan cara memotong porsi ekspor CPO, bukan memangkas alokasi konsumsi dalam negeri. Begitu ya. Jadi insya Allah kedepannya aman untuk masyarakat ya. Jumlahnya untuk masyarakat aman. Kita beralih ke Pontianak. Ada Pak Yayat. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Yayat.
2: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung Wisnu.
0: Iya, Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Yayat?
2: Amin, baik, sangat baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana Pak Yayat?
2: Biosolar atau biodiesel. Wah, bagus sekali nih, Mas.
0: Iya.
2: Cuma kita sangat bangga kan karena kita produsen sawit Pontianak ini kan Kalimantan Barat.
0: Iya ya.
2: Itu per 2 hektar Mas, tahu enggak berapa bersihnya tuh?
0: Berapa tuh?
2: Satu kapling ya.
0: Berapa
2: itu
0: tuh?
2: Itu sekitar 6 sampai 7 juta loh bersih.
0: Wow.
2: Tani itu. Bersih ya.
0: Iya,
2: ya,
0: iya.
2: Pupuk udah nebas udah. Panen gitu, ongkos panen segala macam angkut.
0: Iya.
2: Wah, sangat sangat baik tuh Mas. Jadi cuma masalahan nih Mas, kita ini kan yang memproduksi minyaknya ya, istilahnya darahnya ya, biosolarnya ya. Masalahnya engine mesin itu kan yang produksi orang luar negeri itu.
0: Iya betul.
2: Harus kita akui itu teknologi termasuk Euro 1 sampai Euro 4 sekarang itu kan luar negeri yang produksi. Mereka produksi mesin itu khusus untuk solar fosil. Tidak untuk biodiesel. Nah, jadi masih terkendala dia.
0: Okay.
2: Masalah filter segala macam. Mereka udah ada teknologinya seperti kita sekarang ini kan ada yang namanya kan kalau kan di mobil itu kan biasa kalau untuk bensin kan ada only 92 ya oktannya.
0: Oh iya, oktannya ya.
2: Harusnya perusahaan Jepang, perusahaan Eropa mau mesin kapal, mereka juga harus only biodiesel lah begitu
0: pada engine-nya.
2: Iya.
0: Jadi pemerintah itu juga harus mempersiapkan bagaimana apa mesinnya ini ya, ketersediaan mesinnya untuk memanfaatkan biodiesel juga ini.
2: Biodiesel
0: ya.
2: Itu jadi kompatibel gitu Mas. Jadi pemerintah memaksa produsen pabrik-pabrik seperti Jepang atau itu, kalau Indonesia mereka harus juga memproduksi engine yang only biodiesel.
0: Iya.
2: Yeah. Supaya ada ketahanan mesin, Mas.
0: Hmm.
2: Iya, kalau okay. dia masih engine yang spesialis untuk fosil, ya mesin digunakan pakai biodiesel, ya ketahanannya agak pendek begitu, Mas.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Baik, terima
2: jadi
0: kasih.
2: Harus disiapkan mesinnya only biodiesel.
0: Biodiesel. Gitu. Oke. Okay.
2: Dipaksa, Mas, regulasinya karena luar negeri yang menciptakan itu. Jadi kompatibel, Mas. Supaya kompatibel nih, Mas.
0: Oke, okay, baik.
2: Minyak goreng, masalah minyak goreng nih, Mas. Kan yeah. katanya takut minyak goreng. Sebenarnya bagus, Mas. Jadi kita nih mengurangi konsumsi minyak goreng.
0: Okay.
2: Gorengan.
0: Iya, yeah, yeah.
2: kan enggak baik untuk kesehatan juga.
0: Oke. Okay.
2: Mengurangi ya, Mas, ya, bukan. Kan oke. Okay. Terima kasih, Mas.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Yat.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Pak Firmansyah di Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Firmansyah.
3: Selamat dini hari, Bang Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Pak Firmansyah?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam.
3: Kabarnya baik, Bang.
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Untuk mengenai topik di Kopi 23 malam ini menarik ya, Bang. Ya. Saya mau berkomentar untuk tantangannya dulu ya.
0: Oke, okay, apa tuh tantangannya menurut Pak Firmansyah?
3: Itu gini loh, Bang. Kalau misalkan B50 ini nyaman di Indonesia, cocok.
0: Uh-huh.
3: Itu masalah terbesarnya nanti kebun sawit bakalan tambah banyak loh, Bang.
0: Oke.
3: Okay. Nah, satu sisi, kalau kebun sawit makin banyak, itu memang menumbuhkan ekonomi juga.
0: Uh-huh.
3: Dan masalah terbesarnya nanti itu hutan bakal rontok loh ya. Dan bakal terjadi lagi bencana-bencana yang seperti di Sumatera yang tempo lalu. Nah itu yang aku takutkan,
0: okay.
3: yang tantangan buat B50 masalah hutan. Terus yang kedua, stok minyak goreng kita juga bakal berkurang gitu, Bang. Maksudnya karena sudah digunakan untuk alat transportasi gitu loh, Bang. Dan untuk manfaatnya memang banyak untuk menghemat uang negara ya tadi kata Bapak tadi aku monitor ya, Bang. Bapak apa tadi?
0: Ya, ya narasumber itu, tadi ya.
3: Narasumber tadi juga itu makin ganteng lah Pak Bahlilnya dengan kebijakan ini.
0: Yeah.
3: Ya cakep lah ya untuk okay. Ekonomi Indonesia bagus.
0: Mm-hmm.
3: Dan okay. itu tantangannya juga kita nggak bisa hindari juga. Jadi itu komentar aku buat B50.
0: Oke. Okay.
3: Mudah-mudahan untuk yang terbaik aja lah.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Firmansyah. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang menimbulkan banyak kekhawatiran ya dari berbagai kalangan masyarakat tentunya. Tapi kita lihat nantinya bagaimana. Memang dari pernyataan dari berbagai khususnya yang terkait dengan hal ini Pak Menteri Bahlil tadi juga aman dan juga dari Menteri Arman Sulaiman pertanian juga kelangkaan dari minyak untuk masyarakat sendiri untuk konsumsi juga insya Allah juga dipastikan aman. Terakhir ke Bengkulu Utara ada Pak Andi. Selamat pagi, selamat malam, selamat dini hari Pak Andi.
4: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Ya, selamat dini hari. Gimana Pak Andi, kabar baik ya?
4: Biasanya kita komentar bola, ini komentar minyak nih.
0: Silakan, silakan Pak Andi.
4: Begini, menurut pengalaman ya, biasanya itu kalau minyak digabungan, diopos gitu ya. Ini biasanya mesin sering rewel gitu.
0: Oke.
4: Pernah itu mengalami kalau minyak tanah dioplos dengan solar itu hasilnya tidak baik guys dari kondisi mesin gitu.
0: Iya, itu
4: bagian nozzle gitu, filter apa segala macam sering ganti gitu. Jadi ini nanti efek kedepannya ini yang dikhawatirkan gitu.
0: Iya. Itu Pak Andi mengoplos sendiri atau bagaimana tuh? Pernah mencoba sendiri atau bagaimana?
4: Ya, saya melihat istilahnya dulu nelayan waktu saya masih berdomisili di Lampung Timur gitu ya.
0: Iya.
4: Nah, itu mungkin karena hemat ya, istilahnya pemakaian ataupun harga karena minyak tanah lebih murah daripada solar.
0: Oke.
4: Okay. Jadi dioplos. Inilah istilahnya wacana pemerintah ini minyak sawit ini dioplos dengan solar ini kayaknya nanti hasilnya mungkin serupa gitu, Bung. Nah, karena ini sifatnya cair gitu kan. Jadi kalau ada ketemu dengan istilahnya minyak kental agak kental ini nanti pasti nozzle-nya ini mesin ini sering rewel, begitu juga poringnya maupun istilahnya apa rinsehernya itu sering lengket gitu.
0: Iya, oke.
4: Nah, itu yang dikhawatirkan gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat pagi, selamat dinari, sehat selalu. Ya, ya, memang banyak ini ya pendengar ya, banyak kekhawatiran yang muncul dari kalangan masyarakat seperti dari Pak Andi juga ini, bagaimana nantinya untuk keadaan mesinnya. Saya sendiri juga kurang paham karena saya bukan ahli mesin, tetapi menurut dari informasi yang beredar

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
2: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
1: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasanah melaporkan.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Laporan selengkapnya oleh

0: Anwar Fahmi.
1: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
2: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya, airnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar enggak membesar.
1: Sementara itu, petugas pelaksana pusat pengendalian lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
3: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Kelasemura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
1: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kata
0: tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
2: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
2: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
3: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
4: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
3: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
5: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, kan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
3: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP, Bisman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
6: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Sihombing.
7: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
8: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
6: Editorial RRI Katopik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
9: Editorial. Pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editor.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
10: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel, kami yang mengujinya bagaimana apa namanya performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman.
6: Yeah.
10: Jadi sifat dasar dari biodieselnya sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya.
6: Yeah.
10: Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setana, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setananya lebih tinggi artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto-ignition, lebih mudah untuk terbakar.
6: Yeah.
10: Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain, nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah.
6: Yeah.
10: Kira sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa diperoleh recovery dari penurunan LHV itu, artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan setana dari si biodiesel itu sendiri kita.
6: Yeah.
10: Campurkan tambahannya gitu.
6: Jadi maksudnya yeah, engine yang dioptimasi di apa Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu Pak?
10: Iya, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan.
6: Yeah.
10: Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel semakin ditambah, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau
6: yeah,
10: kita tidak menambah. Ditambah selain itu, akibat lowering levelnya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya, yang pasti akan apa kita hadapi.
6: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Hari?
10: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
6: Oh, begitu.
10: Kita 1-3% gitu ya.
6: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
10: Iya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
6: Oke. Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Ari?
10: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih, apa namanya, lebih terkini, dan dia misalnya, misalkan nih mesin diesel itu dulu, mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
6: Yeah.
10: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1500, 2000 bar gitu ya tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
6: Yeah.
10: Sehingga ini akan apa namanya mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak begitu ya. Artinya tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
6: Ya. Tapi itu kira-kira. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
10: Saya kira nggak harus seperti itu.
6: Nggak harus seperti itu ya.
10: Dan bahkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006.
6: Ya.
10: Jadi relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar terhadap biodiesel.
6: Yeah.
10: Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para membuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya mereka akan menghadapi kendala masalah yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok.
6: Yeah.
10: Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa ngumpulnya ada di filter bahan bakar.
6: Yeah.
10: Setelah ganti filter bahan bakar nanti masalah akan selesai seperti itu. Nah, tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada karena ketika membeli bahan bakar di SCPU bagian besar juga menggunakan biodiesel kecuali salah satu aja yang tanpa biodiesel begitu
6: mas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya Pak Ari ya?
10: Iya insyaallah nggak perlu khawatir.
6: Iya baik kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka Pak. Terima kasih banyak Pak Ari untuk waktu. Ya demikian tadi prekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3. Dan masih membahas mengenai BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, pendengar ya, BBM B50 telah resmi diluncurkan. Memang ada berbagai macam pertanyaan ya dari masyarakat sendiri, tetapi sudah dijawab juga dari narasumber sebelumnya bahwasanya BBM Biosolar B50 ini aman adanya jika dipakai di mobil-mobil ya yang memakai mesin diesel seperti itu. Bukan hanya itu saja, kelebihan B50 ini sebenarnya juga mengurangi impor solar dari luar negeri ya, lalu menghemat devisa negara, lalu mendorong industri sawit, dan juga tentunya ini lebih ramah lingkungan karena dari juru bicara Kementerian SDM sendiri, dari Bu Dwi Anggi ya, mengatakan B50 merupakan bagian dari strategi menuju energi yang lebih hijau untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dan transisi energi nasional. Nah, seperti itu pendengar. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan di line telepon yang sudah saya singgung sebelumnya. Kita coba sapa, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Cipto?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Pak Cipto. Silakan, bagaimana menanggapi BBM Biosolar B50 ini?
1: Sangat senang lah ya. Bisa mengurangi gas emisi.
0: Iya, rumah kaca ya. Lebih
1: terus mengurangi itu apa?
0: Impor.
1: Luar negeri, ya banyak sekali manfaatnya itu. Ya.
0: Tapi dari Pak Cipto sendiri ada kekhawatiran sendiri nggak? Misal mesinnya takut rusak atau bagaimana seperti itu?
1: Ada sih, ada sedikit, tapi setelah diuji coba katanya ini ya akan coba pelan-pelan, nanya ke bengkel dulu nantinya.
0: Oke, baik Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto.
1: Terus ya, tanggapannya. Sama-sama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang meskipun ada dampak positifnya yang sudah saya singgung tadi ya, tapi di lain sisi juga memang tadi juga sudah disebutkan oleh narasumber bahwasanya kekurangan atau tantangan dari B50 itu sendiri berpotensi untuk lebih boros nanti bahan bakarnya karena nilai energinya itu lebih rendah 10%, sehingga nantinya konsumsi bahan bakar lebih boros antara 1-3% ya, menurut narasumber sebelumnya sudah disinggung juga. Dan tentunya nantinya juga mungkin akan ada perawatan mesin karena tadi sifatnya yang pelarut ya, nantinya jika tiba-tiba memakai biodiesel ya, maka akan filter ini akan ngeblok tuh, dan kotoran di tangkinya itu bisa terlarut dan ngeblok di filter tersebut dan perlu dibersihkan, begitu pendengar. Nah, tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum Pro 3. Salam sehat tangguh Bung
0: Wisnu.
2: Bisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Matauli. Gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
2: Ya, ini satu kabar bagus, Bung Wisnu, sebenarnya. Nah, kata Pak Prabowo, baru kita Indonesia yang berani mendeklarasikan ini ya, menggunakannya. Tapi jangan berhenti dulu di situ. Bukan kita mau pesimis ini, Bung Wisnu ya.
0: Oke.
2: Tapi kan standar internasional secara ISO bagaimana nanti apanya ini di lapangan begitu. Di enam sektor tadi kan ada untuk alat berat, pertanian, transportasi, untuk pangan dan sebagainya, itu sudah diinikan nggak ya nilai kefungsian dari biosolar ini, B50 ini? Ini kan hibrid gabungan dari 50%
0: iya,
2: fosil, 50% sawit kan, gitu kan. Karena kan tetap fosil itu kan tetap tambang juga kan dari perut bumi, gitu. Sementara yang ini dari perkebunan sawit begitu kan. Jadi dipastikan pengolahan fosil kita juga ini transparansi juga gitu kan. Sekarang kan banyak nih ya dunia yang dari Selat Hormuz gitu kan, masih import kita semua gitu. Sementara itu masyarakat lupa, dulu kan ingat Bung Wisnu waktu peralihan dari minyak tanah ke gas kan, itu kan dari perut bumi itu kan energi yang tidak bisa terbarukan kan, habis pakai kan. Sementara sawit kini kan terus berproduksi karena dia tanaman kan begitu. Cuman jangan sampai nanti masyarakat lupa bahasanya di belakang layar dari situ bahan mentah kita tetap diekspor ke luar negeri sana, mereka tetap pakai fosil, tetapi untuk yang seperti kita masih banyak uji cobanya, masih merugi juga. Belum lagi nanti harga-harga sawit dunia gitu kan, naik dolar, naik lagi B50 yang dipakai sama saya ini kan keresahan lagi. Ada nggak antisipasi nanti kita dengar dari pemerintah seperti itu?
0: Baik.
2: Atau bahkan begini, layanan-layanan di SPBU Pertamina itu sudah disosialisasikan nggak? Ke perbengkelan, kalau nanti ada keluhan atau pertanyaan masyarakat, 1x24 jam Pertamina buka nih, siapa masyarakat yang mengalami keluhan terhadap pemakaian ini, dari segi kualitas pemesinnya bisa lapor ke kami. Atau bagian apa namanya, perusahaan-perusahaan roda 2, roda 4 yang bermerek itu buka layanan ini, karena dia kan harus tanggung jawab untuk layanan konsumen kan. Untuk kita gitu.
0: Baik.
2: Kita harapkan nanti perkembangan berikutnya Bung
0: Wisnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya after salesnya bagaimana ya setelah diluncurkannya B50 ini? Jangan berhenti, ya menurut Pak Matul tadi jangan berhenti di sini saja gitu. Artinya pelayanannya kedepannya bagaimana nih? Mungkin dari dari sumber untuk mendapatkan sawit itu juga diperhatikan, sumber dari mendapatkan solar fosil itu juga diperhatikan juga, karena kalau tidak diperhatikan nantinya juga akan menimbulkan bencana juga bagi kita-kita sendiri. Kita beralih ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
3: Selamat pagi, selamat dini hari Mas Suni ya.
0: Iya, baik. Kabar baik ya Pak Dasrun ya.
3: Alhamdulillah, tapi di tempat saya rasa dinginnya luar biasa Mas Dosen.
0: Iya.
3: Iya, ya, aman sih, aman-aman sih.
0: Amin,
3: ya.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau pendapat saya begini, ya yang namanya rasa kekhawatiran bagi siapa saja, termasuk anda-anda yang sudah masuk, ya wajar-wajar saja itu. Yang penting jangan wajar Nugroho lah.
0: Waduh, Bung Fajar disebut ya, lagi tidur beliau.
3: Ya, silahkan saja lah yang namanya barang baru diperbaharukan, ya mungkin di sisi lain mungkin ada positif, ya segala sesuatunya itu tidak lepas dari hal-hal yang negatif, itu sudah biasa Mas Wisnu. Ya gas kadang-kadang di ujung kulon katanya banyak, di ujung wetan kelangkaan, itu sudah biasa lah. Ya apa berlakunya apa di Indonesia itu memang sudah seperti itulah ya. Kalau seandainya nanti di mesin tidak baik, mungkin ya nanti kalau seandainya bolak-balik mogok, yang mungkin ya dialihkan lagi sembali semula pakai solar. Prinsip saya seperti itu saja.
0: Iya. Atau mungkin akan ada evaluasi berkelanjutan nantinya.
3: Jangan terlalu dalam mikir-mikir hal-hal yang terlalu banyak lah.
0: Baik.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bertahap ya pendengar ya. Jadi belum mungkin di tempat Anda masih belum ada juga karena distribusinya ini bertahap dan dibatasi waktu selama 3 bulan nih untuk beralih dari B40 ke B50. Kita beralih ke daripada Asrun Purwokerto, kita ke Jakarta Selatan, ada Pak Agus. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Agus.
4: Ya, selamat pagi.
0: Ya, Pak Agus. Ya. Gimana kabar ya di Jakarta Selatan, Pak Agus?
4: Baik sih. Ini tadi cuaca juga bagus ya hari ini.
0: Alhamdulillah. Ya, gimana nih Pak Agus nih menanggapi topik pada dini hari ini?
4: Oke, sebenarnya secara konsep ya, B50 itu bagus. Karena dengan demikian 50% dari solar kita itu renewable. Ya, cuman memang enggak cuma B50, sebenarnya dari mulai B20, B30, B40
0: yeah.
4: Itu teman-teman dari user ya di industri itu banyak keluhan sebenarnya gitu. Dan kebetulan saya tergabung di agennya IATO, Ikatan Arsitek Otomotif. Nah, ini kemarin sebelum peresmian kita sempat bahas, nah itu memang B50 dibanding B40 ya, itu akan ada negatifnya satu. Ganti filter akan lebih cepat ya.
0: Oke, karena ganti, sifatnya itu yang terlarut tadi ya katanya ya.
4: Betul. Karena memang karakter produknya itu dengan penambahan PAM 10% itu menjadi sesuatu yang secara teknis itu terhadap kendaraan mesin ya. Itu satu. Injektor menjadi lebih cepat kotor, ganti oli, ya kan? Nah, ganti filter. Nah, itu yang dikeluhkan oleh industri sebenarnya itu dari jam B40 ke 400 sekarang B50, dari B20 pun sudah mulai terasa itu. Nah, ini yang sebenarnya kita sudah terlalu ngegas kita bolehlah kita menjadi mercati, tapi ya sampai itu justru menimbulkan dampak yang negatif gitu ya, termasuk resiko-resiko nantinya minyak goreng jadi mahal ya kan? Terus apa hal-hal yang seperti itulah ya. Nah, sebenarnya di Indonesia ini kan ada biodiesel, ada bioetanol untuk bensin kan gitu. Awalnya kan sama tuh ya, di eranya Pak SBY itu kan kalau biodiesel itu B2,5, kalau bioetanol itu E2,5 lah ya. Tapi kan mirip-mirip tuh. Nah, tapi pada saat itu kebetulan Eropa tuh nge-ban produk sawit kita.
0: Okay. Ya.
4: Nah, sementara sawit ini diproduksi oleh raksasa-raksasa ini, juragan-juragan sawit kan luar biasa.
0: Yeah.
4: Kan?
0: Oke.
4: Okay. Nah, mereka lobby-nya kuat gitu loh.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
4: Kebetulan saya ini di industri yang di bioetanolnya gitu ya. Nah, kita kalah ini. Jadi sementara biodiesel sekarang udah B50 ya.
0: Okay.
4: Padahal target ini cuma sampai 20.
0: Iya.
4: Sementara bioetanol setengah aja enggak nyampe.
0: Iya. Oke. Okay.
4: Pak. Memang, artinya begini. Kita jangan ngegas salah satu sementara gini. Kenyataannya. Itu
0: langsung itunya saja ya, Pak Agus ya.
4: Ya. Solar itu kita sebenarnya importnya itu nggak banyak, tidak sebanyak kita impor bensin atau mogas, ya. Sementara konsumsi mogas adalah dengan bioetanol. Nah, ini sebenarnya pemerintah harusnya lebih fair gitu loh.
0: Iya, oke. Okay.
4: Dan itu mengurai impor gitu, mengurai impor daripada BBM dan juga untuk ketahanan energi kita gitu.
0: Ini
4: yang mentang-mentang yang sawit itu raksasa-raksasa, sementara yang lainnya kalah ini gitu.
0: Oke, okay, nah, baik Pak Agus.
4: Yang negatifnya tuh benar-benar di misalnya kan teman-teman kita di sini karena nggak punya pilihan lain, mereka harus beli gitu kan.
0: Yeah. Oke Pak Agus, terima kasih ya, kita bergantian dengan yang lain, waktunya terbatas. Baik, terima kasih. Dari Pak Agus di Jakarta Selatan, kita beralih ke Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
5: Selamat pagi dini hari Mas.
0: Iya.
5: Injury time ya. Time.
0: Ya, silakan. Nah,
5: ini yang disampaikan, ini yang campur sawit ya apa?
0: Iya betul.
5: Biosolar.
0: Biosolar. Iya solar.
5: Berarti, campur sawit. Khusus biosolar ini udah statusnya itu udah terbarukan berarti ya?
0: Iya.
5: Udah bisa terbarukan.
0: Ya, setengahnya ini, terbarukan.
5: Iya. Kecuali pertalite apa yang bensin ya, yang apa? Nah, tapi ini mungkin untuk mobil pribadi belum banyak yang pakai ini kan?
0: Iya, karena pakai mesin diesel aja nih yang bisa nih.
5: Ya, diesel-diesel aja. Tapi bagus lah ini. Tapi kita harus cemas kalau saya pribadi melihat pemakaian energi minyak ini untuk apa ya, untuk Indonesia per detik berapa barel itu. Sepanjang jalan raya itu, duh, semua seharusnya yang nggak perlu pakai motor itu mereka pakai motor gitu.
0: Oke.
5: Iya, itu harus diubah itu.
0: Oke.
5: Berlaku itu bagaimana caranya itu.
0: Baik, Pak Pandu, terima kasih. Okay. Yeah. Selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Pandu di Riau, kita terakhir ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Indra.
6: Selamat dini hari, Bung Wisnu Wardana dan Bung Sahlan. Waduh, aduh ini batuk jadi tadi ragu-ragu tapi enggak apa-apa.
0: Okay.
6: Melihat program ini, yeah. Waduh bagus sekali. Kalau kita selalu Pak Prabowo ini setiap hari muncul saja dengan semangat yang menggebu-gebu dan program, iya programnya bagus. Tapi ujung-ujungnya gini, nanti subsidi yang diberikan menambah apa pengeluaran bagi APBN kita dan lalu apa agak terhenti begitu, iya. Ya itu yang ibu takutkan karena pada pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang banyak kendala yang kita dapatkan.
0: Ya,
6: itu baik. Saja Bung Wisnu.
0: Ya, terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhirnya dari Bu Indra di Cirebon mengakhiri Kopi Pro 3 pada dini hari ini membahas mengenai BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Ya, kita lihat saja bersama ya nantinya bagaimana implementasinya B50 ini ke depan. Apakah memang mampu menjawab harapan pemerintah sekaligus tantangan-tantangan di lapangan bagi masyarakat. Kita nantikan saja ke depannya, semoga kabar baik terus bermunculan ya ke depannya. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Laporan selengkapnya oleh Dayu Friska.
1: Pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
2: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
2: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
1: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kota.
2: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi

0: setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
1: Aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
0: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
1: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
2: Jadi 2.000.
1: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
0: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mbappe! Simply irrepressible.
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan 1 tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Bupati Sukoharjo ETS bersama Kepala BPKAD dan Kabak Umum memanfaatkan surat keputusan atau SK Bupati terkait dengan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen pemerasan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar otonomi daerah, Profesor Joermansah Johan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Joermansah Johan.
2: Ya, halo Mas Lukman.
1: Ya. Berkali-kali kita bahas terkait dengan kepala daerah gitu ya, yang melakukan
2: kepala daerah lagi ya,
1: tindakan OTT. Kali ini kita ke Sukoharjo, di mana Bupati melakukan pemerasan terhadap anak buahnya. Ini bagaimana, Prof, kalau kita lihat kasus ini lebih mencerminkan kegagalan integritas individu, atau memang ada kelemahan struktural dalam tata kelola otonomi daerah yang membuka ruang terjadinya pemerasan terhadap birokrasi?
2: Oh iya, jadi ini nggak cukup hanya dilihat dari kelemahan individu ya.
1: Ya.
2: Tapi saya cenderung melihat fenomena korupsi kepala daerah, pemerasan terhadap anak buah, jual-beli jabatan, kemudian ada lagi misalnya untuk perizinan minta dibayar, lalu ada uang untuk success fee ya, untuk pengadaan barang dan jasa, dan pemerasan, ekstorsi. Jadi ini sebetulnya struktural akarnya, yaitu kembali saya berulang-ulang mengatakan bahwa ini dampak dari mahalnya biaya pilkada.
1: Oke.
2: Nah, jadi karena mahal, dia mau kembalikan modal. Itu gampang dibaca tuh. Ya, kalau kita ikuti percakapan yang beredar luas ya, antara Bupati Sukoharjo ini dengan anak buahnya, itu bahasa Jawa ya, saya nggak bisa bahasa Jawa. Dia katanya gini, kira-kira, saya ini pakai uang untuk bisa mendapatkan jabatan bupati. Nah, kamu itu kan nggak bayar untuk dapat jabatan di birokrasi. Nah, kamu kan ada terima upah pungut ya, dari pungutan pajak retribusi. Maka upah pungutmu itu ya dibagi ke aku gitu ya kan. Nah, itu di dalam aturan perundang-undangan itu petugas yang melaksanakan pemungutan itu yang mendapat upah pungut ya, yang jumlahnya paling banyak 5% dari realisasi PAD. Paling banyak ya kan, bisa 1%, bisa 0.5%. Jadi ya lihat anak buahnya dapat dari keringatnya untuk bisa memungut pajak, berhasil itu meningkatkan target pajak di bidang katakanlah PBB, target PBB-nya tercapai, target pajak hotel restoran dan jenis usaha lainnya, PBJT namanya, berhasil. Nah, dia kan keringatnya ini. Nah, itu memang ada SK Bupati yang menentukan, yang mencantumkan siapa-siapa yang bertugas. Nah, kalau kamu dapat uang, kasihlah aku ya,
1: kode-kodenya ya, 40%
2: atau kalau saya nggak salah 40% untuk dia gitu ya kan, harus di-store. Nah, ini dampak dari itu Mas Lukman, biaya mahal itu berusaha mengembalikan modal. Cara mengembalikan modal kan sekarang sudah sempit, ya kan, jual beli jabatan terbuka yang masih ada praktek sama ini juga udah pernah nih kasus kayak gini, di satu daerah yang bupatinya kena OTT, ya minta bagian dari upah pungut yang tidak ada haknya bupati di situ, kepala daerah ya.
1: Iya, tapi kalau bicara biaya politik yang tinggi, tapi ada beberapa kepala daerah juga aman-aman saja gitu ya. Atau ini bom waktu, tinggal nunggu waktunya saja.
2: Iya. Jadi ini kan begini, kalau KPK itu OTT berdasarkan laporan ya dari bawah. Nah, mungkin nih udah seleher nih anak buah di situ ya kan. Udah enggak kuat lagi nahan, karena kabarnya ini dulu juga dipraktekkan hal sama oleh suami dari bupati Etik Suryani ini. Suaminya itu rupanya bupati Sukoharjo dua periode. Lalu yang menggantikan adalah istrinya. Yeah. Ya, ini politik dinasti ya.
1: Yeah.
2: Dan katanya bapak kan dulu juga mungut-mungut. Ya aku ya juga seperti yang bapak dulu lah.
3: Jadi yang pertama itu Pak Atong tuh di Pekanbaru ya. Beliau menyoroti biaya hidup nih kayaknya. Jadi Bupatinya punya banyak istri kan.
1: Ya.
3: Nah, jadi biaya hidupnya besar. Itu dalam ongkos pilkada mahal. Kemudian dia harus menanggung biaya hidup yang cukup besar karena istrinya ada beberapa orang. Ya. Nah, itu menurut Pak Atong jadi memicu korupsi. Saya kira juga itu masuk akal ya. Nah, sebetulnya bukan hanya untuk bayar hidup biaya hidup istri, tapi juga untuk persiapan maju pilkada lagi.
1: Sudah nabung. Berapa tahun
3: udah
1: sebelumnya nabung. Gitu ya biasanya ya.
3: Udah nabung itu dari sekarang. Terus satu lagi untuk bayar utang. Jadi ketika pilkada kemarin 2024 itu nggak cukup duitnya. Ya udah jual aset pun nggak cukup karena modalnya besar kan untuk beri pemilih-pemilih itu kan dikasih dikasih apa namanya suap lah gitu, sogokan itu ya, yang main politik itu bayar taksi, bayar mahar partai, akhirnya kemudian kan utang. Nah, saya juga banyak mendapatkan informasi bahwa banyak kawan-kawan kepala daerah itu berutang. Nah, jadi ketika dia masuk jabatan gajinya kecil, cuma 5 juta kalau bupati. Ya. Nah, 5 juta kan nggak bisa untuk bayar utang, ya kan?
1: Tapi kan sebelum bertarung biasanya udah ada kalkulasi, Prof. Artinya gaji ya udah ketahuan gitu di awal. Tapi kan mungkin dari sektor lain gitu ya.
3: Nah, jadi itu yang ilegal jadinya kan. Nah, jadi jual beli jabatan itu kan ilegal. Dia pejabat pindah kepegawaian. Tidak boleh dia jual beli jabatan. Harus meritokrasi. Siapa yang berprestasi itu yang diangkat. Bukan karena bayaran tinggi. Yang kayak Sekda Kuantas Singgiki itu ngasih Land Cruiser katanya ya. 2M baru dia jadi Sekda. Jadi kepala PU pula dia sebelum ini kan. Nah, jadi itu antara lain yang juga menjadi penyebab dia kemudian terpicu untuk melakukan praktek korupsi itu.
1: Ya.
3: Nah, Pak Atong tadi yang untuk Pak Roni, saya kira itu menarik gagasannya.
1: Karir
3: dia capek
1: ya?
3: Nih kayaknya Pak Roni. Jadi bisa nggak kita ubah sistem pemilihan? Ya, sistem pemilihannya nggak usah elected, tapi appointed kayak Jakarta. Mungkin gitu Pak Roni kan di Jakarta ya. Jadi kalau Jakarta itu wali kotanya di selatan, utara, barat, timur, segala, dan bupati di Kepulauan Seribu pun kan itu dari ASN saja diangkat. Atau juga aman ya, karena dia berkarir dari yang dari mulai bawah sampai jadi jabatan-jabatan sekda di kota, ya, jabatan-jabatan asisten di provinsi dan sebagainya. Jadi itu Pak Roni pendapatnya. Bisa saja Pak Roni kalau kita memperbaiki undang-undang kita ya. Jadi semuanya kalau dalam sistem pemilihan kepala daerah di tingkat lokal itu ada yang sistem pemilihan bisa langsung, bisa juga tidak langsung lewat dewan, dan bisa juga appointed namanya, diangkat dari ASN seperti formatnya di Jakarta.
1: Ya, Prof.
3: Itu yang paling
1: Jauh mana sih Prof besar kemenangan kepala daerah dalam sistem otonomi saat ini gitu ya, berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang sulit diawasi gitu. Apakah diperlukan redistribusi kewenangan ini, Prof?
3: Oh, sebetulnya kewenangan kepala daerah itu juga tidak terlalu powerful ya. Jadi kewenangannya itu walaupun dia pendidikan, pegang kesehatan, pegang pekerjaan umum ya, dia bisa ngurusin, tapi tetap di bawah kontrol oleh pemerintah pusat. Jadi ada pedoman-pedoman, petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti. Jadi itu korupsi di situ sudah susah karena ada kontrol lewat prosedur yang ketat ya. Kemudian dana pun dikucurkan ke daerah kan sangat terbatas karena kena efisiensi. TKD-nya sudah dipotong yang cukup signifikan. Wewenangnya juga banyak ditarik ke pusat ya. Wewenang-wewenang itu kan sebab besar sudah ditarik ke pusat, bukan dipegang oleh bupati wali kota lagi. Izin-izin kalian C aja mereka nggak berwenang bupati itu. Contohnya jadi bukan soal kewenangan yang besar yang berkuasa, tapi kalau saya membaca ini adalah lebih karena faktor kepala daerah tadi tidak bisa menjaga dengan baik untuk mengelola mengelola menjaga dirinya untuk tidak korup lah. Jadi ini memang susah karena dia sudah keluar modal, dia akan kembalikan modal ya. Kecuali perbaikan pilkada mahal diturunkan jadi pilkada murah.
1: Ya. Itu menurut tadi belum ya. Terjawab ya Pak Haryanto, nanti kita jawab ya Prof ya terkait dengan ya. Efektivitas retreat kepala daerah.
3: Ya. Ya, jadi Pak Haryanto barangkali mengingatkan kita bahwa sistem pelatihan atau retreat ya, orientasi kepada kepala daerah setelah dia dilantik menjadi kepala daerah ini nampaknya belum cukup efektif ya, karena terjadi berbagai macam kasus yang berujung kepada kepala daerah menyalahgunakan wewenang ya, termasuk tadi memeras anak buah ya, jual beli jabatan. Nah, jadi mungkin harus ada cara yang lain yang disarankan Pak Haryanto, cuman dia nggak sebut ya, supaya jangan sampai ada lagi penyalahgunaan wewenang ini. Harus perlu pengembangan model pelatihan, katakan begitu ya, yeah. atau orientasi kepada kepala daerah kita, sehingga di situ muatannya tidak hanya materi-materi tugas, tapi juga materi etika mungkin ya, materi anti korupsi secara lebih mendalam, katakan gitu mungkin pikiran Pak Haryanto semacam itu. Saya kira betul itu Pak Haryanto ya, mungkin harus ditinjau lagi ini pola pelatihan atau orientasi kepala daerah kita ke depan. Baik. Nah dari Toli-Toli tadi ya. Soal terkait dengan kasus di Toli-Toli sendiri ya. Juga muncul politik uang, ada lagi politik dinasti kayak di lokasi kita ini kan di Sidoarjo ini kan, ya. Sukoharjo ya, Sukoharjo ini kan juga Sukoharjo. Kasusnya begitu. Suaminya itu dua periode, kemudian yang gantiin istrinya, ya kan. Nah kalau di Toli-Toli itu kasus ada kepala daerah, kemudian ada dinastinya jadi DPRD. Nah itu di banyak daerah juga banyak. Jadi ini Mas Rukman itu ya. Dalam bahasa konsep teoritiknya disebut begini, demokrasi telah dibajak oleh elit politik lokal kita.
1: Okay.
3: Jadi kita kasih demokrasi, tetapi ternyata elit politik lokal membajaknya dengan cara mengembangkan politik dinasti. Nah ini juga harus diperangi atau ditanggulangi ya, harus diatur oleh pemerintah kembali supaya jangan marak politik dinasti, jangan juga tumbuh berkembang terus politik uang, harus ada cara-cara perbaikan, jangan lagi pilkada berbiaya mahal. Itu mungkin yang harus jadi PR kita, perbaikan undang-undang pilkada, perbaikan undang-undang pemilu, perbaikan undang-undang kepartaian kita menjadi suatu keharusan saya kira sebelum kita masuk ke pemilihan 2029 yang akan datang.
1: Baik. Prof. Joharmansyah Johan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
3: Ya, amin. Sama-sama.
0: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
4: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata, seperti glukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring bertambahnya usia.

0: Peristiwa.
1: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto, mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
2: Komisi 10 DPR RI sudah mengemukakan sejumlah perubahan, salah satunya terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Kami sudah tersambung bersama dengan Koordinator Nasional P2G, Pak Satriwan Salim.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Satriwan Salim.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak Satriwan?
4: Alhamdulillah.
2: Pak, kalau kita bicara RUU Sisdiknas ya, terlebih kita soroti yang terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Dan apakah Perhimpunan Guru ini menilai Indonesia sudah siap ini Pak, menerapkan wajib belajar 13 tahun kalau mengingat kualitas dan pemerataan layanan PAUD ini masih sangat beragam ini Pak?
4: Iya, memang di RUU Sisdiknas ya, itu sudah dimasukkan ya terkait dengan jalur pendidikan formal PAUD
2: yeah.
4: dalam rangka wajib belajar 13 tahun gitu. Ini memang menjadi sebuah kebutuhan ya, bagaimana pendidikan di usia dini ini menjadi fondasi gitu ya, untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kuat, yang bagus gitu ya, yang punya fondasi sejak usia dini. Dan memang negara-negara lain pun gitu ya, itu sudah menerapkan hal yang serupa ya, terkait dengan wajib belajar 13 tahun. Tapi memang tantangannya kemudian adalah terkait dengan ya anggaran, kemudian infrastruktur gitu ya, termasuk juga tenaga pendidiknya gitu, dan sebaran ya, sebaran sekolah-sekolah PAUD ini seperti apa gitu. Kemudian juga ya banyak hal ya, karena mendirikan sekolah itu kan tidak hanya sekedar bangunan ya, tetapi di situ ada budaya, ada partisipasi orang tua, masyarakat, ada gurunya sendiri gitu ya. Kemudian ada ekosistem sekolah itu sendiri gitu. Tapi saya sih melihat ini adalah awalan yang baik sebenarnya ya, asal memang dipersiapkan secara optimal berbagai komponen utama ya di dalam PAUD itu sendiri gitu.
2: Hanya memenuhi kewajiban namun dari sisi kualitas masih dirasa belum optimal. Silakan Pak Satriwan.
4: Iya, kalau berbicara tentang kualitas atau mutu pendidikan ya di Indonesia memang masih menjadi PR kita dibanding negara-negara maju lainnya ya, khususnya ya nggak usah negara maju di Eropa atau Asia Timur. Di Asia Tenggara sendiri kan memang kita relatif masih di bawah ya, dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Itu memang masih menjadi PR. Tapi balik ke konteks untuk apa sih belajar 13 tahun gitu ya. Ini kan untuk mempersiapkan anak-anak kita ya lebih awal gitu, untuk membangun kemampuan dasarnya mereka gitu ya. Kemudian juga untuk mengurangi angka putus sekolah juga, agar mendorong anak-anak ini di usia sekolah menengah, kemudian gitu mereka mendapatkan pendidikan gitu, dan mereka sudah punya fondasi yang kuat dalam mengenal angka, mengenal huruf gitu ya, kemudian merantai abjad menjadi kata, menjadi kalimat dan seterusnya gitu ya, sebagai fondasional gitu, sebagai dasar ya. Bukan berarti di usia PAUD harus bisa berhitung ya, nggak seperti itu. Mengenali ya, mengenali perhitungan, numerasi secara mendasar. Nah, mengenali numerasi ini kan bukan berarti mereka bisa menjumlahkan, membagi, tidak. Yaitu bukan tujuan di usia PAUD gitu. Nah, itu sih, dan memang PR-nya tadi yang saya katakan, ya kurikulumnya, kemudian gurunya, infrastruktur tadi gitu ya, yang disiapkan, ekosistemnya, kemudian lingkungan sekolahnya gitu. Dan yang terpenting adalah tentu ini harus gratis ya, karena ini bagian dari pendidikan dasar gitu. Dan pemerintah tentu di dalam RUU Sisdiknas ini, di pemerintah juga diwajibkan untuk membiayai dan memberikan akses ya kepada masyarakat agar bisa menyekolahkan anaknya demi memenuhi wajib belajar 13 tahun. Walaupun saya sebenarnya ingin membahas yang lain juga ya. Di RUU Sisdiknas itu enggak hanya berbicara tentang wajib belajar 13 tahun, banyak Mas
2: ya. Iya, poin pentingnya banyak ya.
4: Poin pentingnya gitu. Misalnya terkait dengan bagaimana kepastian terkait kesejahteraan guru misalnya gitu. Alhamdulillah sih di RUU Sisdiknas sebenarnya

0: itu sendiri, pengembangan karakter itu sendiri. Jadi tidak secara terpisah gitu ya. Guru pendidikan akhlak sendiri, berarti guru fisika nggak perlu mendidik karakter. Berarti guru bahasa Inggris nggak perlu menanamkan karakter, nggak seperti itu. Nah, jadi karena desain pendidikan itu di dalamnya memang fungsinya adalah untuk mengembangkan potensi anak kita agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang beriman, ya kan?
1: Yeah.
0: Kemudian berkarakter, kreatif, bernalar kritis, peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan. Jadi tugas semua guru sebenarnya untuk menanamkan akhlak itu, untuk menanamkan karakter, ya kan? Nah, yeah. Karena apa? Komponen atau aspek di dalam pendidikan itu kan ada tiga ya. Pertama adalah pengetahuan gitu. Nah, pengetahuan IPA-nya, pengetahuan IPS-nya itu secara profesional gurunya berbeda. Pengetahuan kewarganegaraannya, pengetahuan matematikanya itu berbeda. Yang kedua aspeknya adalah sikap, yang membangun sikap gitu. Nah, yang terakhir membangun keterampilan.
1: Yeah.
0: Nah, jadi ketiga-tiganya ini adalah embedded di dalam pendidikan itu sendiri.
1: Yeah.
0: Ya kan, kemudian dikembangkan sesuai dengan ciri khas mata pelajarannya masing-masing. Jadi ketika kita berbicara begitu misalnya mengalami degradasi gitu ya, akhlak atau karakter misal di dalam perspektif tertentu, anak-anak zaman sekarang ini karakternya harus ditingkatkan, kurang dan seterusnya. Disitulah fungsi guru, disitulah tugas guru, disitulah fungsi pendidikan gitu.
1: Yeah.
0: Dan memang ini setiap zaman ada.
1: Yeah.
0: Zaman kita kecil pun dulu gitu ya, di tahun 80-90, pasti orang tua kita yang lahir tahun 50-60 mengatakan angkat yang muda itu dinilai selalu betul. Itu gap antar antar generasi selalu begitu kok. Ya kan? Nah, ketika Mas Lukman saya di tahun 80-an, 90-an di sekolah, pasti orang tua kita yang lahir tahun 60-50 atau kakek kita yang lahir 40-30 pasti melihat anak zaman sekarang nih kurang berbawa dan seterusnya. Padahal fungsi-fungsi pendidikan saya pikir memang tidak boleh dilepaskan daripada nilai-nilai karakter di dalamnya.
1: Baik.
0: Ya kan, nilai-nilai akhlak di dalamnya. Dan itu juga semua guru, orang tua juga sebagai guru di rumah gitu.
1: Baik.
0: Juga penting, dan masyarakat.
1: Iya.
0: Iya, saya setuju ya dengan Pak Roni tadi. Salah satu tantangan ya, bahkan mungkin bisa menjadi hambatan di dalam tata kelola pendidikan kita adalah adanya atau terjadinya diskontinuitas gitu ya, atau keterputusan ya gitu. Jadi tidak adanya keberlanjutan kalau itu misalnya program yang memang bersifat fundamental mendasar di bidang pendidikan. Sehingga kemudian masyarakat memiliki semacam anekdot ya, ganti menteri ganti kurikulum gitu. Kalau ganti menteri ganti kebijakan, saya pikir itu wajar ya. Kalau ada ide-ide baru gitu kan ya, ada pengembangan-kembangan yang baru terkait dengan teknologi, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan terkini dan masa depan, tentu kebijakannya juga akan baru. Tapi bagi masyarakat misalnya kan tidak sederhana itu ya. Masyarakat melihat, oh ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku paket gitu kan ya, ganti buku pelajaran lagi gitu. Nah, ini saya pikir yang harus diperbaiki gitu ya, dan harus pergantian atau perubahan itu kita juga jangan alergi. Mestinya kalau itu memang menyasar hal-hal yang sifatnya fundamental untuk memperbaikinya, saya pikir itu kebutuhan. Misalnya gini, apa sih persoalan mendasar pendidikan kita, Mas Lukman, dari zaman dulu sampai sekarang misalnya. Satu, yaitu apa? Kemampuan anak kita dari aspek literasi.
1: Yeah.
0: Yang kedua, kemampuan anak kita dari aspek numerasi.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan dua fundamental skill ya, keterampilan yang fundamental ya gitu ya. Bayangkan mereka bisa membaca, tetapi mereka tidak memahami apa yang dibaca. Anak-anak kita misalnya kata Bank Dunia itu gitu ya, tidak bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Dan itu kemudian terus sampai dewasa gitu sih. Apalagi pas pemilu itu ya, pas kampanye itu banyak banget hoax gitu misalnya, karena tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Nah, saya pikir ini yang mesti harus dibenahi terlebih dahulu, ya kan? Kemampuan literasi, kemampuan numerasi. Kalau dibanding negara-negara lain, kita masih relatif di bawah, Mas. ya dari negara-negara yang ikut namanya PISA ya, program for international student assessment, kita memang konsisten di bawah gitu.
1: Ya.
0: Nah, dan kualitas pembelajarannya juga seperti itu. Ya. Apa kata Bank Dunia? Anak-anak Indonesia itu mereka bersekolah tapi tidak belajar, schooling without learning. Mereka masuk kelas, mereka mendengarkan guru, tetapi yang dipelajari itu kemampuan apa pengetahuan yang sifatnya permukaan saja, belum mendalam gitu.
1: Baik.
0: Nah, ini yang sekarang oleh Pak Menteri Muti disasar untuk diperbaiki literasinya, numerasinya, kemudian kemampuan berpikirnya, belajar itu yang bermakna bagi anak, yang mendalam, yang membangun inisiatif, berpikir kritis. Nah, ini yang memang harus kita benahi. Karena ini sangat fundamental. Nah, itu yang saya kira sekarang sedang dilakukan agar mutu pendidikan kita, mutu SDM kita tadi sesuai yang kita harapkan seperti tadi kata para pendengar.
1: Pak Satriwan, kalau kita bicara tadi kesejahteraan ya, kita menyinggung kesejahteraan, di mana tunjangan profesi ini kan tidak lagi diatur secara eksplisit gitu ya di dalam undang-undang seperti undang-undang sebelumnya gitu ya. Namun pemerintah ini kan sudah menjelaskan bahwa hak guru tetap akan dijamin melalui peraturan pelaksana. Ini masih tetap jadi perdebatan. Bagaimana dari P2G yang menilai, Pak?
0: Kalau ini kita berbicara masih RUU ya.
1: Iya,
0: RUU. Kalau di apa namanya di RUU Sisdiknas, tunjangan tambahan ya yang misalnya oleh guru-guru atau masyarakat disebut tunjangan sertifikasi guru gitu atau tunjangan profesi guru
1: ya.
0: Itu tetap ada sebenarnya. Itu tunjangan profesi guru itu ada. Itu ada di pasal 173 nih saya baca ayat 2. Guru yang telah mendapatkan sertifikat guru berhak mendapatkan tunjangan profesi guru. Justru itu sih, justru kalau tidak ada itu justru akan menjadi apa namanya ya berita sebulan nggak beres-beres. Ada 3,4 juta guru di Indonesia dan ada sudah hampir 1.200.000-1.300.000 guru yang sudah punya sertifikat pendidik tadi yang mereka tentu berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi gitu. Dan kemarin memang oleh Pak Presiden dinaikin ya untuk guru swasta ya atau non ASN naik 500.000 ya, alhamdulillah. Walaupun dulu janjinya kan tambahannya 2 juta gitu, tapi naiknya 500. Tapi nggak apa-apa lah, guru-guru bersyukur. Kalau ini dihilangkan, saya pikir akan menjadi bencana ya karena tunjangan profesi. Yang harus dijamin sebenarnya adalah guru-guru yang non ASN, itu Mas. Nah. Jadi bagaimana penghasilan, jangankan tunjangan, ya gaji pokok aja mereka enggak. Yang namanya siapa tadi, guru honorer atau guru non aparatur sipil negara. Jadi yang kami dorong adalah harus ada gaji mereka atau standar upah gitu.
1: Ini terkait dengan kesetaraan guru ASN dan non ASN ini ya, Pak.
0: Betul, karena Undang-Undang Sisdiknas atau RUU Sisdiknas ini yang sebelumnya Undang-Undang Guru Dosen kan tidak membedakan, tidak memilah-milah, mengkasta-kasta ini guru PNS, ini guru P3K, ini guru non ASN, ini guru honorer, kayak wartawan nggak ada dibeda-bedakan. Jurnalis ya jurnalis, mau jurnalis radio, mau jurnalis berita online, jurnalis televisi gitu jurnalis nggak dibeda-bedakan gitu, karena di guru juga begitu, nggak ada kasta, tetapi kenyataannya kan kasta kan. Jadi yang relatif sejahtera kan PNS, khususnya PNS di DKI gitu, di Jakarta. Terus PNS yang sudah punya sertifikat pendidik, baru di bawahnya P3K nanti ada kasta lagi yang penuh waktu, paruh waktu, di bawahnya lagi itu honorer. Nah, ini saya pikir yang harus dibenahi di dalam RUU Sisdiknas. Kabarnya kan sudah masuk balik nih, ya sudah masuk balik, dan nanti akan penyesuaian, penghimpunan masukan-masukan publik gitu. Jadi kami berpikir balik harus melibatkan publik secara bermakna ya, atau bahasa di keputusan MK itu adalah meaningful participation ya, partisipasi yang bermakna. Jadi tidak usah terburu-buru, misalnya kayak tadi komite sekolah dihilangkan ya, ini kan justru menghilangkan atau mendistorsi partisipasi publik ya kan di dalam pengelolaan sekolah madrasah, benar nggak? Nah, bagaimana orang tua akan mengontrol sekolah? Bagaimana orang tua akan memberikan masukan-masukan kepada sekolah? Ya nggak? Memberikan aspirasi. Kalau nggak ada komite, terus wadahnya melalui apa?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Nah, yang kedua misalnya adalah Dewan Pendidikan. Nah, ini penting juga nih. Mungkin pernah dengar nggak Mas Lukman, Dewan Pendidikan ya? Nah, ini kan ada Dewan Pendidikan Kota, Kabupaten, gitu. Ini juga hilang di RUU Sesdiknas ini, gitu, Dewan Pendidikan. Karena ini penting juga sebagai partnernya kementerian atau dinas pendidikan.
1: Iya.
0: Ya kan, untuk bersinergi memajukan pendidikan di daerah atau di wilayahnya masing-masing.
1: Baik.
0: Jadi saya pikir ini yang harus di apa namanya di kita suarakan gitu, dan balik jangan terburu-buru untuk mengesahkan RUU Sesdiknas ini.
1: Baik.
0: Menyangkut 3,4 juta guru, menyangkut 55 juta murid yang saat ini usia sekolah, yang mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita.
1: Baik. Pak Satriwan Salim, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Salam sehat, salam tangguh.
0: Sama-sama.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tulis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad, Jumat pekan ini. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Laporan selengkapnya oleh Luna Elia.
5: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
6: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
5: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.

0: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Y repetí equipo algunas veces.
1: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
0: La locura del partido en cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
1: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Tokoh Dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Semifinal antara Spanyol dengan Perancis disebut-sebut berbagai kalangan menjadi final sebelum final. Kedua tim tampil sangat meyakinkan sepanjang turnamen. Perancis melaju dengan pertahanan yang solid dan lini depan yang tajam, sedangkan Spanyol tampil dominan dalam penguasaan bola dan kreativitas menyerang. Nah, seperti apa gambaran antara Spanyol dengan Perancis ya di semifinal nanti? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Wahyan Bisma. Pak Wahyan, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat olahraga saya.
1: Pak Wahyan, kalau melihat pertandingan semifinal antara Prancis dengan Spanyol yang banyak disebut kalangan final sebelum final, bagaimana ini, Pak Wahyan?
2: Ya, ini adalah tim yang memang layak untuk tampil di final, tapi harus ketemu di babak semifinal.
1: Iya.
2: Artinya bahwa sekarang kan tinggal menunggu lawan di final nanti seperti apa. Tapi di semifinal ini dua tim ini adalah sejujurnya adalah memang kekuatan Eropa yang saat ini ada di zaman sekarang begitu.
1: Yeah.
2: Artinya komposisi mereka sangat-sangat ideal. Spanyol dengan anak mudanya, kemudian Prancis dengan kematangan dan kolektivitas disiplinnya seperti itu, Pak.
1: Iya. Yeah. Nah, kalau saya lihat perakiraan kemenangan begitu ya, baik lewat berbagai pengamat maupun juga lewat teknologi begitu, kelihatannya Spanyol diunggulkan 55% untuk menang dalam pertandingan kali ini, sementara Prancis 45%. Bagaimana menurut Anda, Pak Wahyan?
2: Ya, saya dalam komposisi bahwa walaupun kedua tim ini sebenarnya bukan jago saya, silahkan. Tapi artinya bahwa Spanyol memang layak diunggulkan karena memang yeah. Spanyol punya kematangan dalam kolektivitas, kemudian juga komposisi pemain yang saat ini kedalaman skuadnya sangat-sangat kuat begitu yeah. dibandingkan dengan Prancis, karena beberapa kali pemain Spanyol acap cedera, kemudian penggantinya juga siap langsung untuk bermain begitu dengan intensitas tinggi. Artinya bahwa kedalaman skuad, kemudian pemainan kolektif yang saat ini dilakukan Spanyol memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Perancis.
1: Yeah.
2: Dan kalau kita lihat memangnya Perancis juga hari beda dengan tahun 2022 ya.
1: Yeah.
2: Cenderung agak pragmatis, agak defensif, tapi memiliki kesempatan-kesempatan dengan kecepatan Ousmane Dembélé ataupun Kylian Mbappe begitu.
1: Ya. Yeah. Nah, silakan ya, Anda bisa berkomentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, kalau kita bandingkan lini depan antara kedua negara, bagaimana menurut Pak Wahyan perbandingannya? Lini depan dulu, Pak.
2: Ya, kalau lini depan kan kita sudah tahu bahwa Mbappe top skor Prancis.
1: Ya. Yeah.
2: Bahwa Mbappe ini klinis tajam. Bahkan kemarin kan ketika melawan Maroko menjadi gol pembuka, yang itu akan menjadi kunci sulitnya menembus blok pertahanan. Dan blok pertahanan itu yang akan menjadi kunci nanti di pertandingan semifinal melawan Spanyol. Karena kita tahu Spanyol memiliki defensi yang cukup lumayan.
1: Yeah.
2: Bahkan baru bobol dengan Belgia setelah sekian ratus menit seperti itu.
1: Yeah.
2: Artinya ini menjadi sebuah keunggulan dari sisi Spanyol, dari lini depan.
1: Yeah.
2: Hanya kalau kita lihat, Spanyol lebih merata begitu. Mereka punya Oyarzabal, mereka punya Nico William, Alex Baena, mereka punya Fabian Ruiz, begitu. Artinya bahwa kan untuk mencetak golnya di semua sektor itu ada, di yeah. semua lini itu ada begitu. Jadi kalau membandingkan produktif mana, kalau dari semua lini Spanyol lebih produktif, tapi kalau dari lini depan Prancis memang lebih produktif begitu dalam yeah. konsep gol yang dihasilkan selama Piala Dunia ini.
1: Yeah.
2: Kalau lihat fresh kan Prancis pasti lebih fresh ya.
1: Yeah.
2: Masa istirahatnya juga lebih panjang begitu. Kemudian motivasinya juga cukup tinggi. Kemudian yang saya soroti adalah klinisnya Mbappe dan Dembélé. Artinya bahwa walaupun sekecil apapun kesempatan peluang, ternyata mampu mencetak gol. Ini menjadi sebuah PR buat Spanyol. Karena kalau kita tahu bahwa Spanyol harus tidak mau memainkan pola-pola yang tetap progresif dalam position pole.
1: Ya.
2: Ketika dalam pertandingan nanti. Karena kalau hanya mengimbangi Prancis, maka akan jadi masalah karena Dembele punya kecepatan, Mbappe punya kecepatan, dan satu hal tadi, klinis dalam mencetak gol, entah itu hanya dengan placing,
1: ya,
2: tidak perlu keras. Beda dengan gol-gol Spanyol, memang ada sedikit power, ada sedikit kekuatan begitu.
1: Ya.
2: Ya, ini yang jadi tadi sampaikan oleh Ibu tadi, bahwa Perancis memang punya kesempatan untuk mengejutkan. Dan kalau Perancis bisa mencetak gol lebih dulu, maka akan terjadi masalah buat Spanyol untuk mempertahankan itu tadi, membuka tahap pertahanan daripada Perancis yang notabene sangat luar biasa. Kalau kita melihat Perancis memang back-backnya cuma yang tangguh begitu. Di bawah Konate, ada Umenikano, kemudian ada Theo Hernandez, dan tentu saja ini akan menjadi sebuah masalah yang dipecahkan Spanyol kalau tertinggal lebih dahulu begitu.
1: Ya. Nah, pertarungan lini tengah ini kan juga sangat penting ya Pak Wahyan ya, untuk aliran bola lah ke depan begitu. Menurut Anda bagaimana pertarungan di lini tengah nanti antara Spanyol dengan Prancis?
2: Pertarungan Spanyol dengan Prancis secara agresivitas pasti Spanyol lebih unggul ya, karena mereka punya Pedri, mereka punya Rodri begitu. Sementara Prancis ini punya kekuatan Ngolo Kanté dan sebagainya yang mungkin dalam konsep bertahan dan memecah bloknya cukup bagus. Artinya apa? Bahwa ujian kreativitasnya mungkin Spanyol akan lebih tinggi dibandingkan dengan Prancis. Tapi kemampuan bertahan untuk melakukan sebuah counter attack ini yang menjadi sebuah kelebihan dari gelandang-gelandang Prancis begitu. Dan mereka punya dia punya Ousmane Dembele, kemudian Désiré Doué, kemudian Olise. Ini yang menjadi sebuah PR bahwa Olise ini saat ini mungkin tidak begitu dominan, tapi ini akan jadi bahaya kalau Olise on fire begitu. Karena kita tahu kemarin Olise sangat luar biasa di pertandingan awal, tapi di putaran gugur Olise mungkin sudah diketahui, kemudian dikunci oleh beberapa pemain-pemain lawan sehingga tidak menonjol, sehingga yang melihat adalah Dembele dan Mbappe di sini. Lainnya kalau setelah itu dibuka, kalau kemudian kesempatan itu ada, itu akan jadi bumerang buat Spanyol. Tapi saya rasa Spanyol juga agak akan segegabah itu, karena mereka punya lini tengah yang sangat, menurut saya, paling stabil di seluruh peserta Piala Dunia kali ini begitu.
1: Ya, baik kalau begitu Bung Wahyan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Bung.
2: Sama-sama. Ya,
1: selamat pagi, salam olahraga.
2: Ya, selamat pagi.
0: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
5: 3. Mendengar laga Norwegia versus Inggris diprediksi menjadi pertandingan dengan tempo tinggi, di mana Inggris datang dengan kualitas skuad yang lebih merata, sementara Norwegia memiliki ancaman besar melalui kekuatan fisik dan efektivitas di lini depan. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Rara Minusa Makagiansar atau Bung Ram. Bung Ram, di atas kertas banyak yang menjagokan Inggris gitu, tapi kita ketahui Norwegia juga bukan tim yang bisa dianggap remeh. Bagaimana Bung Ram melihatnya pertandingan nanti ini?
6: Ya, jadi kalau menurut saya ini bakal seru ya.
5: Sengit
6: karena
5: ya.
6: Keduanya bisa disebut. Iya, karena selain saling mengetahui lah ya kan, ya sebagian besar pemain Norwegia ya kan, mereka merumput di Inggris. Nah, melihat perjalanan mereka yang di Piala Dunia ini, apalagi untuk pertandingan terakhir sebelum delapan besar nih ya, Norwegia menghentikan salah satu favorit Brasil, dan kemudian yang paling fenomenal juga adalah Inggris menghadapi Meksiko dengan 10 pemain, toh mereka bisa menang 3-2. Nah, dalam duel ini, 8 besar ini, saya kira ini bisa disebut big match sebenarnya. Walaupun belum bisa disebut juga sebagai partai final bayangan begitu ya.
5: Iya.
6: Jadi bakal seri, semakin seri. Ini sangat luar biasa.
5: Berarti ada kemungkinan akan berjalan tidak 90 menit ya. Bisa 120 atau bahkan adu penalti, Bung Ram.
6: Ya, saya melihat juga bisa ke arah situ. Cuman ini tim ini kan yang agak menarik dalam pertandingan terakhir ini.
5: Ya.
6: Yang sosok, ada dua sosok ini yang menentukan di babak kedua, ya kan? Nah, jadi seperti Haaland lawan Brasil dan kemudian juga meski penalti itu lawan Meksiko yang diciptakan oleh Kane, tetapi ketergantungan Inggris dan Norwegia terhadap dua sosok ini sangat-sangat besar, ya kan? Nah, sangat besar dan sangat dominan. Apalagi kalau kita bicara membedah tentang kekuatan tim, di sisi lain tentu Inggris paham cara bermain Norwegia, ya atau khususnya Haaland, Martin Odegaard, dan yang lain-lain yang main Inggris itu. Tetapi persoalan sekarang, Norwegia juga paham benar ini pertahanan-pertahanan Inggris, tim nasional Inggris untuk meladeni mereka. Jadi saya pikir juga ini, kalaupun dia akan berlanjut sampai di 120 menit misalnya, dan kemudian penalti, itu bisa saja terjadi. Tetapi siapa yang akan mencuri gol duluan, barangkali itu ya peluang. Akan memberi peluang.
5: Di atas kertas tadi ya banyak yang menjagokan Inggris, tapi kalau kita lihat selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini berlangsung, banyak kejutan-kejutan dari tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan. Bagaimana Bung Ram melihatnya?
6: Ya, betul juga. Jadi seperti Norwegia dengan masuk ke posisi formasi di 8 besar ini kan, itu adalah salah satu kejutan. Barangkali yang keempat juga mereka hadir dan hadir di Piala Dunia masuk di 8 besar ini. Sementara Inggris kan 17 kali, ya kan? Baru kemudian dia semifinal 3 kali, meski baru 1 kali juara di tanah sendiri. Tahun 66. Nah, kalau mau lihat ada kejutan ya bisa berpotensi juga. Bisa berpotensi. Jadi ada juga sebelumnya dari tim-tim seperti lain, seperti Maroko misalnya, walaupun dia semifinalis di Qatar 2002, tetapi dengan perjalanannya ini sebelum dia terhenti juga, dihentikan oleh Prancis, saya pikir juga tim-tim lain telah menunjukkan bahwa ada determinasi kuat dalam bagaimana mendapatkan kans begitu main di Piala Dunia, seperti yang ditunjukkan oleh Tanjung Verde, Kongo juga. Menarik, sangat menarik apa yang dilakukan oleh mereka.
5: Bung Ram, bagaimana tekanan besar sebagai favorit ini bisa membuat Inggris bermain lebih hati-hati, atau seperti apa nanti jalannya pertandingan, prediksi Anda?
6: Inggris kelihatan harus hati-hati karena seperti yang saya sebut awal tadi, ada pemain-pemain inti Norwegia mengetahui dan memahami rekan setim mereka. Seperti misalnya kan kalau misalnya di lektor belakang, jika misalnya Thomas Tuchel menurunkan John Stones, ya kan, baru Norwegia di sini dia paling tidak dari filter lini tengah ini, mereka sudah memahami siapa Harry Kane, siapa Jude Bellingham. Ini kan agak menarik. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi sejarah dan kultur, bicara kultur sepak bola, tentunya sah-sah saja kalau Inggris dijagokan. Tetapi kalau melihat juga peta bahwa Norwegia ini begitu dia menyita perhatian dunia dengan menghentikan Brasil juga, ini sudah naik. Nah, secara mental barangkali Inggris harus ekstra hati-hati menghadapi Norwegia. Makanya saya sebut tadi, siapa yang mencuri gol duluan, barangkali peluang untuk menang sudah ada. Sementara Haaland juga tentunya dia akan memanfaatkan peluang. Saya paham kok cara main kalian. Tapi sebaliknya juga kan, pemain-pemain Inggris, wah, saya paham juga Haaland gimana. Apalagi kalau Dan Burn diturunkan oleh Thomas Tuchel. Ini Newcastle ini masuk tim nasional di saat sudah 32 tahun debutan tertua. Ternyata dari 9 match pertemuan dengan Haaland dia, Haaland kesulitan baru 1 gol. Nah, itu ada saran dari ini untuk ke Thomas Tuchel, bahwa pelatih Inggris. Nah, kita melihat saja bagaimana. Apakah Haaland bisa merobek pertahanan Inggris sekaligus menaklukkan Pickford. Pickford ini, waduh, itu kayak aja di makanan empuk Haaland ini, karena udah 7 gol dia misalkan ke Pickford.
5: Baik, Bung Raff, ini nampaknya ada percaya diri yang luar biasa nih pendukung Norwegia nih setelah berhasil mengalahkan Brazil ini.
6: Iya, benar. Apa ada setidaknya mereka memiliki modal yang kuat dari sisi mental, sementara beban agak tinggi ada ke timnas Inggris ya. Jadi dalam bicara favorit, juara dan lain sebagainya, baru mereka juga yang dari Norwegia itu cari makan tanda kutip di Liga Inggris, ya kan? Nah, di sini tentunya secara non teknis Inggris di atas, tetapi kayaknya apa yang disebut dua pemirsa RRI tadi, saya pikir juga sah-sah saja. Karena mereka melihat kan, seperti kalau misalnya kalau dalam Thomas Tuchel ini. Dia kan menarik. Karena pelatih di luar Inggris ketiga ya. Yang menangani tim nasional Inggris. Barangkali dia ingin melakukan sesuatu yang akselerasi bersama tim nasional Inggris. Saya ini jadi masalah nanti. Apakah betul disebut tadi tinggal kejujuran wasit lah bagaimana? Apalagi akan turunkan memimpin ini Clement Turpin, ya dari Perancis. Clement Turpin punya sejarah yang nggak bagus sama Thomas Tuchel, karena ketika menangani Bayern Munchen melawan ini di Champion, nah itu yang ada sempat perkataan yang waduh wasit ini gimana ini? Waduh dia kaget juga. Nah sementara FIFA telah menunjukkan Clement Turpin yang akan turun. Nah apakah itu bagian dari lepas dari dia wasit Prancis ini? Tetapi paling tidak ya tahu FIFA harus menunjukkan, harus membuat suatu ini supaya tidak ada gambaran bahwa Piala Dunia ini adalah settingan-settingan seperti sebagaimana yang telah
5: rumornya udah berkembang ya.
6: Menyebar sekarang ya.
5: Baik.
6: Jadi saya pikir ada menarik juga ini
5: Bang Umar. Baik. Ini
6: ternyata banyak.
5: Iya, justru di luar prediksi saya loh, Bung Ram, banyak yang jagokan Norwegia. Dan tadi kalau Norwegia bicara mengunci